0: Nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu kemasan bu yang minyak kita?
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
6: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
6: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
6: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak Haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak Haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
11: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
10: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
6: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
9: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
6: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
9: Betul.
6: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
11: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
3: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
13: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
14: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Latif, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama tadi Warta Sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional, kami hadirkan beragam informasi-informasi lagi untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini, pendengar ya. Pagi jelang siang, sudah jam 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang pendengar ya, di hari Senin 11 Mei 2026 kembali hadir untuk Anda Halo RRI, di mana kami buka line telepon interaktif untuk Anda 3125521 0821 2037 5180. Anda boleh menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita, Kota Ternate ataupun di Maluku Utara, pendengar ya. Keluhan seperti apa? Kalau tadi ada Bapak Ustadz Usman Muhammad yang sudah mengeluhkan tentang pipa air yang bocor ya. Oke, di Mangga 2 ya, nanti kami akan coba koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait, terkait dengan kebocoran pipa air PDAM ya. Selain itu juga ada tadi yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1, ada Bapak Tamrin di Ubo-Ubo. Selamat pagi jelang siang Pak Tamrin di Ubo-Ubo, Ternate Selatan, menyampaikan lampu jalan di lapangan bola kaki dekat kafe kopi Songara ya. Tahu? Oh, tidak tahu, tidak pernah ke Ubo-Ubo ya. Oke, di dekat lapangan sepak bola dekat kafe kopi Songara mati sebelum bulan puasa, hingga saat ini juga belum ada yang namanya perbaikan ya. Sudah disampaikan, sudah mengeluh ke PLN, tapi dari PLN mengatakan itu adalah urusan pemerintah daerah ya. Oke, kalau untuk lampu jalan, apalagi wilayah Kota Ternate, ini kemungkinan dari Dinas Perhubungan. Nanti kami coba tanyakan ya Pak Tamrin di Ubo-Ubo, akan kami coba konfirmasi ke instansi terkait dalam hal ini ke Perhubungan Tata Kota ini. Nanti kita tanyakan dulu ya Pak Tamrin ya, mohon bersabar ya. Mbak Sisi saat ini masih dalam tahap pemulihan ya, nanti insya Allah sesegera mungkin pulih sehingga bisa menyampaikan beragam keluhan-keluhan Anda ke pihak-pihak atau instansi terkait. Masih kami tunggu Anda yang mau gabungan, boleh 3125521 0821 2037 5180, juga bisa mengeluhkan mengeluhkan keluhan Anda di WhatsApp-nya Pro 1, nanti kami akan bacakan dan insya Allah kita sampaikan. Jadi kita tampung lebih dahulu. Oke, setelah itu baru nanti setelah konfirmasi baru kami kabarkan ke Anda pendengar ya. Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Ternate.

Pendengar, ini dari Yovie Nuno dengan Bunga Jiwaku, dan masih kami terima. Tadi sudah berdering teleponnya, mati kembali, deringin kembali dong ya. Ada nggak keluhannya ini ada sampaikan ke Halo RRI untuk hari ini, pendengar ya. Tadi ada Bapak Ustadz Usman Muhammad ya, Pak Ustadz, dan juga ada Pak Tamrin di Ubobo yang sudah mengeluhkan keluhan-keluhan pelayanan-pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar. Anda juga boleh mengeluhkan apa yang terjadi atau keluhan apa, pelayanan apa yang menurut Anda ini masih kurang loh, atau mungkin ini malah bukan kurang, minus bahkan ya. Boleh sekali lagi pendengar di Halo RRI ya, kami coba untuk menampung terlebih dahulu apa yang Anda keluhkan. Nanti akan coba, namanya pejabat ya, dikonfirmasi itu juga butuh waktu juga untuk konfirmasi ke para pejabat. Ada pejabat yang memang sangat mudah untuk diajak untuk untuk kita share. Ada juga yang sibuk, pendengar ya, begitulah, kita harus saling mengerti mungkin, pendengar ya. Yuk, kembali lagi yuk, ditunggu line teleponnya di 312-5521-0822, 1153-7429-0821-2037-5180 ya.

0: Tadi lampu di seputaran sekitar lapangan sepak bola di dekat kafe kopi Songara di Ubobo, Ternate Selatan yang mati sejak bulan puasa. Oh, sebelum malahan, sebelum bulan puasa hingga saat ini. Puasa kemarin bulan apa ya? Februari ya, Februari, Maret, April, Mei, sudah empat bulan ya. Kita coba terima lagi, ada siapa di sana? Selamat siang. Halo RRI.
1: Masih pagi ke apa?
0: Oh, masih pagi ke apa? So, jam 10 lewat ini, sudah siang. Iya, Pak Yasim.
1: Iya.
0: Sesekali itu mengeluh yang lain, yang sampah.
1: Haji Usman sampaikan, sampah yang banyak di Bastiong, itu Bastiong Talangami. Di sampingnya kantor lurah Talangami. Itu plastik yang paling banyak di situ.
0: Itu Pak Yasim termasuk punya andil buang sampah. Sampah minuman di situ kata Rada.
1: Tidak pernah. Okay. Saya sendiri yang dulu itu kan saya bikin spanduk anam.
0: Wis.
1: Ya Allah ya Tuhan, cabutlah nyawa orang-orang yang buang sampah di Barangka.
0: Dan dicabut benar enggak sih?
1: Lagi. Kan begitu.
0: Iya.
1: Nah, terus saya tadi ada Pak Haji Usman sampaikan di lingkungannya Pak Haji Usman.
0: Iya.
1: Pari-pari atau got-got itu.
0: Iya, di
1: Tenangkan di muka PU Kota saja. Tidak pernah di istilahnya orang tanah bilang tidak kalesang. Itu penuh dengan rumput semua di muka PU Kota itu. Dari darat sampai dia turun ke laut itu. Itu semua penuh dengan rumput atau sampah-sampah itu.
0: Oke.
1: Nah, itu untuk di muka PU Kota. Apalagi di lorong-lorong yang model tadi ada gembas masalah RT/RW. Nah, RT/RW ini kan kekuatannya apa? Sampaikan ulang kali, tapi tidak pernah ada yang ngebris. Jadi mesti harus kita orang juga turun kerja. Ini yang jadi masalah.
0: Ya, Pak Yasim, apa yang kalau dari Pak Yasim sendiri keluhannya apa untuk hari ini?
1: Kalau saya itu masalah sampah ini.
0: Masih sampah juga.
1: Sampah yang ada di Kelurahan Ubo-Ubo, Pelaja 2, Bastiong Karangce, Bastiong Talangane, Perumnas, semua dong antar di Mangga 2. Apa di Mangga 2 itu penampungan Kota Ternate?
0: Maksudnya yang antar ke sana siapa ini Pak Yasim? Masyarakat.
1: Ya, itu dia yang pakai dengan mobil beroda 4, beroda 2. Lalu dong lego saja, lego yang istilahnya buang tidak sopan itu.
0: Oh,
1: di tempat
0: gitu.
1: Sampah yang di RT5, RT6 itu.
0: Iya.
1: Sampai penuh tiap jam itu penuh itu. Sampai orang yang angkat sampah saja mengeluh. Tapi ini. Pasama juga diam, kelurahan juga diam. Ini sebenarnya apa? Bagaimana kita orang bisa selesaikan itu masalah sampah.
0: Oke.
1: Kaisernya ada, tiap kelurahan itu kan sudah ada bantuan. Lalu kaisernya di mana? Kenapa tidak antar di tempat penampungan yang Kota Ternate? Kok antar enggak gua terus? Ini harus orang juga harus turun tangan, jangan cuma pangku kaki saja.
0: Oke.
1: Atau pangku tangan saja yang begitu banyak, yang tong sudah sampaikan ulang kali, tidak ada yang tulis. Lalu antar, kemarin subuh juga saja. Segera itu ibu dua dari selatan semua dari Bangga Dua dan Tiong itu.
0: Oke.
1: Okay. Bawa sampah yang begitu banyak. Ini yang jadi masalah. Jadi mohon Pak Samad sama ibu
0: dua.
1: Yang benang-benang yang itu tolong sampaikan supaya jangan ada di Bangga Dua. Begitu.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Sebentar begitu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasim. Jadi mau dipertegas ya, Mangga 2 bak sampah yang ada di RT 4 RT 5 itu bukan penampungan sampah di wilayah selatan. Mungkin gitu ya Pak Yasim ya. Ayo untuk mobil atau motor Kaisar itu ya, motor ya. Motor-motor Kaisar yang sudah dibagikan oleh pemerintah kota di setiap kelurahan itu dimanfaatkan ya untuk membuang sampah di tempat yang memang sudah disediakan di setiap kelurahan ya. Pendengarnya kan kayak gitu ya enggak. Terus mungkin ada lagi memang kalau bicara masalah sampah enggak pernah ada habisnya ya pendengar ya. Masalah sampah itu kadang ya itu tadi kalau Pak Muhammad Sagaf ya dikatakan semuanya itu kesadaran diri. Ada orang yang memang sudah tahu kalau buang sampah itu harus di tempatnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tapi kadang ya itu tadilah. Oke, kadang ya sudahlah itu aja gitu kan. Oh deh, masih boleh nih yang lain gabung kembali. 0822 1152211537 1152 1153729. Jadi nanti yang akan kita soroti DLH, PDAM dan juga perhubungan atau tata kota juga ya pendengar ya. Nanti oke, kita tunggu ada Mbak Sisi yang nantinya akan coba untuk menghubungi beberapa instansi untuk memberikan konfirmasi masalah-masalah yang dirasakan oleh warga masyarakat sekitar ya pendengar ya. Kita break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Boleh kembali nanti bergabung di line telepon di program Halo RRI pagi ini.

Sang Penggoda pendengar dari Tata Janeta bareng sama Maya Estianti, dan kita masih di Halo RRI Senin 11 Mei 2026 ya. Sempat terkonfirmasi teman-teman pemberitaan untuk layanan telepon atau line telepon di PDAM ya, mungkin ada sedikit kendala, belum bisa kami hubungi untuk yang ada di PDAM untuk konfirmasi tadi yang sempat dikeluhkan oleh Bapak Usman, Ustadz Usman Muhammad pendengar ya, terkait dengan pipa yang bocor di Kelurahan Mangga 2 ya. Terkait dengan sampah sendiri ini juga masih bermasalah ya, ngomongin sampah gak habis-habisnya. Hampir di setiap kelurahan itu pasti ada permasalahan sampah pendengar. Hayu kita jaga lingkungan kita sendiri pendengar, karena masalah sampah sekali lagi itu bukan masalah pemerintah saja, tapi ini juga masalah kita bersama. Jadi kita yang ada di lingkungan masyarakat mengedukasi diri kita sendiri dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah terlebih dahulu, mana sampah yang kering, mana sampah basah yang bisa kita jadikan pupuk ya pendengar ya. Dan yang pasti pendengar masih ditunggu line teleponnya 3125521 0822, 1153-7429, juga di 0821-2037-5180 untuk mengeluhkan pelayanan publik yang menurut Anda masih kurang ataupun masih minim. Dan pelayanan publik yang ya boleh disampaikan di sini, dikeluhkan di sini, nanti akan coba kami konfirmasi ke instansi yang terkait ya pendengar ya. Sekali lagi, walaupun Halo RRI tidak terselenggara pendengar, tapi line WhatsApp kami 0821-2037-5180 tetap masih akan menampung keluhan Anda. Bisa melayangkan pesan singkatnya di WA-nya Pro 1, voice note juga boleh ya. Keluhan apa selagi ada di wilayah, di lingkungan Provinsi Maluku Utara. Dan kami sudahi untuk

Halo RRI, hari ini ya pendengar ya, Senin 11 Mei 2026, nanti bisa Anda ikuti kembali Halo RRI pada hari Rabu di jam 10 sama di hari Rabu, dan hadir juga Halo RRI di hari Jumat. Jadi selama sepekan, tiga kali kami hadir menyapa Anda di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Terima kasih kebersamaannya dan kami sudahi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ternetes yang lanjutan, saya Sarah bersama rekan teknik studio dan pemancar kami Merah akan menemani Anda hingga Ternetes sore nanti. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, beredar di media sosial sebuah unggahan yang mengatasnamakan rekrutmen petugas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Kejaksaan Negeri. Informasi tersebut viral setelah diunggah akun TikTok Update Info Locker 2026 dan menariknya perhatian ribuan pengguna yang tentunya sudah mengakses. Dalam unggahan tersebut tercantum narasi pembukaan lowongan kerja untuk lulusan SMA hingga S1 dengan sejumlah persyaratan umum seperti usia 18 hingga 35 tahun serta penampilan menarik. Akun tersebut menyertakan tautan pendaftaran pada bagian bio dan konten tersebut telah memperoleh lebih dari 3.700 tanda suka, sekitar 300 komentar dan hampir 2.900 kali dibagikan ulang. Tingginya interaksi menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Namun hasil penelusuran tim pemeriksa Fakta Mavindo melalui situs turnbackhoax.id mengungkapkan adanya kejanggalan. Tautan yang disertakan dalam akun tersebut tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah, melainkan ke halaman pengisian data pribadi. Dalam laman tersebut pengguna diminta mengisi sejumlah informasi sensitif seperti nama lengkap, nomor telegram, jenis kelamin hingga alamat detail mencakup provinsi dan kabupaten kota, dan pola ini dinilai berpotensi sebagai upaya pengumpulan data pribadi secara tidak sah. Penelusuran lebih lanjut menemukan fakta informasi lowongan kerja serupa memang pernah dibuka oleh Kejaksaan Negeri Nunukan. Berdasarkan pemberitaan media nasional, rekrutmen tersebut berlangsung pada 8 hingga 31 Maret 2006 dan dilakukan melalui mekanisme resmi menggunakan alamat email institusi. Dan berdasarkan seluruh temuan tersebut, unggahan mengenai rekrutmen petugas PTSP Kejaksaan yang beredar di TikTok dipastikan tidak benar atau hoax. Konten tersebut dikategorikan sebagai tiruan atau impostor yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap informasi lowongan kerja di media sosial, terutama yang mencantumkan tautan tidak resmi dan meminta data pribadi. Verifikasi informasi melalui situs resmi instansi menjadi langkah penting untuk menghindari penipuan digital. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Selamat menikmati aktivitas Anda ya di siang hari ini. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Dan jangan lupa juga untuk Anda mungkin yang pagi tadi gak sempat sarapan pagi, mungkin ya untuk siang hari ini juga asupan makanan ya maksud kami, dan juga minum, jangan sampai telat gitu pendengar, karena lagi musim sakit ya pendengar, dan juga musim asam lambung. Asam lambung ini bukan karena telat makan juga, bisa jadi karena pikiran juga gitu ya pendengar. Baik pendengar, untuk siang hari ini beragam informasi kami hadirkan ya. Kita sudah di hari Senin 11 Mei 2026. Pastinya di awal Senin ini banyak aktivitas yang kita lakukan ya, dan juga untuk beragam mungkin pekerjaan yang mungkin belum terselesaikan, yang deadline juga, semoga diberikan kemudahan hingga selesai nanti. Dan pendengar, untuk siang hari ini kami hadirkan informasi haji ya. Kita ke informasi haji pendengar. Waduh, ini kenapa ini servernya? Servernya minta makan gitu ya. Mungkin minta ngopi, bisa jadi ya pendengar. Oke, baik pendengar, untuk beragam informasi yang kami hadirkan juga dari portal kami KBRN RRI Online, dan juga tentunya bisa Anda akses juga di portal kami. Nah, untuk informasi updatean Kementerian Haji dan Umrah RI yang mencatat total sebanyak 23 jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi hingga pada Sabtu kemarin 9 Mei. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsya yang menyampaikan duka cita ya atas wafatnya 3 jemaah Indonesia pada Sabtu kemarin, yaitu Rodiah Wayan, Kamariah Dul Taib, dan juga Nursida Sinrang Sijara. Dan satu termasuk juga ya pendengar jemaah haji dari kota Ternate, yaitu Embarkasi 15 pendengar, kloter 15 maksud kami. Dan pendengar, dengan demikian jumlah jemaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini sebanyak 23 orang. Pihak dari Kemenhaj juga tentunya mendoakan seluruh jemaah yang wafat mendapatkan husnul khotimah dan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga yang ditinggalkan juga ya, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan dalam keterangan tertulis pada Senin hari ini, beliau mengatakan, dan di mana Kemenhaj mencatat ya sebanyak 67 jemaah masih menjalani juga perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi, dan diminta juga jemaah mengurangi aktivitas yang tidak mendesak terutama di siang hari, memperbanyak minum air putih karena cuaca di Arab Saudi juga gitu ya yang lagi panas terik juga gitu ya pendengar. Jangan sampai jemaah haji kecapean, kelelahan, dan juga dehidrasi gitu pendengar. Jadi harus dijaga juga pola makannya, memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin. Dan suhu di Makkah dan Madinah saat ini pendengar ya berkisar itu antara 38 hingga 42 derajat Celcius. Itu sudah panas ya, kalau kita di sini aja udah kerasa banget, hingga 32 hingga 33 derajat Celcius aja udah gak kerasa panas banget, terik gitu ya pendengar. Nah, gimana coba kalau di sekitaran Arab Saudi ini sudah di 38 hingga 42 derajat Celcius. Tentunya ini sangat panas juga gitu ya. Nah, pendengar, untuk puncak haji di mana fase ibadah yang sangat membutuhkan stamina, jangan sampai tenaga habis sebelum waktunya, dan utamakan ibadah wajib, kurangi aktivitas yang menguras fisik. Dan tentunya untuk jemaah juga ya, buat keluarga Anda, salah satu keluarga jemaah calon haji, tentunya agar selalu mengingatkan juga, diingatkan kepada keluarga untuk lebih mengurangi aktivitas yang menguras fisik, dan segera melaporkan jika mengalami gangguan kesehatan sekecil apapun. Dan diminta juga ya jemaah untuk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan juga jemaah dengan komorbid agar selalu didampingi dan aktif berkoordinasi dengan petugas kesehatan. Dan memasuki hari ke-20 operasional Haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, layanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia secara umum berjalan lancar. Dan hingga minggu kemarin 10 Mei sebanyak 323 kelompok terbang atau kloter dengan total 125.243 jemaah dan 1.289 petugas ini telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.
Dari jumlah tersebut pendengar, sebanyak 204 kloter dengan 78.946 jemaah dan 816 petugas telah tiba juga gitu ya pendengar di Makkah. Dan ini sudah bergerak ke Madinah, dari Madinah ya, maksud kami dari Madinah ini sudah bergerak ke Makkah untuk melaksanakan umroh wajib dan juga tentunya mempersiapkan juga diri menuju puncak ibadah haji. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk selalu mengingatkan ya, apabila keluarga salah satu dari Anda yang berangkat menunaikan ibadah haji, untuk selalu diingatkan kesehatan mereka agar lebih dijaga, perbanyak air putih dan menjaga pola makan dan manfaatkan waktu istirahat tentunya sebaik mungkin.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairon 02 Ternate. Selamat siang, selamat beraktivitas tentunya buat Anda ya pendengar. Dan pendengar, kita ke ajang balap motor Wali Kota Tidore Cup Race 1 atau pertama 2026 yang digelar di sirkuit Selawaring Rum, Kelurahan Rum, tepatnya di Kecamatan Tidore Utara pada minggu kemarin ya, sudah resmi ditutup dan sukses dan pastinya meriah. Kejuaraan otomotif diikuti puluhan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia dan menyedot perhatian ribuan penonton. Pembalap asal Papua Tengah, Yusri Iza Mahendra dari tim Tiamper Akila Akiva, ini tampil dominan sepanjang perlombaan dan berhasil meraih gelar juara umum Open usai memenangkan sejumlah kelas bergengsi. Yusri sukses menjadi yang tercepat pada kelas bebek 4 tak 150cc Expert Open, bebek 130cc Tune-up XMP2 Open Point, serta bebek 2 tak standar 116cc Open. Konsistensi penampilannya membuat pembalap asal Papua Tengah ini gak terbendung dalam perebutan gelar juara umum. Pengumuman juara umum disampaikan langsung oleh pengawas dan ketua pertandingan di hadapan ribuan penonton yang memadati arena balap. Dan sementara gelar juara umum lokal Maluku Utara berhasil diraih pembalap asal Tidore, Rizky Fadiar Hussein, yang

F666 Racing Team. Di kelas bebek 130cc Ton Up XMP2 Open Point, Willy Rampen kembali finish di posisi kedua. Sementara Marcelino Nico Kolululun dari Manado bersama Triputra Gipsum DKV berada di posisi ketiga. Rio Marsaoli dari 1005 Racing Team tampil sebagai juara pada kelas bebek 130cc Ton Up XMP4 Open. Dan posisi kedua ditempati M. Abdul Magali TH Sangaji dari Ternate, disusul M. Sahabul Dano dari Tidore di posisi ketiga. Pada kelas Matic 131cc, standar regulasi 2026 Open. Nah, Marcelino Nico kalau lulun keluar sebagai juara pertama. Reza Ditya Sahirman dan M. Abdul Magali Sangaji masing-masing finish di posisi kedua dan ketiga. Willy Rampen ini berhasil merebut podium pertama pada kelas Matic 130cc standar free open setelah mengungguli M. Haikal dari Maluku Utara dan Rildi dari Ambon. Sementara kelas 155cc Ton Up Open, Reza Aditya Prasetyo Sahirman dari Sulawesi Utara bersama Rizky Banten Motor Ziarang Gips tampil sebagai juara pertama. Marcelino Nikoko Lulun dari Manado finish di posisi kedua, sedangkan posisi ketiga diraih Reuldi dari Ambon. Dan pendengar, untuk kelas Sport 2 tak 135cc standar RX King Open, Marcelino Nikoko Lulun kembali menunjukkan performa impresif dengan merebut juara pertama, disusul Yusel Isa Mahendra dari Papua Tengah dan Indra Jovan Fabanyo dari Papua Barat Daya. Untuk kategori lokal Maluku Utara, Putra Hairo dari Antabek Bagas Racing Tim Akpol 2005 tampil gemilang setelah meraih juara pertama pada kelas bebek 130cc Ton Up XMP2 lokal ya untuk Maluku Utara, serta Sport 2 Tech 135cc standar RX King lokal Maluku Utara. Dan di kelas Vespa 150cc standar, M. Rizal dari Ternate keluar sebagai juara pertama, disusul Ismadi dan Akbar Fauzan Rusti. Sedangkan pada kelas Sport 2 Tech 135cc standar X Rider, Jamal Aji dari Ternate berhasil menjadi yang tercepat dengan mengungguli Mudi M. Garwan dan Izal Alton dari Tidore. Wali Ketua Tidore Cup Race 1 2026 menjadi salah satu ajang otomotif terbesar di Maluku Utara tahun ini. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga tentunya diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pembalap potensial dari Maluku Utara maupun daerah lainnya. Dan ajang Wali Kota Cup Race 1 2026 di Kota Tidore Kepulauan ini sudah resmi berakhir pada minggu kemarin ya, tepatnya 10 Mei 2026, di mana kejuaraan balap motor yang dipusatkan di sirkuit Selawaring Room ini berlangsung sejak Jumat lalu dan juga menjadi salah satu event otomotif terbesar di Maluku Utara.

Sejak kapan santan ditemukan? Ditemukan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur kami hadirkan lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Gubernur Sherly Juwanda mengungkapkan tingginya angka putus sekolah di Maluku Utara menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani bersama pemerintah kabupaten kota. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 50% anak lulusan sekolah dasar di 8 kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sherly saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD 2027 di Bela Hotel Ternate, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi 8 bupati untuk memetakan apa penyebab utama banyak anak SD tidak melanjutkan ke SMP. Gubernur Sherly juga menjelaskan sejak dirinya bersama Wakil Gubernur Sarbin Seah dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memetakan persoalan pendidikan di daerah kepulauan. Hasilnya, sekitar 30% lulusan SMP tercatat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Persoalan ekonomi menjadi faktor dominan, banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah. Sementara di sejumlah wilayah kepulauan, belum tersedia fasilitas SMA yang mudah dijangkau. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2025 meluncurkan kebijakan pembebasan biaya komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di wilayah tersebut. Sherly juga menyebutkan kebijakan mulai menunjukkan hasil positif. Dari sekitar 20 ribu anak yang sebelumnya terancam tidak melanjutkan pendidikan ke SMA, kini jumlahnya menurun menjadi sekitar 10 ribu siswa atau turun 50% pada 2026. Namun demikian, beliau juga menegaskan persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga akses layanan pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 mulai menggagas program sekolah jarak jauh tingkat SMA bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program percontohan tersebut akan dijalankan di 3 kabupaten, yakni Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Sebanyak 20 desa telah ditetapkan sebagai lokasi pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada. Nantinya sekolah induk SMA akan menjadi pembina dengan mengirim guru secara berkala, sekaligus mendukung pembelajaran digital melalui penyedia komputer dan infrastruktur internet. Beralih ke informasi nasional, PT Kereta Api Indonesia menutup 29 titik perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta serta masyarakat. Langkah tegas tersebut berlangsung pada periode 27 April hingga 9 Mei 2026 di berbagai wilayah operasi. Penutupan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca insiden kecelakaan maut di wilayah Bekasi Timur. Pemerintah juga melakukan penyempitan pada 5 titik perlintasan lainnya untuk menekan angka kecelakaan di jalur rel. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pemerintah nantinya bakal mempercepat penertiban melalui pengaturan skala prioritas. Pada 30 April 2026, program tersebut melibatkan Direktur Jenderal Perkeretaapian serta penguatan sarana keselamatan bersama para pemangku kepentingan di pusat. Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang dengan 1.810 titik yang menjadi fokus utama penanganan oleh pemerintah. Sekitar 172 perlintasan akan ditutup permanen sementara. Sisanya mendapatkan peningkatan fasilitas keamanan secara bertahap dan menyeluruh. Vice President Korporat Komunikasi Kereta Api Indonesia Anne Purba mengatakan penataan perlintasan membutuhkan disiplin tinggi dari seluruh lapisan masyarakat. Penataan tersebut sangat krusial karena setiap titik pertemuan jalur kereta api berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan yang fatal. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Meninggir harga emas batangan bersertifikat antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun. Pada Senin hari ini 11 Mei 2026, penurunan tercatat hingga Rp20.000 per gramnya dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya yang tidak mengalami perubahan atau stagnan. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.819.000. Nah, ini berarti berada di bawah level sebelumnya mencapai Rp2.839.000 per gramnya. Gak jauh-jauh beda, tapi tentunya yang sering jual beli emas ini sangat beruntung juga. Ada yang sisi beruntung, ada juga yang rugi gitu ya pendengar. Nah, penurunan harga ini dijual ya diikuti perubahan pada seluruh ukuran emas yang diperdagangkan. Produk antam tersedia berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan harga emas antam perpecahan dari data dirilis Logam Mulia pada Senin hari ini, harga emas antam 0,5 gramnya Rp1.459.500. Untuk 1 gramnya Rp2.819.000. Untuk harga emas antam 2 gramnya Rp5.578.000. Harga emas antam 3 gramnya Rp8.342.000. Sedangkan untuk 5 gramnya Rp13.587.000. Nah, untuk rincian harga emas batangan antam pada perdagangan awal pekan Senin ini, di mana harga logam mulia tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tentunya mengikuti pergerakan pasar global dan juga nilai tukar rupiah. Dari harga emas antam yang dibuka melemah pada awal pekan ini, pendengar ya, kita ke Pertamina yang buka suara terkait video beredar mengenai struk pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pertamina yang mencantumkan harga Pertalite tanpa subsidi mencapai Rp16.088 per liternya. Video tersebut kemudian memicu polemik ya, lantaran harga tersebut ini dinilai lebih tinggi dibandingkan Pertamax yang saat ini dijual Rp12.300 per liternya. Dan mengutip dari CNN Indonesia pendengar, untuk informasi lebih jelas yang ditegaskan oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun yang menegaskan kebijakan subsidi BBM sepenuhnya ini merupakan kewenangan pemerintah. Dalam hal ini Pertamina hanya menjalankan penugasan yang telah ditetapkan negara, dan kebijakan program subsidi BBM kewenangan pemerintah ya, bukan Pertamina. Maka dari itu subsidi diberikan pada jenis BBM khusus penugasan atau JBKP, yaitu Pertalite. Dan Pertamina sebagai operator patuh tentunya terhadap kebijakan pemerintah. Dan pendengar, untuk tujuan subsidi BBM bukan hanya menekan harga energi, melainkan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat secara luas di tengah fluktuasi harga minyak dunia.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya sudah membersamai kami di FM 101,8 melalui RRI Digital, stasiun relay kami, dan juga di streaming rri.co.id. Dan pendengar, untuk lagu hiburan dan juga informasi-informasi, kami jeda ya. Untuk selanjutnya, kami ajak Anda, khususnya kaum muslim dan muslimah, untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami menjelang kumandang azan zuhur pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Saudara pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan zuhur dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawat RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang tentunya buat Anda. Selamat menjalankan ibadah sholat juhur ya. Dan tentunya selamat makan siang buat Anda. Dan yang lagi menikmati waktu istirahat siang juga ya. Selamat menikmati waktu siang Anda. Dan pendengar, tepatnya 11 Mei 2026 di mana setiap tahunnya ya diperingati sebagai sejumlah momentum penting di tingkat nasional maupun internasional. Peringatan berkaitan dengan sejarah militer, kesadaran sosial, seni budaya, hingga pelestarian lingkungan. Melansir dari National Today dan juga berbagai sumber lainnya, ada beberapa peringatan penting pada 11 Mei pendengar, di mana salah satu hari peringatan nasional pada 11 Mei yaitu Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia atau POM TNI. Peringatan ini menjadi penghormatan atas pengabdian polisi militer menjaga disiplin prajurit TNI. Sejarah polisi militer bermula setelah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober tepatnya 1945. Beberapa bulan kemudian markas besar TKR mulai membentuk satuan polisi militer untuk menjaga ketertiban pasukan, dan pada 22 Juni 1946 Presiden Soekarno meresmikan satuan polisi militer yang terus berkembang hingga sekarang. Struktur organisasi tersebut juga beberapa kali mengalami perubahan mengikuti perkembangan kebutuhan di tubuh TNI. Dari Hari POM TNI atau Hari Polisi Militer TNI pendengar, nah, masih bertepatan tanggal 11 Mei juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia, di mana peringatan ini bertujuan mengajak masyarakat untuk melakukan refleksi terhadap perilaku egois dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, melalui momentum ini ya, tentunya masyarakat diajak meningkatkan empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selain itu juga peringatan ini mengingatkan pentingnya mengendalikan sikap narsistik yang dapat memicu konflik sosial. Dan di bidang seni budaya, tanggal 11 Mei diperingati sebagai Hari Tari Perut Sedunia dan World Belly Dance Day. Tari perut dikenal sebagai tarian tradisional Timur Tengah dengan gerakan khas pada pinggul dan juga tubuh. Selain memiliki nilai seni tinggi, tari perut juga dianggap membantu menjaga kebugaran dan keseimbangan tubuh. Maka dari itu, peringatan ini menjadi momentum mengapresiasi budaya sekaligus mendorong gaya hidup sehat. Dan tanggal 11 Mei juga pendengar diperingati sebagai Hari Burung Bermigrasi Sedunia, dan kampanye global bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi burung migran dan juga habitatnya. Dan pendengar, untuk peringatan ini ya, tentunya pertama kali digelar pada tahun 2006, ini setelah meningkatnya perhatian dunia terhadap flu burung H5N1. Sejak itu berbagai kegiatan edukasi rutin tentunya dilakukan untuk mendukung pelestarian burung migran di dunia. Demikian hari-hari besar nasional dan juga internasional ya pendengar, yang diperingati tentunya setiap 11 Mei setiap tahunnya. Dan pendengar, tepat pukul 12 lewat 55 menit ya waktu Indonesia Timur, nantinya juga pada pukul 13 ya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kami hadirkan satu lagu dari Westlife featuring Diana Rose ya, dengan When You Tell Me That You Love Me. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamik olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: atrapela em 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Ini kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Itu yang jadi kekalahan kita.
4: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, dan kerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: One more, one more, huh? Okay. One more, huh?
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih tetap mendengarkan kami tentunya di 101,8 dan juga RRI Digital streaming kami juga dan pemancar relay kami di Maba dan juga Pulau Morotai. Terima kasih untuk Anda yang tetap

dua warga negara asing yang kemarin ya sudah ditemukan. Dan untuk Gunung Dukono sendiri ya pendengar, ini dipercaya berasal dari bahasa lokal masyarakat Halmahera Utara yang menggambarkan gunung bernapas. Gunung Dukono juga dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat adat Halmahera juga menganggap Gunung Dukono ini sebagai gunung sakral yang tentunya menyatu dengan kehidupan warga sekitar. Dan dibalik rekam jejak letusannya yang panjang, nama Gunung Dukono ini ternyata menyimpan sejarah ya, cerita budaya masyarakat setempat juga. Ini sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia hingga sekarang, dan hampir setiap harinya juga ya gunung tersebut memuntahkan abu vulkanik dari kawah aktifnya ke udara. Dan pendengar, di kalangan masyarakat Halmahera Utara, nama Dukono dipercaya berasal dari bahasa lokal masyarakat adat setempat. Nama tersebut berkaitan dengan kondisi gunung yang sejak dahulu terus mengeluarkan asap dari kawahnya. Dalam cerita turun-temurun, warga sekitar Gunung Dukono digambarkan sebagai gunung yang terus bernapas sepanjang waktu. Maka dari itulah masyarakat adat kemudian memberi nama yang identik dengan aktivitas vulkanik gunung tersebut, yaitu bernapas sepanjang waktu gitu ya pendengar. Sejumlah sumber budaya lokal yang menyebutkan nama Dukono merujuk pada gunung tua yang disegani masyarakat sekitar. Aktivitas erupsi yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu juga membuat gunung tersebut dianggap sakral oleh sebagian warga. Dan mengutip data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Gunung Dukono memiliki ketinggian sekitar 1087 meter di atas permukaan laut. Gunung ini termasuk gunung api bertipe strato dengan aktivitas vulkanik yang sangat tinggi. Catatan sejarah menunjukkan Gunung Dukono telah mengalami banyak letusan besar sejak masa lampau. Aktivitas vulkaniknya juga bahkan disebut hampir tidak pernah benar-benar berhenti sejak erupsi besar pada tahun 1933. Dalam sejarah masyarakat Halmahera, Gunung Dukono memiliki hubungan erat dengan kehidupan warga sekitar kawasan gunung. Abu vulkanik dari letusan gunung dipercaya membantu menyuburkan lahan pertanian masyarakat setempat juga. Meskipun demikian, aktivitas vulkanik membawa ancaman bagi permukiman dan juga aktivitas warga sekitar gunung. Maka dari itu masyarakat setempat tentunya hidup berdampingan dengan risiko bencana sejak generasi terdahulu. Selain dikenal aktif, Gunung Dukono di Tobelo, Halmahera Utara ini menjadi salah satu destinasi favorit pendaki dan juga peneliti vulkanologi Indonesia. Pemandangan kawah aktif yang terus mengeluarkan asap menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hingga kini ya, kisah asal-usul nama Gunung Dukono masih terus diwariskan masyarakat adat Halmahera Utara. Cerita tersebut juga menjadi bagian penting kekayaan budaya yang hidup berdampingan dengan alam vulkanik Maluku Utara. Dan kami mendapat informasi terkini ya, di mana untuk Gunung Dukono ini sudah ditutup permanen ya pendengar, tentunya dengan adanya meletusnya Gunung Dukono beberapa hari kemarin, dan tentunya mengakibatkan beberapa pendaki juga yang meninggal dunia, satu warga lokal dan dua warga negara asing.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pendengar Kasper Sky menemukan 68% password atau kata sandi modern mudah diretas dalam sehari. Nah, jenis sandi yang paling banyak diretas yaitu diantaranya yang mulai yang dimulai dan juga diakhiri dengan angka. Nah, Kaspersky mengatakan penggunaan angka di awal dan akhir kata sandi atau paspor menjadi pola umum yang tentunya membuatnya berpotensi menghadapi serangan brute force. Dan pendengar, Kaspersky mendapatkan kesimpulan usai melakukan analisis 23 juta kata sandi yang unik yang tentunya bocor selama periode 2023 hingga 2026. Aturan kata sandi yang aman ini telah diterapkan oleh berbagai layanan dengan setidaknya memuat sepanjang 10 karakter, menyertakan huruf kapital dan juga berisi angka atau simbol. Namun, analisis komparatif kebocoran kata sandi dari beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa bahkan mengikuti beberapa aturan tersebut tidak menjamin ketahanan terhadap serangan brute force atau serangan berbasis AI. Kaspersky juga memberikan beberapa saran yang bisa diterapkan juga untuk membuat kata sandi lebih aman. Yaitu salah satunya kreatif dalam menggunakan simbol dan juga angka. Kata sandi yang paling banyak bocor yaitu hanya berisi satu simbol dan tanda menduduki peringkat teratas dengan 10% kasus. Simbol yang paling umum berikutnya yaitu titik yang ditemukan dalam 3% kata sandi. Beberapa daftar pola yang paling banyak diretas yaitu diakhiri dengan angka 53%, diawali dengan angka 17%, menyertakan urutan angka menyerupai tanggal dari 1950 hingga 2030 12%. Nah, pendengar, menyertakan urutan keyboard seperti QWERTY atau YTRUK, tetapi sebagian besar yaitu urutan digitalnya seperti 1234 yaitu 3%. Data Science Team Lead di Kaspersky Alexei Antonov yang mengatakan di mana simbol, angka atau tanggal yang umum digunakan, terutama ketika ditempatkan pada posisi yang jelas juga, yaitu kayak seperti di awal atau akhir kata sandi, secara signifikan memudahkan serangan brute force bagi pelaku kejahatan cyber. Dan pendengar, maka dari itu sangat disarankan ya untuk lebih memilih karakter yang kurang populer, menghindari urutan angka atau keyboard. Dan selain pola, penelitian juga Kaspersky menunjukkan bahwa kata-kata emosional yang sedang tren kerap menjadi dasar kata sandi, yaitu misalnya tahun 2023 hingga 2026 penggunaan kata skibidi dalam kata sandi meningkat 36 kali lipat. Demikian informasi terkini teknologi ya, dimana sekarang ini gampang dibobol dan ini disarankan sekali jangan menggunakan deretan password, yaitu tentunya angka-angka pada umumnya gitu pendengar. Baik pendengar, informasi tersebut kami hadirkan dari laman CNN Indonesia ya, dan nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kami masih akan mencoba ya untuk terkoneksi bersama RRI Pro 1 Ambon untuk siaran berjalan dengan Korwil Nusantara 3 ya, lintas 1000 pulau. Dan masih terjadi trouble, dan tentunya beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas 1000 pulau. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, maaf sebelumnya untuk Lintas Seribu Pulau ya, kami belum bisa menghadirkan karena beberapa trouble ya dari jaringan Pro 1 RRI Ambon, dan akan kami hadirkan informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan menemani waktu siang Anda. Tetap bersama kami.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Trivia Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya Maisara. Dan pendengar, Piala Dunia 2026 nantinya bakal menjadi Piala Dunia pertama dalam sejarah yang digelar oleh 3 negara sekaligus. 3 tuan rumah tersebut yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kolaborasi 3 negara ini tentunya membuat Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan juga terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan stadion-stadion modern, budaya beragam hingga jutaan supporter dari berbagai negara nantinya bakal ikut memeriahkan pesta sepak bola terbesar di tahun ini. Nah, menariknya, Meksiko mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Negara ini memang dikenal mempunyai atmosfer sepak bola yang luar biasa. Dukungan supporternya yang fanatik tentunya, budaya sepak bola yang kuat, hingga stadion-stadion legendaris tentunya membuat Meksiko selalu menghadirkan suasana Piala Dunia yang berkesan. Sekian trivia Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, kita ke informasi dari Maluti United ya. Informasi terkini di mana Maluti United harus menelan kekalahan 2-0 atas PSIM, di mana 2 gol dicetak oleh Z Valente melalui titik putih pada menit ke-45 dan juga Irfan pada menit ke-90. Pertandingan yang tentunya kita ketahui berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada malam kemarin ya. Tim asuhan Jean-Paul Van Gastel mendominasi jalannya pertandingan dengan 70% penguasaan bola berbanding 30% milik Laskar Kiraha. Total 14 upaya tembakan dilepaskan dengan 7 diantaranya mengenai sasaran. Di sisi lain, Maluti United hanya mampu melesakkan 1 tendangan mengarah ke gawang dari 5 kali percobaan. Laskar Kiraha harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-45 setelah wasit menganggap Beimar Angulo melakukan pelanggaran handball di kotak penalti. Maluti United kehilangan Tryon ya, Delvino di penghujung babak pertama karena mengalami cedera, namun Coach Henry menegaskan hal tersebut ini tidak mempengaruhi permainan timnya. Terlepas dari situasi tersebut, juru taktik yaitu Coach Henry tetap mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang tentunya berjuang hingga akhir pertandingan. Kekalahan atas PSIM membuat Maluti United turun ke peringkat ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya. Namun Laskar Kiraha tentunya kalah head to head dari Bajul Ijo. Selanjutnya nantinya Maluti United bakal menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Kiraha Ternate nantinya pada Sabtu mendatang, tepatnya 16 Mei 2026, di mana kick off-nya pada pukul 21 waktu Indonesia Timur atau pukul 9 malam. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke PSM Makassar dan juga Persija Jepara yang dipastikan selamat dari degradasi usai menjalani pekan ke-32 Super League 2025-2026. Dan sejatinya PSM kalah 0-3 dari Arema FC, namun pada hari yang sama Persis Solo juga mainnya imbang dengan Persebaya Surabaya dan situasi tersebut tentunya menyelamatkan PSM. Dan Persija menang 3-0 atas Persita Tangerang pada Minggu 10 Mei kemarin ya, dan ini kemenangan yang mengejutkan karena tentunya berlangsung di markas Persita di Stadion Indomilk Arena. Dengan hasil pertandingan tersebut, Persis mengoleksi 28 poin dari 32 pertandingan, sedangkan Persija dan PSM sama-sama mengoleksi 34 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Dengan tersisa 2 pertandingan lagi, poin maksimal yang bisa diraih Persis yaitu 34 poin. Ini sama dengan PSM dan Persija. Hanya saja Persis Solo ini gak bakal berada di atas keduanya ya, karena Persis kalah head to head dengan PSM dan juga Persija. Persis main imbang 1-1 dengan PSM di Parepare, tetapi kalah 3-4 saat tampil di Stadion Manahan. Dan ia juga bermain imbang 0-0 dengan Persija saat tandang, tetapi kalah 1-2 di kandang juga. Nah, dalam pertandingan ini Persis mainnya dengan 10 pemain akibat kartu merah. Dengan kata lain, Persis Solo kini enggak bisa tinggal bersaing dengan Madura United. Saat ini Madura United juga berada di peringkat ke-15 dengan 32 poin dari 31 laga, dan Madura nantinya bakal bertanding hari ini. Madura bakal berhadapan dengan Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Jika menang atas Bhayangkara, Madura tentunya selamat, dan Persis Solo yang masuk dalam degradasi menyusul Semen Padang FC dan juga PSBS Biak.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Pendengar, menjelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, nantinya kami ajak Anda ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan satu informasi kami hadirkan dari Kementerian Agama yang nantinya bakal menyelenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu, tepatnya 17 Mei 2026 mendatang. Rencananya bakal berlangsung di Auditorium HM Rashid Kemenag, dan sidang isbat menjadi forum resmi pemerintah untuk penentuan awal bulan yang melibatkan berbagai unsur, dan disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rohmat, pada Senin hari ini. Nah, pemerintah nantinya ya bakal mengintegrasikan dua metode utama yang digunakan, yaitu pada proses penetapan awal bulan Hijriah, hisab atau perhitungan astronomi, serta rukyat atau pengamatan langsung terhadap hilal. Dan kedua metode ini nantinya saling melengkapi untuk menghasilkan keputusan yang komprehensif, dan nantinya bakal mendapatkan konfirmasi melalui pengamatan di lapangan. Dan data hisab memberikan gambaran ya pendengar awal mengenai posisi hilal. Sementara rukyat digunakan untuk konfirmasi faktual yang dilakukan dari berbagai titik pemantauan dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Rangkaian sidang isbat nantinya bakal diawali juga dengan seminar posisi hilal oleh tim hisab rukyat Kemenag. Sesi ini nantinya bakal disiarkan secara terbuka agar publik juga mendapatkan transparansi informasi. Dan berdasarkan data awal posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1447 Hijriah secara hisab dikabarkan telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, dan ini merupakan kesepakatan antara Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Dan pendengar, perlu Anda ketahui ya, Mabims ini merupakan singkatan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Dan pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
1: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi.
2: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Wakil Presiden meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan ke tentara Israel. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
0: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
0: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden, terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim. Pesan itu disampaikan oleh Wapres saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, Jawa Timur. Berikut informasinya, Rizka Fadilah.
5: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan, Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
1: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
5: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Kasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Ia mengatakan, hal tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
6: Kita mencari tabarruk ya pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya, santri-santri ini ya, ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
5: Hasib menjelaskan, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Idul Adha dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
8: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
8: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru.
9: Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
7: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Arun Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah lainnya.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, Ahmad Hajri, mengaku siap memaksimalkan tugas sebagai tamu Allah. Ia juga mengaku senang bila jemaah haji Indonesia tersenyum bahagia. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam?
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, salah satu tenaga pendukung PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun 2026, Ahmad Hajri mengaku sangat senang ikut dilibatkan dalam tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, di mana tenaga pendukung tersebut merupakan atau berasal dari para mahasiswa Timur Tengah, bisa juga berasal dari Al-Azhar, Kairo, kampus Al-Azhar, lalu dari kampus dari Yaman, termasuk Maroko dan Arab Saudi sendiri. Dan Ahmad Hajri merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo, dan dia merasa senang ikut membantu para tamu Allah itu dalam melaksanakan dan meringankan tugas para jemaah haji tersebut dalam mengantarkan, dan dia bertugas sebagai TUSI atau tugas dan fungsi transportasi di halte 1, dan dia bekerja selama 12 jam. Dan menurutnya dia sangat berharap dapat memaksimalkan kerja sebagai seksi transportasi. Berikut keterangan Ahmad Hajri yang merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo.
12: Tertarik untuk menjadi tenaga pendukung PPIH Arab Saudi itu karena mau mencoba hal baru. Saya termasuk orang yang suka mencoba hal baru gitu ya. Karena tiap tahun saya kan mahasiswa Timur Tengah nih, tiap tahun dari komunitas saya itu selalu ada yang berangkat, jadi penasaran nih. Mereka berangkat dan pulang itu selalu membawa cerita-cerita seru gitu kan, cerita mereka kerja di sini, membantu di sini gitu kan, kemudian cerita ketemu sama-sama jemaah, bagaimana mereka membantu jemaah, bagaimana melihat kebahagiaan jemaah gitu kan. Jadi saya penasaran karena saya sebelumnya juga aktif di sini tapi di musim umroh, bukan musim haji gitu kan. Jadi mau penasaran juga bagaimana sistem yang ada di musim haji di sini gitu kan.
13: Jadi ini TUSI transportasi ya, Pak?
12: Ya, sekarang saya bertugas sebagai transportasi.
11: Dengan dapat kami informasikan bahwasanya para mahasiswa tersebut yang merupakan tenaga pendukung dari PPIH Arab Saudi, mayoritas adalah sebagai bertugas sebagai TUSI transportasi, di mana dia bertugas selama 12 jam sipan. Dalam saat 24 jam itu terdapat dua sip dan bergantian saja para mahasiswa tersebut. Dan di sini misalnya saya bisa gambarkan untuk bersolawat nomor 1 itu juga mahasiswa, termasuk bersolawat nomor 2 di daerah sisa, dan ada bersolawat nomor 7 misalnya dekat sisa di sektor 2. Dan di sini dapat kami gambarkan, tadi kami sempat melakukan di Masjidil Haram, bahwasannya baik juga jemaah haji Indonesia dari berbagai daerah yang baru saja tiba dari Masjidil Haram, dan mereka melakukan ibadah umrah wajib dan juga ibadah-ibadah lainnya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Arab Saudi kita menuju ke Cirebon, di mana sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun satu jemaah bersama dengan satu pendamping batal berangkat karena kondisi kesehatan. Vivi Islamiyati melaporkan selengkapnya. Vivi.
14: Baik, Zaini, ini sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026. Pelepasan jemaah dilakukan di Asrama Haji Watu Belah oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sopi Zulfia. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 436 jemaah, 2 tambahan jemaah asal kota Cirebon, dan 4 petugas kloter. Selain itu, terdapat 1 jemaah yang batal berangkat dikarenakan sakit dan 1 pendamping, sehingga keberangkatannya ditunda hingga musim depan.
15: Pengurangan jumlah ya Pak, atau bagaimana kalau yang di...
16: Ada yang sakit jadi tidak berangkat hari ini.
15: Kalau boleh tahu, untuk pemberangkatan ditunda untuk tahun depan ya Pak ya?
16: Iya, ditunda tahun depan. Karena tidak memungkinkan jadi kita berangkatan. Kalau tahun depan, Pak.
15: Untuk yang sakit itu berarti satu orang aja Pak?
16: Yang sakit ada satu, tapi eksennya satu Pak. Nah, jadi yang suami istri, kata kita suaminya eksennya itu.
14: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, sebelum jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah wanita usia subur di bawah 50 tahun. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, kondisi seluruh jemaah dipastikan dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses keberangkatan. Jemaah Haji Kloter 25 KJT akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, 11 Mei 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, melalui Bandara Kertajati. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat hingga saat ini sebanyak 5.753 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Gali Prihantoro. Gali.
17: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung menyatakan proses keberangkatan jemaah calon haji asal Lampung hingga hari ini terus berjalan dengan lancar, tertib, dan juga kondusif. Berdasarkan data dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, hingga saat ini total sudah ada sebanyak 5.753 jemaah yang diberangkatkan menuju Tanah Suci. Ribuan jemaah itu diberangkatkan dalam 13 kelompok terbang atau kloter. Di sisi lain, terdapat 21 orang gagal atau tunda berangkat. Terkait jemaah yang mengalami gagal atau tunda berangkat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyatakan sebagian disebabkan oleh kondisi kesehatan serta kendala administratif yang mengharuskan penanganan lebih lanjut demi keselamatan dan juga kelancaran ibadah jemaah haji. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Syarif Ediansa mengatakan, secara umum kondisi jemaah Lampung dalam keadaan baik dan seluruh proses layanan keberangkatan ini berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun pihaknya mengimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta juga mematuhi arahan petugas selama menjalankan rangkaian perjalanan ibadah haji.
18: Ya, kami imbau kepada seluruh jemaah untuk apa yang akan segera memasuki asrama haji untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga mematuhi apa-apa yang menjadi saran, apa-apa yang menjadi masukan dari petugas kloternya, baik petugas kloternya ataupun petugas kesehatannya. Sehingga pada saatnya nanti menuju Arab Saudi, mudah-mudahan bisa sehat, bisa kuat, melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, dan insya Allah jadi haji dan mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, dan juga menjadi haji dan haji mabrur.
17: Ya, pendengar, sebagai informasi jumlah jemaah calon haji Provinsi Lampung pada tahun ini, tercatat ada sebanyak 5.962 orang yang diberangkatkan melalui 13 kloter penuh dan juga 1 kloter gabungan. Di mana untuk 1 kloter gabungan direncanakan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 17 Mei 2026 mendatang. Demikian dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Banjarmasin. Sebanyak ratusan jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru tiba di Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jemaah haji embarkasi Banjarmasin yang tergabung dalam kloter 13 akan diberangkatkan malam ini menuju ke Jeddah Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma. Fitri.
19: Baik, terima kasih Zaini. Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru telah tiba di asrama haji embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru malam tadi, di mana para keluarga jemaah juga tampak hadir memberikan doa untuk 356 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 13. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan bahwa jemaah telah diterima sejak Minggu malam di aula penerimaan, dan proses penerimaan dimulai dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah dengan pembagian living cost sebesar Rp750 serta pembagian identitas jemaah haji. Kemudian ia juga menambahkan bahwa seluruh jamaah juga telah menjalani verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Dan sebelumnya subuh tadi, seluruh jamaah juga telah mendapat pemantapan manasik haji di asrama embarkasi, di mana kegiatan itu bertujuan untuk memperdalam pemahaman jamaah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Berikut penuturan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana.
20: Di aula penerimaan jamaah haji di 13 itu menerima uang living cost sebesar Rp750, juga mereka menerima kartu identitas jamaah haji dan juga gelang identitas jamaah haji. Setelah itu mereka diberikan kartu masuk oleh syarikah sekaligus verifikasi, dan terakhir mereka diperiksa kesehatan menentukan layak tidak layak terbang. Ke Senin subuh tadi mereka setelah sholat subuh itu diberikan pemantapan manasik oleh narasumber kita untuk penajaman terkait dengan ilmu manasik kepada jamaah haji. Insya Allah tepat jam 17.15 jamaah haji akan dipanggil untuk memasuki aula pemberangkatan.
19: Baik, lebih lanjut juga disampaikan bahwa jemaah sebanyak 360, di mana yang terdiri dari 356 jemaah haji dan 4 petugas kloter, ini dijadwalkan akan memasuki aula keberangkatan pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu, para jemaah akan menerima dokumen perjalanan berupa paspor. Dan kemudian untuk jemaah nanti akan diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 8113 menuju Jeddah Arab Saudi, dan diperkirakan akan tiba besok pagi sekitar pukul 6 waktu setempat. Dan keberangkatan kloter 13 BDJ ini diharapkan juga akan berjalan aman hingga tiba di Arab Saudi. Dari Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kelompok Hizbullah melancarkan 24 serangan terhadap pasukan dan kendaraan militer tentara Israel di Lebanon Selatan sebagai respon atas dugaan pelanggaran gencatan senjata dan serangan terhadap warga sipil serta desa-desa di wilayah tersebut. Sementara itu, Israel menyebut insiden itu sebagai pelanggaran lain terhadap kesepakaman gencatan senjata oleh Hizbullah. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana turnamen basket pelajar antar SMA Asia Tenggara High School Basketball Championship kembali digelar. Dari Senayan, Jakarta, berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdulliti Loli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen basket pelajar antar SMA Asia Tenggara atau High School Basketball Championship HSBC kembali digelar untuk tahun ini. Turnamen yang mempertemukan sejumlah tim basket antar sekolah menengah atas atau SMA di beberapa daerah Indonesia ini kembali hadir di tahun kedua, yaitu di tahun 2026. Tetap pelaksana turnamen murni secara negara dalam usai konferensi pers siang tadi di kawasan Senayan menyebutkan bahwa untuk tahun ini pihaknya berusaha untuk memperluas jangkauan peserta atau jumlah sekolah yang dapat menjangkau lebih banyak daerah. Namun menurut Murni, sejumlah sekolah yang di berbagai daerah yang telah ada beberapa sekolah di daerah yang di luar dari peserta sebelumnya yang sudah didatangi, namun ternyata yang lebih tertarik untuk turnamen ini justru masih kebanyakan adalah sekolah-sekolah yang ikut di turnamen di tahun sebelumnya.
0: Niar, lanjut laporan saja, Niar.
1: Baik, dan pendengar, turnamen antar pelajar SMA kategori putra dan putri untuk tahun ini diikuti oleh kurang lebih 7 tim dari untuk kategori tim putra, dan sementara dari tim putri atau kategori putri ini diikuti oleh 3 tim. Dan pada keputusan tahun ini untuk 7 tim dari tim putra ini dibagi ke dalam 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Grup A diisi oleh 4 tim seperti SMA, yang tadi SMA Mati Olivan Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Jakarta, SMA Bina Tunas Bangsa Jakarta, dan juga SMA PSKD Jakarta. Sementara untuk 3 tim di grup B adalah SMA Jubile Jakarta, SMA Cita Haiti Surabaya, dan Cambridge School Surabaya. Sementara untuk tim putri itu diisi oleh PBK Penabur Cirebon, SMA PSKD Jakarta, dan juga SMA Jubile Jakarta. Ini kan sementara pendengar yang kami sampaikan dari Senayan Rabu oleh Presiden dari Terusun Jalan Jalan Jalan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya tadi sudah mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya di program 100% Indonesia Banget. Dan nantinya kami akan membuka di pukul 16 ya, karena berhubung waktu kumandang Ajan Asar juga yang berdekatan dengan program 100% Indonesia Banget ya. Buat Anda yang nantinya bergabung, kami akan menghadirkan pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan untuk informasi untuk Anda kaum muslim dan muslimah, di mana kumandang ajan

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk lalu hiburan kami jeda ya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami dan juga multiradis menjelang kumandang azan Asar pada pukul 15:52 waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
2: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan asar dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawana Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

inspirasi. Inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan dua korban terakhir erupsi Gunung Dukono pada hari ketiga operasi pencarian pada Minggu 10 Mei 2026. Kedua korban yang merupakan warga negara asing ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi penemuan korban pertama sehari sebelumnya. Sebelumnya tim SAR telah menemukan satu korban berinisial EP, warga negara Indonesia, dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu 9 Mei 2026. Dengan ditemukannya dua korban terakhir, seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan. Dua korban terakhir masing-masing berinisial HWKT 30 tahun dan SMBAH 27 tahun. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi menuju pos penanganan darurat erupsi Gunung Dukono sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, Halmahera Utara untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pencarian pada hari ketiga berlangsung lebih terarah. Hal tersebut setelah tim SAR sebelumnya menandai titik dugaan lokasi korban dan tertimbun material vulkanik menggunakan koordinat GPS. Proses evakuasi sempat mengalami kendala karena posisi korban tertimbun pasir vulkanik dengan ketebalan cukup signifikan. Selain itu, aktivitas erupsi Gunung Dukono masih berlangsung fluktuatif sehingga proses evakuasi dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan keselamatan personil. Selain tiga korban meninggal dunia, sebanyak 15 orang lainnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Dua korban selamat yakni RS dan JA turut membantu tim SAR dengan memberikan informasi mengenai jalur pendakian dan titik terakhir keberadaan para korban sebelum erupsi terjadi. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR erupsi Gunung Dukono resmi dinyatakan ditutup. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Pariwisata juga telah menetapkan penutupan total aktivitas pendakian Gunung Dukono sejak 17 April 2026. Kebijakan tersebut diperkuat melalui surat keputusan Bupati Halmahera Utara tentang penutupan permanen pendakian Gunung Dukono yang diterbitkan pada Jumat 8 Mei 2026. Pemerintah daerah melarang masyarakat maupun wisatawan memasuki kawasan rawan bencana dalam radius 4 km dari puncak kawah sesuai rekomendasi PVMBG. Kita beralih ke informasi nasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan revisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang terkoordinasi. Aturan tersebut dipastikan tidak tumpang tindih dengan regulasi yang disiapkan Kementerian UMKM. Dan dijelaskan oleh Menteri Perdagangan, revisi Permendag nomor 31 tahun 2023 bertujuan memperkuat perlindungan produk lokal dan UMKM. Selain itu, aturan diarahkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di platform digital. Koordinasi dengan Kementerian UMKM terus dilakukan sejak awal pembahasan regulasi. Menurutnya aturan yang disusun kedua kementerian justru akan saling melengkapi. Pembahasan regulasi terus dilakukan secara paralel antara kementerian terkait. Pemerintah juga ingin memastikan ekosistem perdagangan digital tetap sehat dan berpihak kepada masyarakat. Di sisi lain, Kementerian UMKM tengah menyiapkan regulasi khusus terkait biaya administrasi e-commerce. Aturan tersebut masih dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian. Dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyebutkan banyak pelaku UMKM mengeluhkan tingginya biaya administrasi platform digital. Keluhan tersebut diterima melalui berbagai saluran pengaduan masyarakat. Biaya administrasi yang dimaksud dengan berupa komisi transaksi yang dikenakan platform e-commerce kepada penjual. Kenaikan biaya tersebut dinilai membebani UMKM karena mengurangi margin keuntungan mereka. Demikian lintas informasi, pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Ketua Presidio Mavindo Septiaji Eko Nugroho menyebutkan ada konten viral di platform X mengenai narasi terkait Komandan Selat Hormuz yang diklaim membenci Indonesia. Ia menyatakan video tersebut telah ditonton 102 ribu kali dan dibagikan sebanyak 863 kali lebih. Septiaji menyatakan pihaknya melakukan pengecekan dengan memasukkan klaim tersebut ke mesin pencari Google untuk verifikasi. Hasilnya tidak ditemukan informasi pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim terkait Selat Hormuz membenci Indonesia karena berteman dengan Amerika Serikat. Presidio Mavindo Septiaji Eko Hanugroho kepada RRI Pro 3 dalam segmen Dialog Cek Fakta mengatakan informasi yang ditemukan justru berasal dari artikel media yang membahas kebijakan Iran terhadap akses wilayah tersebut. Salah satunya artikel dari metrotvnews.com yang menyatakan Selat Hormuz terbuka untuk semua pihak kecuali Amerika dan sekutunya. Septiaji juga menjelaskan konteksnya berkaitan dengan situasi konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat serta Israel saat ini. Dalam konteks tersebut, pembatasan Sanal hanya ditujukan kepada Amerika Serikat, Israel dan sekutu yang terlibat serangan terhadap Iran. Ia juga menegaskan tidak ada pernyataan valid yang menyebutkan Selat Hormuz membenci Indonesia karena hubungan dengan Amerika Serikat, dan disampaikan juga temuan tersebut sebagai klarifikasi atas narasi viral yang beredar luas di media sosial. Demikian informal cek fakta. Klaim Komandan Selat Hormuz sebenci Indonesia, di mana Mavindo menegaskan informasi tersebut tidak benar atau hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami hadirkan program 100% Indonesia banget. Untuk request lagu buat Anda yang pengen gabung silahkan, dan sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Ternate ya. Ada Bung Ono. Nah, ini katanya assalamualaikum, selamat sore Maisara, salam 100% Indonesia. Ini dengan Bung Ono di Halber. Salam untuk semua pendengar RRI Ternate, Ko Ama, Bung Tahir, Bunda Els, dan rekan-rekan tentunya, di mana request lagu hanya untuk Mobay Rafika Duri. Terima kasih Bung Ono, salam kenal ya. Nantinya kami hadirkan lagu dari Rafika Duri, yaitu Hanya Untukmu. Kita terima penelponnya yang bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Maisa.
1: Waalaikumsalam, Ko Ama, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ko Ama, sore ini ada bagi apa itu, Ko Ama?
2: Ada, tadi sudah ini dengar rekamannya terpaksa sama buka hati.
1: Masya Allah. Kong, Ko Ama mau dengar lagu apa sore ini?
2: Dewi Yul.
1: Dewi Yul?
2: Ini baru kau tahu.
1: Yakin tuh bukan Cinta Taviaro?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Oke.
2: Okay. Mama Indah bilang kita Cinta Taviaro sebentar sih, enggak belum.
1: Hai. Oke, okay. Silakan Ko Ama, mau salam-salam buat siapa aja?
2: Buat keluarga, harapan sehat.
1: Amin.
2: Buat juga harapan sehat. Apa jalin dia di sana? Saya tinggal mama di Bangladia, di tempat pengayaan di Papua di sana. Ada apa sambung abang? Apa si? Kalau timur yang abang saya di tempat sidang juga harapan sehat. Kalau diri di sana keluarga harapan sehat. Mandi di pasar juga harapan sehat.
1: Amin.
2: Sambor, Bunda Sika, Bunda El, Ibu Natalia, Bunda Sika. Tila juga harapannya. Kita din keluarga itu kembali di jalan Dut Metal Sidoarjo Utara.
1: Oke.
2: Okay. Di Puncak Jaya Wijaya sana.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kuama di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan lagu dari Dewi Yul ya, Kini Baru Kau Rasa. Baik, apa pendengar Pro 1 RRI Ternate, buat Anda yang pengen gabung silakan. Kami buka di line telepon 0921312521. Dan Anda juga bisa bergabung via WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Anda bisa menghubungi dan juga bisa chat kami. Nantinya akan kami hadirkan lagu requestan Anda. Baik pendengar, sebelum kami hadirkan dua lagu ya dari Rafika Duri, Hanya Untukmu dan juga Dewi Yul, silakan buat Anda yang pengen gabung. Iya, nantinya kami akan menghadirkan ya lagu requestan Anda. Sembari kami menunggu ya pendengar, buat Anda yang pengen gabung untuk dua lagu pilihan nantinya kami hadirkan. Sudah ada yang bergabung requestannya Bung Ono di Halbar dan juga Ko Ama di Tidore. Baik pendengar, sambil menunggu ya kami hadirkan dulu beberapa lagu requestan tentunya buat Anda yang pengen gabung nantinya setelah beberapa lagu pilihan. Selamat mendengarkan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Satu lagu terakhir dari Rispati dengan Tertati ya. Terima kasih buat Kak Ipin Renaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara yang sudah bergabung bersama kami via WhatsApp. Nah, katanya salam buat Ko Ama, Ko Ayu, Pak Junaidi, Bung Tahir, Bu Indah, Purnamasari, Ibu Natalia, Bung Andi Batam, Alvarez, Mafiat, Bung Otis, Pak Yasin, Bung Atus, Mama Eba, dan sudah kami puterin ya lagu dari Rispati dengan Tertati. Terima kasih juga buat Ko Amah dan juga Bung Ono yang sudah bergabung ya. Dan untuk Anda pendengar yang sudah yang ingin bergabung bersama kami via WhatsApp silakan. Dan juga untuk penelpon yang ingin bergabung via line telepon juga bisa di 0921312551 atau di 0821203751180 untuk nomor WhatsApp kami. Buat Anda yang pengen gabung ya, silahkan pendengar. Baik pendengar, untuk beberapa lagu pilihan ya kami hadirkan juga tentunya menemani Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami.

0: Satu lagu dari Deloitte ya, pendengar kami hadirkan Hidup di Bui. Kita terima penelpon lainnya. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi Ambon.
0: Waalaikumsalam, Pak Junaidi.
1: Titika?
0: Bukan. Bukan Titi, bukan Safira, bukan Roni, bukan Iqbal. Apa kabar Pak Junaidi? Udah dari Pompa? Udah dari sebelah?
1: Oh, Pompa ini ya?
0: Bukan, ini Pro 1.
1: Iya, tadi kan kita kira Eca.
0: Emang Eca?
1: Itu dia.
0: Aduh, ampun nih.
1: Bukan, soalnya suara bersama. Jadi kita pikir ini Eca kah Safira? Allahu
0: Akbar. Iya, angin bawa terlalu tinggi kah siang.
1: Oh, itu mesti melagu angin bawa kabar ke sana sudah ya.
0: Oh, angin bawa kabar ke sana begitu.
1: Boleh ya, tuh.
0: Apa dia judul itu? Angin bawa kabar ke. Siapa yang menyanyi itu ya, Pak Junaidi?
1: Narue.
0: Angin
1: grup Narue.
0: Narue.
1: Iya.
0: Narue. DP judul apa itu ya?
1: Tunggu, angin bawa kabar itu judul apa?
0: Angin bawa kabar ke sana. Percuma angin bawa kabar ke sana.
1: Angin bawa kabar judul apa ya?
0: Sampai menyanyi ini.
1: Percuma.
0: Oh, percuma, betul ini ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Percuma.
0: Oke, okay, siap. Mau salam-salam ke siapa aja, Pak Junaidi?
1: Mau kirim untuk Bu Eca, terima kasih banyak. Semoga diberkati Allah Maha Kuasa ya.
0: Amin.
1: Dan bersama keluarga yang ada di rumah. Lalu pertama kita mau salam untuk Bung siapa nama? Otus yang ada di Tanah Tinggi.
0: Bung Otis.
1: Otus.
0: Bung Otis, bukan Bung Otus.
1: Otus, kalau Otus Tanah Tinggi.
0: Bung Otis, masa Bung Otus?
1: Otus Tanah Tinggi, oh, selamat iya, sore, harapan sehat. Atus juga di Jelolo, harapan sehat ya. Ibu Haji Jafar, lalu Tung Dahir juga, selamat sore semua. Ko Ama, Ko Aipadin juga, Bung Iping. Jadi lalu Pak Din juga, selamat sore, harapan sehat juga. Lalu siapa nama? Pak siapa nama? Di Mangga 2 Pak Acim ya.
0: Pak Yasin. Lalu kemudian
1: Pak Acim. Kemudian Mama Indah, Ibu Ida juga, Mama Indah juga di Abai Kulabaya. Selamat sore, harapan sehat semua. Di Batam ya. Ada Ibu Farida juga, ada Bunda Els di Manado. Harapan sehat. Saya juga di Manado, harapan saya semua.
0: Okay.
1: Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi di Ambon.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagu tuh?
0: Ada. Nanti kami putar.
1: Percuma.
0: Oke.
1: Oke. Terima kasih
0: kembali Pak Junaidi. Baik, terima kasih Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Aduh, ini Pak Junaidi itu namanya Bang Otis, bukan Otus. Nah, ini Mama Indah Somaso nih. Oke. Halo Mama Indah, jangan tawa Kang. Marah Kang itu Papa Junaidi. Ada begitu Abang Otus. Otus itu botus. Astaga Firloy. Oke. Pokoknya sudah suara alat. Abang Otis, bukan Abang Otus. Ampun, bukan Lotus.
2: Sudiralah mau saja Otus.
0: Yui, Pak Junaidi nih pelanggaran. Oke. Okay. Baik, Mama Indah. Ada bagian apa tuh dia?
2: Ya biasa, sore-sore lagi ini paketik di samping rumah.
0: Paketik, ampun. Seberapa lembar itu?
2: Semua 2 hektar.
0: Masya Allah, kuat memang . Kalau pemuda tuh buka rumah tuh.
2: Hari ini rapat.
0: Ya ampun, lala uti. Lala sekali ini kasihan Mama Indah mau dengar lagu apa?
2: Lagu kotak pelan-pelan saja.
0: Ih, ampun, barang bagi apa kon? Terlalu laju.
2: Yang terlalu laju.
0: Iyo Nguni bawa mau jodoh saya, wah laju-laju ya pancing, foya. Jangan curhat Kang. Oke, sama-sama siapa aja, Mam Indah.
2: Oke, yang pertama buat hati yang setah biaro, ku ama, bergabung Kak beliau.
0: Sudah, orang kedua tadi.
2: Oh, mantap, buat ku ama dan Mama Am, harapan sehat. Ada ku Abdu, ku Buce Bung Ipin, terus ada Bung Rakas, terus Abang Otis, bukan Abang Otis ya. Ada Pak Yayan, Pak Junaidi, Bunda El, Nona Vika, Bunda Natalia, ada Ibu Ila, ada Ibu Ayu, terus ada Bang Andi Purnama juga, ada Pak Haji Halil, Uba, terus ada Pak Andel Fares, Pak Tahir Mafiat, Pak Yasin Mama Ulfa, terus ada Mas Subio. Dan semua sudah Kakak Echang.
0: Oke, baiklah. Siap.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Indah di Kulabai yang sudah bergabung bersama kami di program 100% Indonesia Banget. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silahkan masih kami buka di line telepon 0921-312-5521 atau di 0822-1153-7429. Anda juga bisa bergabung bersama kami via WhatsApp di 0821-2037-5180. Kami hadirkan dua lagu ya, nantinya lagu kedua yaitu dari Kotak, dan kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu dari Peter Saparuane dan juga featuring Mercy Sapulete dengan Parcuma. Ini spesial buat orang Ambon, Pak Junaidi bersama keluarga dan juga Mama Indah, dan pastinya spesial buat Anda pendengar dimana saja Anda berada.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: pelan-pelan saja dari kotak yang sudah kami hadirkan. Terima kasih buat Mama Inda di Kulaba, bukan di Akigale lagi ya. Oh, dia sudah pindah di Kulaba. Terima kasih ya. Tapi tondengan lagu ini kayak macam tontaku ke serba salah, mau maju salah, mau mundur salah, bingung orang masuk. Oh ya, Inda bayi infus. Baik, terima kasih buat Pak Junaidi juga ya yang sudah bergabung. Tadi sudah kami hadirkan lagu dengan judul Parcuma. Dan tentunya buat Anda pendengar yang pengen gabung, silakan. Masih kami buka juga di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Ternate dan juga via telepon juga. Silakan. Halo. 100% Indonesia. Bagi apa ku aman nih, hati gele-gele. Iya, tapi tuh mau putar baru so tak putar so so request lagu lain kayak kamu. Tadi oh siap. Tadi dia Yul.
1: Tadi pagi lagi salam lagi. Ibu Haji Jasa.
0: Siapa?
1: Tadi pagi
0: aja ampun
1: dia salam
0: tadi tuh. Saya. Itu ya ampun kok aman itu memang talinga wang. Talinga. Talinga udah Om Strom. Aduh mau Indah urus dulu. Pak Haji Jafar bilang ibu apa?
1: Ibu Haji Jafar.
0: Ibu Haji Jafar baru Abang Otis bilang. Otus.
1: Tapi pagi-pagi
0: bilang
1: percuma tadi
0: bagi. Iya. Aduh, Bapak Indah bilang tak sanggup.
1: Saya kaget sayang.
0: Oh siap, masya Allah. Lagi aktif-aktifnya produktif pada masa itu ya, kok ama. Oh, masya Allah, memang ya, muda-muda memang. Oke, Kuama, siap. Terima kasih, Kuama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kuama di Tidore. Oke, ini Kuama PH 3 garo-garo terlalu nih. Pak Junaidi bilang lain ke lain. Oke, baik mendengar buat Anda yang udah gak gabung lagi ya. Nantinya kami hadirkan lagu-lagu pilihan juga. Kita ke satu lagu daerah juga ya. Ini ada Novia Bahmit featuring Toton Karibo juga dengan Jackson Seran. Kami hadirkan satu lagu bonus ini yang tentunya spesial buat Anda pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya di program 100% Indonesia banget.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: 101,8 FM, 01 RRI Ternate.
5: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
5: Sehat, Bu.
6: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
5: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
6: Iya, enggak apa-apa, Wi.
5: Iya. Dadah, Ibu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Saudara pendengar, saatnya Trivia Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya Maisara. Pendengar, Piala Dunia 2026 nantinya bakal menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola dunia dengan melibatkan 48 negara peserta. Ajang bergengsi tersebut nantinya bakal digelar di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan pendengar, sebanyak 48 tim peserta nantinya dibagi ke dalam 12 grup pada penyisian grup, di mana tim yang berhak melaju ke babak 32 besar terdiri dari juara dan juga runner-up grup, serta 8 tim peringkat ketiga terbaik. Dirangkum dari laman FIFA.com pada Senin hari ini 11 Mei 2026, di mana babak 32 besar dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 dan tentunya menjadi awal pertandingan fase gugur. Setiap tim nantinya bakal menghadapi laga hidup mati karena kekalahan bakal membuat mereka langsung tersingkir dari turnamen. Persaingan di babak 16 besar nantinya bakal berlangsung pada 5 hingga 8 Juli 2026 dengan tensi pertandingan yang diprediksi semakin meningkat. Tim-tim unggulan dunia dipastikan berusaha tampil maksimal demi menjaga peluang meraih gelar juara, di mana babak 8 besar atau perempat final nantinya bakal digelar pada 10 hingga 12 Juli 2026 dan tentunya pendengar mempertemukan 8 tim terbaik dunia. Dan pada fase ini, kualitas permainan, strategi pelatih, dan juga mental para pemain diperkirakan menjadi faktor penentu kemenangan. Pertandingan semifinal dijadwalkan berlangsung pada 15 dan 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat dan diprediksi menghadirkan duel sengit antar negara kuat sepak bola dunia. Sementara itu pendengar, laga perebutan tempat ketiga nantinya bakal dimainkan pada 19 Juli 2026 pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Partai final Piala Dunia 2026 nantinya bakal berlangsung pada 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Jutaan pasang mata bakal menjadi saksi negara mana yang nantinya bakal meraih gelar juara dunia pada FIFA World Cup 2026.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana,
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Pendengar, banyak orang masih bingung membedakan LNG, LPG, dan juga CNG karena semuanya sama-sama disebut gas dalam tentunya kehidupan sehari-hari. Padahal ketiga jenis bahan bakar ini memiliki karakteristik, fungsi, hingga metode penyimpanan yang berbeda. Perbedaan tersebut penting dipahami karena setiap jenis gas ini digunakan untuk kebutuhan yang tidak sama. Mulai dari rumah tangga, industri besar, hingga bahan bakar kendaraan, semuanya ini memiliki peran masing-masing. LNG atau Liquid Fuel Natural Gas berasal dari gas alam yang dicairkan menggunakan suhu sangat rendah. Nah, gas ini didominasi kandungan metana dan umumnya dimanfaatkan untuk industri, distribusi energi besar, serta pembangkit listrik. LNG disimpan dalam bentuk cair pada suhu sekitar minus 160 derajat Celcius agar lebih mudah didistribusikan. Karena kapasitasnya besar, LNG ini lebih sering digunakan untuk kebutuhan energi skala industri dibandingkan rumah tangga. Nah, sementara itu LPG merupakan singkatan dari Liquefied Petroleum Gas yang berasal dari hasil pengolahan minyak bumi. Kandungan utamanya berupa propane dan butane yang paling akrab digunakan masyarakat untuk memasak sehari-hari. Dan LPG disimpan dalam bentuk cair ya, pendengar, menggunakan tekanan tertentu sehingga tentunya praktis gitu ya pendengar untuk penggunaan praktis digunakan karena mudah digunakan dan juga didistribusinya juga ini sudah sangat luas gitu pendengar. Dan berbeda lagi dengan CNG atau compressed natural gas yang merupakan gas alam bertekanan tinggi tanpa proses pencairan. CNG ini didominasi metana dan mulai banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Memahami perbedaan LNG, LPG dan juga CNG ini dapat membantu masyarakat tentunya memilih sumber energi sesuai kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Selain lebih aman digunakan, pengetahuan ini juga membuat masyarakat semakin sadar terhadap perkembangan energi modern yang efisien dan juga ramah lingkungan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek foto Pro 1 RRI Ternate. Pendengar di jagadmaya, terutama di media sosial, tersiar narasi yang menyatakan bahwa bayi baru lahir akan otomatis terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Aturan itu diklaim mulai berlaku 26 April 2026. Dan berdasarkan hasil penelusuran, pendengar, seperti yang disiarkan oleh Kompas, narasi bayi baru lahir otomatis terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional berawal dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini. Ia menyampaikan rencana penguatan layanan BPJS Kesehatan. Namun untuk saat ini, sistem otomatis tersebut baru diterapkan bagi bayi yang lahir dari orang tua peserta BPJS PBI atau penerima bantuan iuran. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menambahkan klarifikasi atas informasi yang keliru tersebut. Sementara masyarakat bukan penerima PPI tidak terdaftar secara otomatis. Mereka tetap perlu mendaftarkan bayi mereka menjadi peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan akses pelindungan kesehatan sejak awal kehidupan. Dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Pasal 16. Bayi harus didaftarkan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Jadi kesimpulannya, pendengar, narasi yang menyatakan bayi baru lahir otomatis terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan adalah tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tapi...
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
0: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
0: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Piala Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tadi di Ternate sore lanjutan kita sudah hadirkan Warta Berita Sore dan juga kami hadirkan tadi Cek Fakta untuk Anda pendengar. Kemudian di Ternate malam hari ini pendengar kita akan hadirkan beragam program tentunya untuk Anda. Dan di antaranya nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia. Kemudian kami juga akan hadirkan drama radio ya, hari ini edisi 11 Mei 2026, begitu ya. Hari ini akan diselenggarakan oleh RRI Madiun, produksi dari RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Dan juga nanti selanjutnya kami akan hadirkan program Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti bersama kami, silakan ya pendengar di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nanti silakan untuk bergabung melalui line teleponnya Pro 1 ataupun juga melalui WhatsApp-nya Pro 1. Selain itu mendengar tentunya kami akan menemani malam Anda malam hari ini, hari Senin ya, Senin malam begitu. Di malam hari ini berbagai informasi untuk Anda, ada informasi daerah, nasional maupun juga informasi internasional. Ada juga informasi seputar haji ya pendengar, kemudian ada juga informasi mengenai Piala Dunia. Dan tentunya akan kami hadirkan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani malam Anda. Kita akan awali untuk sebuah informasi ya pendengar dari ajang balap motor Wali Kota Tidore Cup Race 1 2026 yang digelar di sirkuit Selawaring Rum, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara pada hari Minggu kemarin 10 Mei 2026. Ini berlangsung sangat sukses dan juga meriah. Kejuaraan otomotif tersebut diikuti puluhan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia dan juga menyedot perhatian ribuan penonton. Pembalap asal Papua Tengah Yusri Ihza Hendra dari tim Tiamper Akila Akiva ini tampil dominan sepanjang perlombaan dan berhasil meraih gelar juara umum Open usai memenangkan sejumlah kelas bergengsi. Kemudian mendengar Yusri sukses menjadi yang tercepat begitu ya pada kelas bebek 4 tag 150cc Expert Open, bebek 130cc Tune Up XMP2 Open Point, serta bebek 2 tag standar 116cc Open. Konsistensi penampilannya membuat pembalap asal Papua Tengah itu tak terbendung dalam perebutan gelar juara umum. Dan pengumuman juara umum disampaikan langsung oleh pengawas dan ketua pertandingan di hadapan ribuan penonton yang memadati arena balap. Sementara itu, gelar juara umum lokal Maluku Utara berhasil diraih oleh pembalap asal Tidore, Rizky Fadiar Hussein, yang membela Babang Raya 666 Racing Team. Selain Yusri dan Rizky, sejumlah pembalap lainnya juga mencatat prestasi di berbagai kelas yang dipertandingkan. Pada babak kelas 4 tak ya 150cc Expert Open, posisi kedua diraih oleh Willy Rampen dari Manado bersama dengan Orista Resi tim Ternate, sedangkan posisi ketiga ditempati Usman Trahivan M Daim Parang dari Ternate bersama dengan Bawang Raya 666 Racing Team begitu. Dan mendengar untuk kategori lokal Maluku Utara begitu ya, Putra Hairul dari Antabek Bagas Racing tim Akpol 2005 tampil gemilang setelah meraih juara pertama pada kelas bebek 130cc Ten Up XMP2 lokal Malut serta Sport 2 tak 135cc standar RE King lokal Maluku Utara. Nah, pendengar, ini Wali Kota Tidore Cup Race 1 2026 ini tentunya menjadi salah satu ajang otomotif terbesar begitu ya di Maluku Utara tahun ini. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pembalap potensial dari Maluku Utara maupun daerah lainnya. Wah, selamat ya untuk para pemenang. Ini tentunya ini menjadi motivasi bagi lainnya begitu ya. Pendengar, nanti kalau ada event lagi mungkin bisa lebih semangat ya untuk memperebutkan gelar juara ini. Bagaimana pendengar untuk Anda yang berada di Tidore
ataupun berada di luar Tidore, kayaknya dari Ternate juga banyak begitu ya kemarin yang nonton. Apakah Anda nonton langsung atau tidak nih ya? Kemarin kayaknya seru banget ya, banyak orang yang ke Tidore begitu yang menonton langsung ini untuk menonton Wali Kota Tidore Capri 1 2026 ini. Untuk informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita hadirkan lagu dari Dewa 19 untuk Anda.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Mendengar informasi selanjutnya, kami akan hadirkan mengenai erupsi Gunung Dukono yang memicu resiko lahar saat musim hujan. Aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara ya, pendengar, ini masih tinggi dan berada pada status level 2 atau waspada. Gunung yang terletak di wilayah Kecamatan Galela dan Tobilo ini tercatat sempat mengalami erupsi dengan ketinggian kolom mencapai 10.000 meter di atas puncak pada tanggal 8 Mei 2026. Perluasan radius bahaya erupsi Gunung Dukono menjadi radius 4 km dari pusat aktivitas dalam tingkat aktivitas level 2 terhitung tanggal 11 Desember 2024 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Dukono hingga saat ini masih didominasi oleh aktivitas erupsi yang terekam pada tanggal 9 dan 10 Mei 2026 sebanyak 92 dan 63 kejadian erupsi, pendengar. Dengan ketinggian kolom erupsi berkisar nih antara 600 hingga 3000 meter. Dan erupsi terbaru ini tercatat terjadi pada hari ini ya, 11 Mei 2026, ini pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ini terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi 78,08 detik. Kolom erupsi yang diamati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan juga ketinggian sekitar 2700 meter di atas puncak dan arah sebaran abu condong ke arah utara, sehingga perlu diwaspadai wilayah pemukiman dan kota Tobilo berisiko terdampak hujan abu vulkanik. Kondisi ini meningkatkan resiko terhadap kesehatan masyarakat tentunya dan gangguan aktivitas sehari-hari termasuk transportasi dan juga kebersihan lingkungan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, pendengar, Badan Geologi menghimbau masyarakat, wisatawan maupun pendaki agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 4 km dari kawah Malupang Warirang sebagai pusat aktivitas gunung. Kemudian aliran lahar ini juga dapat melintasi Sungai Mamuya di sektor utara serta Sungai Mede di Tauni begitu ya, di sektor timur laut yang berhulu di puncak Gunung Dukono. Dan pendengar, Ana Sari mengatakan pemerintah daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Utara ini diminta untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan pos pengamatan Gunung Api Dukono yang berlokasi di Desa Mamuya. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi tingkat aktivitas Gunung Dukono akan dilakukan secara berkala begitu ya, atas waktu-waktu. Apabila terjadi perubahan signifikan, maka masyarakat diharapkan tetap tenang, waspada, serta mengikuti arahan dari pihak berwenang demi keselamatan bersama. Itu dia pendengar mengenai update mengenai erupsi Gunung Dukono ya, yang memang masih tercatat hingga hari ini tanggal 11, ini terjadi pada tadi pagi ya, masih terekam begitu di seismogramnya. Untuk masyarakat di wilayah sekitar di Gunung Dukono begitu ya, diharapkan selalu memantau informasi yang diberikan dari petugas begitu ya, untuk mengikuti arahan begitu, jangan kalau memang ada larangan ya, diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas mendaki ya begitu. Mendengar informasi ini tentu dapat Anda akses juga di portal kami begitu ya, di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar untuk menanti azan Isya pada pukul 19.46 waktu Indonesia Timur ya, kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda dari Haddad Alwi.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.46 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasyiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan buku panduan bahan ajar pendidikan anti korupsi. Buku ini bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, hingga kementerian lembaga lainnya. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pendidikan menjadi ruang strategis untuk membangun budaya anti korupsi dan karakter generasi sejak dini. Hal itu mengacu pada hasil survei penilaian integritas pendidikan 2024. Indeks integritas pendidikan pada tahun tersebut berada di angka 69,50 dari skala 100. Menurut KPK, nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan minat baca masyarakat Maluku Utara pada 2026 mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru, Malut menempati peringkat keempat nasional dengan skor 60,66 poin. Hal ini diungkapkan saat menghadiri pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Kota Maluku Utara periode 2026-2030 di Bella Hotel pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Sarbin menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat minat baca Maluku Utara sebelumnya masih tergolong rendah. Pada periode 2024 hingga 2025, provinsi berada di peringkat ke-32 secara nasional. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati-hati di jalan dari Tulus ya, pendengar menemani kita di pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga hati-hati juga untuk Anda yang berada di jalan ya saat ini, yang sedang menuju atau pulang dari suatu tempat begitu ya, ataupun juga setelah makan malam ya. Pendengar, kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin baru bergabung di RRI Digital juga, untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, kami masih akan hadir untuk memberikan informasi di Ternate malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi haji untuk Anda, di mana persiapan fasilitas haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina ini terus dipercepat menjelang puncak ibadah haji. Petugas memastikan kenyamanan jemaah melalui pembaruan tenda, sanitasi dan juga pendingin ruangan. Tim Media Center Haji meninjau langsung kesiapan infrastruktur bersama dengan Satgas Operasi Armusna di kawasan Arafah. Kamera pengawas kini terpasang di lorong antar tenda untuk menjaga keamanan jemaah selama sehari penuh. Bagian dalam tenda pendengar diperkuat dengan tambahan lantai tebal untuk meratakan permukaan pasir gurun. Struktur tersebut juga membantu mengurangi hawa panas dari bawah tanah saat siang hari. Petugas juga menyiapkan kasur busa baru di atas karpet empuk bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Setiap jemaah nantinya memperoleh kasur, bantal, spray, dan selimut selama berada di Armusna. Pendingin ruangan juga dipasang di setiap tenda untuk menghadapi suhu panas kawasan Arafah. Setiap tenda ini dilengkapi 2 hingga 3 unit pendingin ruangan berkapasitas besar. Area sanitasi pun turut diperbaiki guna mengurangi antrian panjang yang sering dikeluhkan jemaah. Toilet kini memiliki tangga tambahan dan jalur khusus ramah disabilitas bagi pengguna kursi roda. Petugas juga membangun urinior luar ruangan khusus jemaah pria di sekitar toilet kawasan Armusna. Fasilitas tersebut diharapkan juga mampu memecah antrian buang air kecil saat kepadatan meningkat. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah Pendengar Muftiono menyebut progres pembangunan mengalami peningkatan signifikan dalam sepekan terakhir. Ia optimis seluruh fasilitas Armusna ini selesai sebelum kedatangan jemaah menuju puncak ibadah haji. Dan itu dia pendengar informasinya ya, di mana ini fasilitas yang diberikan untuk jemaah calon haji ini semakin lebih nyaman begitu ya. Tentunya ini jika fasilitas lebih nyaman, tentunya jemaah calon jemaah haji ini juga lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah haji, rangkaian ibadah haji begitu ya. Itu dia mendengar untuk informasi seputar haji. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Kak, aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar grup pop legendaris asal Irlandia, Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 23 Januari 2027 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, ini menariknya pendengar, Jakarta ini dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Hal ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah tersebut dan juga menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Menurut pihak promotor Sound Rhythm dan Vola GoPro, pemilihan stadion utama GBK ini merupakan permintaan langsung dari personel Westlife. Para member Westlife sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion itu pada tahun 2023 lalu. Dan sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial mereka, Westlife akan tampil dalam format 3 orang, yakni Shane, Nicky, dan juga Kian Egan. Sementara itu, Mark Fahili dipastikan absen dari tour ini karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya. Meskipun tanpa Mark, grup ini juga berjanji akan memberikan pertunjukan terbaik dengan skala produksi yang jauh lebih besar dibandingkan tour-tour sebelumnya. Nah, ini bagi Anda yang ingin menonton ya, mendingan penjualan tiket akan dibuka menjadi 2 tahap, yaitu pre-sale pada tanggal 21 Mei hingga 22 Mei dan general sale mulai 23 Mei. Dan ini informasinya bisa Anda akses juga ya di situs resminya westlifestadiumshowjakarta.com. Oh, menarik sekali ya pendengar, di mana ini tour di Jakarta ini menjadi spesial begitu karena Jakarta menjadi salah satunya stadium show untuk tour konser Westlife di Asia Tenggara tahun ini. Siap-siap untuk Anda yang menonton ya, karena tiketnya sudah bisa dipesan nanti mulai tanggal 21 Mei hingga 22 Mei 2026.

nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Peningkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan peningkat, Presiden Prabowo Subianto ini sebelumnya meninjau kampung nelayan Merah Putih di Leato Selatan di Gorontalo tepatnya ya, pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyoroti pentingnya fasilitas penunjang modern untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program KNMP ini memang tidak hanya berfokus membangun hunian masyarakat pesisir semata. Pemerintah juga akan menghadirkan berbagai fasilitas terpadu untuk mendukung aktivitas ekonomi dan juga produksi perikanan. Melalui program tersebut, pendengar, kawasan nelayan tradisional diarahkan menjadi sentra perikanan yang lebih modern dan juga produktif. Infrastruktur yang dibangun juga diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi hasil laut nasional. Dan untuk itu, pendengar, ini kami hadirkan informasi mengenai apa saja fasilitas utama yang dibangun dalam kawasan KNMP. Ini mengutip dari laman Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Yang pertama ada dermaga dan tempat pendaratan ikan. Fasilitas ini dibangun untuk mendukung proses bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Ini lebih aman dan juga efisien. Dermaga juga mempermudah aktivitas kapal nelayan saat bersandar setelah melaut. Yang kedua, pendengar, tempat pelelangan ikan. Pemerintah menghadirkan tempat pelelangan untuk membantu nelayan memperoleh harga jual hasil laut lebih kompetitif. Sistem ini juga diharapkan memperpendek rantai distribusi perdagangan ikan masyarakat pesisir. Yang ketiga, gudang beku dan cold storage. Fasilitas penyimpanan dingin berfungsi menjaga kualitas hasil tangkapan agar tetap segar dan juga lebih lama. Dengan begitu, distribusi ikan dapat menjangkau pasar lebih luas termasuk kebutuhan ekspor. Kemudian pendengar, pabrik es dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Pabrik es ini dibangun untuk membantu proses pengawetan hasil tangkapan selama distribusi maupun penyimpanan berlangsung. Sementara SPBN nelayan mendukung kebutuhan operasional kapal saat melaut mencari ikan. Yang kelima, bengkel mesin dan workshop. Nih, bengkel mesin disediakan agar peralatan dan kapal nelayan tetap berada dalam kondisi optimal setiap saat. Juga fasilitas ini membantu nelayan melakukan perawatan maupun perbaikan mesin lebih mudah. Kemudian ada juga pendengar, kios logistik dan juga sentra UMKM. Nah, kawasan KNMP ini dilengkapi kios logistik untuk mendukung kebutuhan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir sekitar kawasan. Sentra UMKM ini juga dibangun untuk memperluas pemasaran produk olahan hasil laut masyarakat. Dan yang terakhir ada balai pertemuan, masjid, dan juga fasilitas sosial. Pemerintah turut menghadirkan fasilitas sosial untuk mendukung kehidupan komunitas nelayan lebih terpadu dan juga nyaman. Balai pertemuan dan masjid diharapkan menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat kawasan pesisir. Program KNMP ini dilaksanakan bertahap di berbagai wilayah pesisir Indonesia sejak 2025 lalu. Dan juga pemerintah menargetkan pembangunan ribuan kampung nelayan modern hingga beberapa tahun mendatang. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat puluhan lokasi KNMP kini telah selesai dibangun dan juga mulai beroperasi. Beberapa kawasan bahkan sudah melakukan ekspor hasil laut ke berbagai negara tujuan. Dan juga melalui program tersebut, ya pendengar, pemerintah tentunya berharap kawasan pesisir ini mampu berkembang menjadi pusat ekonomi baru masyarakat nelayan. KNMP juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kelautan nasional. Demikian benar untuk informasi sejumlah fasilitas penunjang Kampung Nelayan Merah Putih.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
5: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
4: menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
6: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa sekolah rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
4: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, sekolah rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
6: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
7: Ipul ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
8: 10.000 kami.
7: Tahun ini 10.000 ya?
8: Ya.
7: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
8: Ya.
7: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
6: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
5: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
9: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
10: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
9: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
5: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
9: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
11: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
11: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
12: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
11: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
13: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
14: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyfenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
13: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
14: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
15: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
14: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan PNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
17: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
18: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, 7 menitan, sampai 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
19: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
17: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injourney Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
21: Walaupun sudah berjalan cukup lama, kita melakukan pemeriksaan di Makassar atau di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
20: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti, sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti, yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Haryanto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap bantu. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Pendengar Anda masih bersama kami di Ternate malam hari ini, masih bersama dengan Safira hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, ini hantavirus kembali menjadi perhatian publik begitu ya, setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Nah, meski ramai dibahas belakangan ini, virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun di dunia. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan juga hewan pengerata lainnya seperti celurut ya. Virus dan genus Orthantavirus itu diketahui dapat menyebabkan gangguan pernafasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual, hingga rasa lelah berlebihan. Pada kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernafasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Penelitian terkait hantavirus ini sebenarnya sudah dimulai sejak era 50-an gitu ya, setelah berakhirnya Perang Korea. Mengutip jurnal Clean Lab Med karya Muhammad Mir, ini penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius. Kasus tersebut dilaporkan menyerang sekitar 3.000 personel pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Korea berlangsung. Namun penyebab pasti penyakit itu baru berhasil diidentifikasi beberapa dekade setelahnya. Kemudian pada tahun 1978, pendengar, ilmuwan berhasil mengisolasi virus dari hewan pengerat kecil Apodemus agrarius di Korea Selatan. Virus tersebut ditemukan di sekitar sungai Hantan, sehingga kemudian diberi nama virus Hantan. 3 tahun kemudian, tepatnya 1981, genus Hantavirus ini resmi diperkenalkan dalam famili Bunya Viridae. Virus tersebut diketahui menjadi penyebab hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Kemudian perkembangan penelitian terus berlangsung setelah muncul wabah baru di Amerika Serikat pada tahun 1993. Wabah tersebut menyebabkan gangguan pernafasan serius yang kemudian dikenal sebagai hantavirus pulmonari syndrome atau HPS. Seiring waktu, pendengar, persebaran hantavirus ini ditemukan di berbagai kawasan dunia dengan tipe virus yang berbeda-beda. Setiap jenis virus ini ya memiliki wilayah penyebaran dominan sesuai dengan habitatnya hewan pengerat pembawanya. Nah, ini adalah ada beberapa tipe hantavirus di dunia, pendengar. Ada virus hantaan ya, ini di kawasan Asia Timur seperti di Cina, Korea Selatan dan juga sebagian Rusia. Kemudian ada virus Puumala, ini umumnya tersebar di Skandinavia, Eropa Barat hingga Rusia bagian barat. Ini dikaitkan dengan infeksi ringan hingga sedang pada manusia. Kemudian virus Dobrava, ini di kawasan Balkan dan sebagian Eropa Timur, dan infeksinya ini diketahui dapat menyebabkan gangguan ginjal ya dengan tingkat fatalitas cukup tinggi begitu. Kemudian ada virus Saaremaa, ini tersebar di wilayah Eropa Tengah dan juga kawasan Skandinavia bagian utara. Nah, ini berkaitan dengan populasi tikus liar di kawasan hutan Eropa. Kemudian ada virus Seoul, ini menjadi salah satu jenis hantavirus dengan persebaran paling luas di seluruh dunia. Persebarannya banyak berkaitan dengan tikus rumah di kawasan perkotaan padat penduduk. Kemudian ada virus Sinombre, ini ditemukan di Amerika Serikat dan juga Kanada bagian tertentu. Kemudian yang terakhir, virus Andes, pendengar, ini banyak ditemukan di kawasan Amerika Selatan, terutama di Argentina dan juga Chili. Jenis ini diketahui memiliki tingkat penularan serta fatalitas cukup tinggi. Nah, di Indonesia, penelitian menunjukkan hantavirus ini sebenarnya telah ditemukan sejak era 80-an, pendengar. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus hantavirus sejenis sulvirus dalam 3 tahun terakhir. Dalam jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi hantavirus yang mereka alami. Kemudian pada tahun 2026, tambahan kasus juga ditemukan di sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus lain tercatat di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat hingga Sulawesi Utara.
Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah kontak dengan tikus pembawa virus. Itu dia mendengar ya, informasi mengenai hantavirus yang saat ini ramai dibahas begitu ya. Dan tadi juga sudah diinformasikan beberapa wilayah penyebaran hantavirus di dunia.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Mendengar FIFA resmi mengumumkan rangkaian upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar megah di Mexico City, Meksiko pada 11 Juni 2026 mendatang. Acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu akan memadukan musik kelas dunia, tarian dan juga seni budaya khas Meksiko dalam satu pertunjukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dilansir dari FIFA.com, pada Senin hari ini upacara pembukaan di Mexico City Stadium akan dimulai 90 menit sebelum kick-off dan menampilkan sejumlah nama besar industri musik dunia. Alejandro Fernandez dan juga Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, mana serta Tila akan tampil memberikan official FIFA World Cup 2026 album dalam pertunjukan yang spektakuler. Meksiko menjadi negara pertama yang membuka turnamen sebagai bagian dari trilogi upacara pembukaan yang akan berlanjut di Kanada dan Amerika Serikat. Diproduksi bersama Bali Wonder Studio, setiap upacara dihubungkan melalui benang merah kreatif yang menafsirkan ulang trofi Piala Dunia FIFA melalui budaya masing-masing negara tuan rumah. Dengan Meksiko menampilkan seni papel picado sebagai simbol tradisi dan kebersamaan. Ia juga menambahkan bahwa upacara di Mexico City, Toronto, dan Los Angeles ini akan menyatukan musik, budaya, dan sepak bola sekaligus mencerminkan identitas unik setiap negara tuan rumah. FIFA menghimbau para penonton untuk datang lebih awal karena upacara akan dimulai pada pukul 11.30 menit waktu setempat atau pukul 3.00.30 menit waktu Indonesia Barat, ya pendengar, pada Jumat 12 Juni 2026. Gerbang stadion akan dibuka 4 jam sebelum pertandingan dimulai dengan berbagai hiburan, hadiah, dan juga aktivasi eksklusif bagi para penggemar. Pada laga pembuka, pendengar, Meksiko akan menghadapi Afrika Selatan di Mexico City Stadium yang akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama tuan rumah pertandingan di 3 edisi Piala Dunia FIFA. Piala Dunia FIFA 2026 ya secara keseluruhan akan menghadirkan 104 pertandingan di 16 kota tuan rumah. Dibuka pada 11 Juni 2026 di Mexico City dan ditutup dengan partai final pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan drama radio di mana hari ini dengan judul Asmara Tertolak Primbon yang diproduksi oleh RRI Madiun.

0: Jantan Wahyu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nje, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga, bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana, kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Si Samusir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony, jumlahnya 18. Ayo dihitung. Jagat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes, karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu.

0: Ya Bruri, Marantika ya pendengar, dengan saya yang bilang sayang nih menemani kita di pukul tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur, dan kini saatnya saya membuka program Ruang Rindu. Untuk kalian yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu, silahkan ya pendengar, ataupun juga ingin mengirimkan salam sapanya untuk pendengar lainnya, silahkan untuk menelpon di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Baiklah, sudah ada yang bergabung di malam hari ini, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, kok Ama? Gimana kok Ama, sehat ya kok Ama? Alhamdulillah, sehat juga. Mau request lagu apa kok Ama malam hari ini?
1: Debbie Yul,
0: judulnya apa tuh?
1: Kau tahu.
0: Oke, kita carikan dulu. Silakan salam-salamnya dulu, Kak Ama.
1: Ya, itu Sakira dan Esther. Santia, Bahagia Nenang, Menai, Badi, Nadi, Alat Santia.
0: Amin.
1: Alat Santia, saya Sindang Mampu, Kadi Nenang Dua, Alat Santia. Terus Abang Nanti, si Sampai, si Sampai, si Sampai, si
0: Amin.
1: Ibu Farida, Ibu Lila, Purnama Sari, Adik Salehabo, Ayu Dino Sohi, Harapantiak, Tetangga Sini Bunga Dini, Pimpinan di Jalan Bersara, Kuhai di Pintar Jaya Wijaya. Terima kasih banyak, Syafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ama yang sudah menjadi pembuka ya di malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Ini Dewi Yul, adanya kini baru Ko Rasa kali ya Ko Ama ya, ya judulnya adanya itu gitu. Kita sudah siapkan lagunya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya pendengar untuk bergabung bersama kami ya di Ruang Rindu. Dan bisa melalui WhatsApp juga ya di 0821 dan 037 5180, bisa mengirimkan pesan ataupun juga bisa untuk menelpon begitu. Kami hadir di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan karena belum ada yang bergabung lagi ya, kita akan putarkan lagu dulu yang sudah direkam oleh Ko Ama. Nanti kita akan kembali lagi di Ruang Rindu.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini ya, 11 Mei 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan ya pendengar, masih ada waktu di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 31 25521, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 2037 5180 ya. Kita akan masih hadir hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Tadi kita sudah hadirkan lagu dari Dewiil yang sudah di request begitu ya oleh Ko Ama. Untuk yang lainnya yang biasanya WhatsApp nih ya, mengirimkan pesan, silahkan, ataupun di grupnya Pro 1 juga silahkan ya, pendengar masih ada waktu begitu. Dan pendengar untuk menunggu yang lainnya, kita akan hadirkan juga, akan membahas mengenai informasi ya pendengar ini. Oke, kita akan hadirkan informasi mengenai 7 manfaat sarapan telur rebus setiap pagi untuk kesehatan tubuh begitu ya. Sebelum itu nih, sudah ada yang masuk di WhatsApp, ada Mama Indah. Halo, selamat malam Mama Indah.
1: Oh, Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Mama Indah, aman?
1: Aman-aman, alhamdulillah.
0: Aman saja, oke. Mau dengerin lagunya siapa nih buat pengantar tidurnya?
1: Oh,
0: apa? Putus-putus Mama Indah.
1: Pelan-pelan saja dari
0: pelan,
1: kotak.
0: Oke, pelan-pelan saja ya dari kotak. Silakan salam-salamnya kalau gitu.
1: Oh, yang lagi bertugas malam ini, harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat hati yang Tafiar.
0: Barusan lewat nih Ko Ama.
1: Sama ada Ko Abdu, Ko Ailin, Ko Buce, Bung Ipin. Terus ada Bung Laras, ada Abang Otis. Terus ada Pak Yayan, Pak Junaidi, Bunda Elf, Nafika, Bunda Natalia. Terus ada Ibu Ila. Ida, ada Bang Andi, ada Purnama, terus ada Mama Eba, Pak Haji Halil juga. Ada Ko Andal Fares, terus ada Ko Tahir, ada Mak Fiat. Ada Ko Yasi, Mama Ulfa. Terus ada Mas Subio, Mas Tung.
0: Oke.
1: Kak Fira.
0: Oke,
1: iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Mama Indah sudah bergabung ya di malam hari ini. Sebuah lagu dari kotak dengan pelan-pelan saja. Oke, sudah kami siapkan. Untuk yang lainnya yang ingin bergabung, silakan masih bisa ya. Ini mendengar tadi mau bahas mengenai manfaat sarapan telur rebus nih ya. Ini telur rebus nih memang selain praktis ya, memiliki kandungan nutrisi yang lengkap juga untuk mendukung kesehatan secara menyeluruh. Dan mengonsumsi 2 butir telur rebus di pagi hari ini dapat membantu tubuh merasa kenyang, mendengar, lebih lama, sekaligus juga menjaga metabolisme tetap optimal. Nah, ini dikutip dari web MD dan Very Well Health ya. Ada 7 manfaat dari sarapan telur rebus nih. Ini oke, Ibu Farida masuk juga di WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ibu Farida.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya Ibu Farida, sehat ya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Baik,
0: ya. Mau dengerin lagunya siapa nih Bu Farida malam hari ini?
2: Lagunya dari Ernie Zakri.
0: Ernie Zakri. Apa judulnya nih?
2: Judulnya masing-masing.
0: Oke.
2: Judulnya masing-masing.
0: Oke, siap-siap. Salam-salamnya yang gitu silakan Ibu Farida.
2: Iya, mau kirim salam tadi ada Mama Indah yang barusan lewat ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, buat Mama Indah. Ada Pak Andi di Batang, Pak Andi di Jambi, Pak Andi di Batang, ada Purnama Sari, ada Sari, ada Perani, ada Nika, ada Cigo dari Jakarta, ada Ibu Ustazah Ida ya. ada juga Pak Benijo, ada Pak Menteri di Tokyo, ada Ibu Ila, Ibu Nurmin, ada siapa Ko Ama, Ko Ai, Ko Buce ya, Pak Tayar, Bang Ipin, Pak Junaidi, Pak Ramadan, Kang Ahmad Irwan, Pak Nasrun, Bintang Pratama, untuk semua semuanya ya, ada siapa ya, Abang Atus ya. Iya, ada Pak Yasin juga ya, Pak Leo, Pak Yadi, semua-semuanya ya, dirangkul aja. Dari Asun PZ, Sabang sampai Merauke, salam sehat.
0: Oke, siap.
2: Apalagi yang bertugas ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida yang sudah bergabung juga ya di malam hari ini. Tadi request lagunya dari Erni Zakri ya, dengan judul Masing-Masing. Oke, kita sudah siapkan ya. Lo dengar, ini sudah ada dua lagu yang masuk ya. Tadi ada, mungkin ada yang belum bisa masuk, silahkan telepon kembali ya di line teleponnya Pro 1 312 5521, atau bisa melalui 0821 dan 0375 180. Oke, di WhatsApp ada yang telepon lagi nih ya. Bentar, siapa ya ini ya yang telepon ya? Halo, selamat malam Ulo Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Edo di Bandar Lampung.
0: Dengan Bung Edo ya. Salam kenal ya Bung Edo. Kayaknya baru pertama
3: kenal, jumpa. Ini nih. Dengan kakak siapa?
0: Ini dengan Safira.
3: Kak Fira?
0: Yips, betul.
3: Oh, salam kenal Kak Fira. Kok sama sih sama Pro 1 di Bandar Lampung kan namanya.
0: Oh iya. Oke deh, siap. Mau dengerin lagunya siapa nih?
3: Lagunya Ikutan Aja deh Kak Fira.
0: Ikutan Aja ya.
3: Soalnya aku masih grogi sama Kak Fira ini.
0: Kenapa grogi ya? Enggak apa-apa dong.
3: Grogi yaudah aja, kayaknya hati aku itu udah kikduk gitu sama Kak Fira ini. Soalnya baru pertama kali sih Kak.
0: Oke, besok-besok gabung lagi ya biar bisa sering nih ya kita ngobrolnya nih. Oke, siap. Kalau salamnya salam-salam boleh, silahkan. Kalau mau salam-salam
3: Bunda Farida ya. Ada Bunda Farida, ada Teh Dinda, ada untuk semuanya aja lah.
0: Oke, udah itu aja buat, ya.
3: Ya buat kakaknya terima kasih ya. Ini ada pantun nih Kak.
0: Oke, boleh, silahkan.
3: Apa ya, burung elang, burung cendrawasih.
0: Cakep.
3: Dan terima kasih Kakak Fira.
0: Oke, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung ya, Bung Edo. Oke, sudah ada yang masuk kembali di line telepon. Kita sapa dulu yang di line telepon ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memang
0: indah lagi. Aduh, ini suara yang saya tunggu-tunggu nih, sudah menjumpai nih di malam hari ini.
4: Wah, sudah apa lagi, ketemu lagi dengan iya. Ini kayaknya gak salah sih mungkin.
0: Gimana?
4: Ini dengan siapa?
0: Ini dengan siapa nih? Bunda Els nih lupa terus nih. Suara siapa ini? Ini Safira ini, Bunda.
4: Oh, Safira. Aduh, Safira eksis.
0: Lupa terus nih ya, Bunda ya.
4: Lupa nama tapi tetap ada di hati.
0: Iya deh, boleh.
4: Enggak pernah terjauh, tetap ada di hati Kak Bunda sayang.
0: Mantap.
4: Enggak pernah luntur.
0: Mau request apa ini?
4: Coba baca akan ini apa Franky MJ ini lagu-lagu apa ya?
0: Lagu. Lagu apa? Ini. Dari siapa Bun?
4: Franky MJ. Franky dan Jane.
0: Oh, ada Kepada Angin dan Burung-Burung.
4: Kepada Angin dan Burung-Burung itu ya Bunda lupa.
0: Kemarin atau Musim Bunga? Yang mana ini Bun?
4: Kepada Angin dan Burung-Burung.
0: Oke, siap. Salam-salamnya kalau gitu deh.
4: Ya, salam bersama Bu Safira sayang. Selamat malam.
0: Iya.
4: Sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Oke.
4: Ada Pak Junaidi di Teluk Ambon manis. Salam kasih, salam hormat, salam sehat, diberkati juga. Ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Ahmad Irwan. Ada Pak Dinta Ipin, Pak Tahir, ada Purnama Sari, Andi, semuanya salam sehat. Mama Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya ada Pak Leo, Pak Otis, Bung Otis, salam sehat juga. Ada Pak Santoso, yang semua-semua sudah kan ini antre di belakang, waktunya cuma pendek, waktunya udah-udah.
0: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih kembali, Bunda. Ini di WhatsApp masih ada ya, udah kita terima dulu ya. Ini Bunda Natalia dari tadi sudah memanggil-manggil nih ya. Selamat malam, Bunda. Gimana kabarnya
1: selamat
0: nih?
1: Selamat malam, Mbak Fira. Kabarku baik-baik saja.
0: Sudah lama tidak berjumpa kita ya.
1: Iya ya. Mbak Fira lagi sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Sehat selalu juga ya.
1: Amin. Ya sehat.
0: Mau dengerin lagu apa, Bunda, hari ini?
1: Lagunya itu Sepanjang Jalan Kenangan
0: sepanjang
1: aja.
0: Sepanjang Jalan Kenangan. Aduh, jalannya di mana lo tuh?
1: Jalannya ada sendiri.
0: Ada aja ya. Siap deh. Oke. Mau salam-salamnya nih, Bun, silahkan.
1: Yang pertama ya ada Ibu Indah ya, bersama keluarga selamat malam. Ada Ibu Haja Ida juga, tadi Ibu Indah ya.
0: Iya.
1: Terus ada Dika di Talia, Bu Puter Purnama Sari juga, Pak Din, Pak Ipin, Pak Arifin, Pak Leo ya, Pak Santoso, Ko Ai, Ko Ama. Ada juga Haji Jafar, Pak Buce, Pak Agus, ada Kang Ahmad Iwan ya, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan juga, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada Putra Tengah ya, ada Pak Windy, ada Bang Luhut, ada juga Bunda Ima dan semua sudah yang lagi monitor.
0: Okay,
1: Mbak Fira, selamat bertugas ya, tetap semangat, sukses selalu, doa terbaik buat Mbak Fira dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Fira, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bunda, sehat-sehat juga untuk Bunda Natalia. Terima kasih sudah bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu. Pendengar, sudah ada beberapa lagu yang masuk nih ya, kita akan hadirkan dulu. Nanti kalau ada waktu kita akan nyalakan lagi line teleponnya untuk request-request lagu selanjutnya ya. Tadi kita belum sempat ya membahas manfaat dari telur rebus untuk sarapan. Nanti kita akan bahas jika lagunya sudah kita putarkan ya. Kita putar pertama dari Kotak dengan Pelan-pelan Saja.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Sepanjang jalan kenangan ya, tadi di request oleh Bunda Natalia begitu ya. Apakah Anda juga mempunyai sepanjang jalan kenangan, pendengar? Nah, ini semoga terhibur ya untuk lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Mendengar, kita akan kembali ya membahas tadi mengenai manfaat sarapan telur rebus setiap pagi untuk kesehatan nih ya. Nah, yang pertama ini meningkatkan asupan protein berkualitas tinggi ya, karena telur rebus ini merupakan sumber protein yang lengkap begitu ya, mengandung 9 asam amino esensial. Dalam satu butir telur rebus ukuran besar nih terdapat sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi. Yang kedua, membantu menurunkan dan mengontrol berat badan. Pendengar, kandungan protein dalam telur ini membuat rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga asupan kalori berharian gitu ya menjadi lebih terkendali. Yang ketiga, bisa menjaga kesehatan otak dan juga meningkatkan fokus. Nah, telur rebus ini mengandung kolin, nutrisi penting yang berperan dengan dalam fungsi otak dan juga sistem saraf. Kolin membantu pembentukan membran sel serta mendukung daya ingat dan konsentrasi. Kemudian mendukung kesehatan mata karena terkandung lutein dan zeaxanthin dalam telur ya, dua jenis antioksidan yang sangat baik untuk mata. Keduanya membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar biru dan juga radikal bebas. Kemudian bisa juga untuk menjaga kesehatan tulang kita ya pendengar, karena telur rebus ini mengandung vitamin D dan fosfor. Vitamin D ini membantu tubuh untuk menyerap kalsium secara optimal dan fosfor menjaga kepadatan tulang. Dan yang terakhir ini ada manfaatnya, yaitu memperkuat daya tahan tubuh ya, karena kaya akan selenium, vitamin A dan juga vitamin B12 yang krusial bagi sistem imun. Nah, selenium ini melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan vitamin A ini menjaga jaringan tubuh tetap sehat dan juga terlindungi dari infeksi. Dengan konsumsi yang seimbang ya, tentunya dengan pengolahan yang tepat juga ya pendengar, manfaat rutin dari sarapan telur rebus ini dapat dirasakan dalam jangka panjang demi menunjang kualitas hidup yang lebih sehat dan tentunya lebih produktif. Itu dia manfaat dari telur rebus ya pendengar, sarapan dari telur rebus untuk Anda bisa coba ya esok hari, mulai esok hari gitu. Tapi kalau orang Indonesia tuh apa ya, kalau enggak nasi tuh kayaknya kurang gitu ya. Kalau cuma telur rebus tuh kayaknya masih kurang gitu. Nah, ini bisa dimulai mungkin ya pendengar. Nah, ini di WhatsApp juga sudah ada Mas Subiono yang menyapa. Ini mau request lagunya Apanya Dong dari Titik Puspa. Nah, ini katanya kalau makan telur itu dua aja gitu ya. Tapi telur kampung yang bebas, yang bebas karena alami ya, bukan ayam peternak begitu. Nah, iya benar. Kalau ayam kampung lebih sehat gitu ya dibandingkan dengan ayam negeri, terutama jika dilihat dari profil lemak dan kandungan zat kimianya. Ya, setuju sih ya. Karena memang ayam kampung tuh gimana ya, lebih sehat begitu ya pendengar, karena kan kalau ayam negeri tuh lebih banyak dikasih makan itu bukan dari apa ya istilahnya ya, pokoknya ada makanan yang kurang gimana ya. Kalau ayam kampung tuh kan berkeliaran ya, jadi lebih, dia lebih sehat, lebih alami begitu ya gitu. Dan rasanya menurut saya juga lebih enak ayam kampung sih, tapi memang lebih mahal ya. Tapi gak apa-apa sih kalau memang adanya telur negeri, yang gak apa-apa ya pendengar, karena itu juga sudah protein yang sangat baik, protein hewani yang sangat baik untuk tubuh kita begitu ya. Baiklah pendengar, itu dia informasi malam hari ini ya mengenai manfaat dari telur rebus yang bisa Anda mulai besok di esok hari, sarapan dengan telur rebus gitu. Kita akan hadirkan lagu yang sudah di request nih dari Mas Subiono di Madiun dari Titik Puspa dengan Apanya Dong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu pada malam hari ini, edisi 11 Mei 2026 ya. Untuk anda yang sudah bergabung malam hari ini, terima kasih. Ada tadi ada Ko Ama, ada Bung Edo, ada Bu Farida, ada Bunda Els, Bunda Natalia, Mama India, dan juga Pak Subiono ya. Dan juga untuk anda yang belum bisa bergabung hari ini ya, anda bisa bergabungnya di esok hari di waktu yang sama. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini menghibur anda semuanya ya, bisa menjadi pengantar tidur untuk anda untuk beristirahat. Dan kami ucapkan selamat malam untuk anda yang mungkin akan mengambil waktu istirahat ya, semoga tidurnya nyenyak ya, besok pagi bisa kembali beraktivitas dengan semangat ya. Sebuah lagu dari Rusana ya, dengan Clear untuk menutup di Ruang Rindu hari ini.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, malam hadir bukan sekedar penanda berakhirnya hari, tetapi juga menjadi waktu terbaik untuk menenangkan pikiran dan merenungkan perjalanan hidup. Setelah lelah menjalani berbagai aktivitas, malam memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berdiam sejenak, mengevaluasi langkah yang telah ditempuh, serta memperbaiki hal-hal yang mungkin masih kurang. Dalam suasana yang tenang, hati seringkali lebih mudah menemukan jawaban, memaafkan kesalahan, dan juga menemukan rasa syukur atas apa yang telah dimiliki. Seperti pesan dari Bio Hamka, mengingatkan bahwa malam adalah waktu untuk memperbaiki hati dan juga menata langkah menuju hari esok yang lebih baik. Dari renungan sederhana di malam hari, seseorang dapat belajar menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih kuat menghadapi kehidupan. Sebab ketenangan malam bukan hanya menghadirkan istirahat bagi tubuh, tetapi juga memberikan kedamaian bagi jiwa sebelum menyambut pagi dengan harapan yang baru. Itu dia tadi quotes atau renungan malam yang diambil dari Buya Hamka, di mana malam adalah waktu terbaik untuk merenung, memperbaiki diri, dan juga menata langkah untuk esok hari.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri, dan juga ada teknik studio ada Bung Ari. Kemudian ada teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah. Mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar Radio Penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate melalui FM 101,8, aplikasi RRI Digital, streaming www.rri.co.id. Kembali mengudara bersama Anda untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di Banjar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama Anda di hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kami yang tergabung di Ternate pagi akan mengiringi Anda mendengar. Sedangkan program-program akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti di jam 11 siang. Baik, jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 5 lebih 4 menit. Saatnya Anda kaum muslimin dan muslimat kemudian azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja bertugas yang mengucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

lagu bernuansa islami sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar di program Religi Pagi. Sudah pukul 5 menjelang di 30 menit ke depan lagi. Untuk sisa waktu kita nanti sebentar menjelang di jam 6. Nah, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami ajak Anda, kita ikuti kuliah subuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pagi hari ini. Kuliah subuh hadir untuk Anda di hari ini Selasa 12 Mei 2026. Pagi ini saya sudah bersama di Ustadz Asep Hedi Turmudi, akan bersama Anda. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, pagi ini kita angkat topik mengenai belajar dari kematian.
1: Betul ya.
0: Oke pendengar, belajar dari kematian. Dan nanti untuk selanjutnya Anda bisa berinteraksi bersama Ustadz. Saya undang Anda di line telepon 0821-2037-5180 ya, ataupun di 0921-3125-521. Karena berhubung nomor yang satunya kita masih dalam tahap perbaikan, jadi dua nomor sekaligus WhatsApp sama nomor yang satu 0921-3125-521. Anda bisa nanti ya berinteraksi bersama Ustadz sebentar di kuliah subuh edisi hari ini. Ustadz, disilakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wal mul bayan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa persatu di acara kuliah subuh pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah orang diberikan kepercayaan tetap menghirup udara segar pada hari ini ya. Untuk mengarungi kehidupan hari ini dan selanjutnya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik pemirsa persatu di acara kuliah subuh hari ini, temanya yaitu belajar dari kematian ya. Karena ini hidup yang kita jalani ini ada batasnya. Nah, ini dari kemarin-kemarin, dari sebelumnya ya, ini berita tentang meninggalnya ya, apakah itu bestie kita ya, saudara kita ya,
0: orang paling dekat dengan
1: orang
0: kita,
1: paling dekat dengan kita, tetangga kita ya. Ada mungkin yang satu desa, ada yang satu kecamatan dan lain sebagainya. Ini saling berganti ya, yang meninggalkan kita ya. Makanya dari apa yang terjadi beberapa hari kemarin ataupun sebelumnya, ini menjadikan pelajaran bagi orang semua bagaimana belajar dari kematian ya. Karena kalau diibaratkan hidup ini adalah merupakan rangkaian perjalanan panjang menuju kematian. Jadi apa yang kita jalani sekarang, baik dari kita dilahirkan ke alam dunia sampai di titik sekarang, ini adalah merupakan sebuah rangkaian. Rangkaian, karena ini rangkaian untuk menuju yang namanya maut, yang namanya kematian. Makanya karena belum, ini masih rangkaiannya masih berlanjut. Makanya hidup ini adalah merupakan perjalanan panjang sebetulnya menuju titik akhir yang namanya kematian. Dan semua makhluk ya, manusia, jin ya, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya yang bernyawa, ini sudah ada yang bergabung kayaknya. Bung Rani, sudah ada yang bergabung kayaknya.
0: Kita angkat dulu ya Ustaz.
1: Boleh, silakan.
0: Baik. Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
2: Waalaikumsalam Bung Rani.
1: Ya, Pak Haji Halil ya.
2: Ya Ustaz, sehat-sehat Ustaz.
1: Sehat, alhamdulillah sehat selalu ya Pak Haji Halil ya.
2: Iya, insyaallah sehat selalu. Berbicara terus tentang kewajiban kita selaku orang
1: tua. Iya, iya.
2: Tanggung jawab selama kita masih hidup di dunia. Iya. Ya, menyangkut tema menyangkut kematian tadi itu. Ustaz. Orang tua dulu dong katakan bahwa bukan mati, punang ke asam.
1: Iya.
2: Sekarang orang banyak orang punya kebiasaan bahwa orang mati, tapi orang tua itu marah. Pikir-pikir bagaimana arti mati dengan meninggal dunia, pulang ke asal.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian apa terjadi seperti di Gunung Mamoya itu mungkin sudah Allah sudah takdir begitu. Sudah punya nasib ke apa dengan adanya kejadian itu, Ustaz.
1: Iya, iya, betul.
2: Meninggal ini harus ada punya sebab-sebab baru kita bisa meninggal. Kalau mana, Ustaz?
1: Iya.
2: Yeah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Halil ya.
0: Betul.
1: Ini Haji Ngalil Ade, Ding Ade mudah-mudahan disehatkan ya, dipanjangkan umur. Insya Allah bukan hanya Pak Haji Halil Ding Ade, semua ya pemirsa Pro 1 dimanapun berada yang mendengarkan acara Kuliah Subuh. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya, diberikan kesehatan yang sempurna insya Allah ya. Jadi memang kalau kata Pak Haji Halil Ding Ade, ini kalau kematian ada yang bilang bukan mati tapi kembali ke asal.
0: Ya,
1: ya memang yang makanya di dalam Al-Quran yang ketika ada orang yang ditimpa musibah ataupun kematian, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita ini adalah milik Allah ya, dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini makanya dibilang kembali ke asal itu karena memang kita itu sebelum milik Allah. Kalau dirunut kejadian, memang kita ini ada namanya, sebelumnya ada namanya lah alam rahim ya. Alam rahim, ini alam rahim ini kita semua menjalani yang namanya alam rahim tersebut sebelum kita diturunkan ke alam dunia. Nama alam rahim. Justru di alam rahim inilah kita sebetulnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, rahim tersebut, alastu birabbikum, kata Allah kepada rahim-rahim ini, bukankah aku adalah Tuhanmu? Ya, alastu birabbikum ini ketika di zaman rahim, ketika di alam rahim. Lalu rahim-rahim itu menjawab, qulu, menjawab, bala syahidna. Saya, ya betul ya. Jadi bahwa apa namanya, Allah adalah sebagai Tuhan dari rahim-rahim. Nah ini makanya sebetulnya semua ya yang lahir ke alam dunia di alam rahim itu semua sudah mengakui atas kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari Allah sebagai Tuhan yang apa namanya, sebagai yang menciptakan kita, dan kita kembali kepada yang menciptakan. Jadi makanya ungkapannya inna lillahi, bahwa kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami ya, kita juga itu akan kembali kepada Allah ya. Jadi dari Allah, kita diciptakan dari Allah ya, terus kita akan kembali kepadanya. Jadi memang kalau perkataan orang-orang tua dulu bahwa kembali ke asal, ya kembali kepada asal yang menciptakan, ya betul ya. Artinya meninggal untuk kembali ke asal. Ya, dan ini kalau bahasa yang kalau ketika di bulan puasa mau lebaran itu mudik ya, mudik. Mudik ke asal ya. Mudik ke kampung asal yang nan abadi. Jadi kalau kehidupan yang kita jalani ini sementara, nah nanti kalau mudik, kalau kita sudah kembali ya kepada yang menciptakan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah mudik kembali kepada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Nah, akhirat, makanya ini kalau pengertian kembali ke asal berarti kembali ya kepada yang menciptakan. Terus yang namanya maut ini tidak bisa kita diperkirakan ya. Memang kalau lihat dari qada, ada namanya qada, ada namanya qadar ya. Makanya kita wajib mengimani ini qada dan qadar. Nah, qada ini ada dua bagian, ada namanya qada mubrom, ada namanya qada muallak. Qada mubrom itu adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak. Ya. Artinya
0: Ustaz, kita tahan dulu, seperti ada mau
1: boleh silakan ya. Silakan.
0: Baik, di WhatsApp ada Pak Jojo di ujung telepon.
1: Silakan Pak Jojo di Toroko ya. Jojo.
0: Baik, Pak Jojo, silakan.
1: Silakan Pak Jojo.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Salam, saya seluruh Pak Jojo, ya.
3: Amin. Ya, topiknya menarik ya. Belajar kematian.
1: Dari kematian ya.
3: Nah, itu kita belajar awal dari mana? itu belajar awalnya. Sudah kita kembali kepada ajal itu. Ada bahasa Ternate bilang, Moni asal dari Kaha kembali ke Kaha.
1: Kaha, iya.
3: Tanya kembali ke Kaha. Itu juga tertawa di hadis bagaimana. Ah, cuma itu yang pertama, belajar dari mana. Yang kedua, mudah-mudahan jemaah haji Maluku Utara itu.
1: Betul.
3: Ini saran saja. Jangan lagi pakai patwa terlalu kuat ya. Bis berjalan ke orang takut. Pakai buruk kasidah. Itu di mana? Hubungnya di mana? Sepatutnya sarankan. Supaya tadi pelan-pelan kan. Pakai patwa kalau mau mati keluarga ini dong berdiri di jalan ini dong dia. Kalau boleh pakai kasidah itu di mana hubunginya? Nah, itu bicarakan. Sementara situ. Jadi.
0: Baik, terima kasih Pak
1: Dari Jojo. Pak Jojo pertama menanggapi ya. Nah, yang kedua ini berharap ya. Ini jamaah-jamaah kapilah yang silahnya perwakilan dari Maluku Utara yang sedang melaksanakan ibadah haji, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya semua pemirsa acara kuliah subuh pada hari ini di Pos 1. Kita doakan mudah-mudahan jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji ini berangkat dalam keadaan sehat walafiat ya. Insyaallah diberikan umur panjang ya, diberikan kelancaran, jadi insyaallah pulang juga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam kondisi tidak kurang suatu apa ya. Amin. Walaupun kemarin ada yang wafat ya. Kita doakan mudah-mudahan apa diberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Nah, ini juga insyaallah berjihad ya, berjihad karena dalam melaksanakan ibadah haji ya. Dan kepada seluruh stakeholder yang tentang yang mengawal dari haji ya, pegawai haji juga ini diberikan kesehatan untuk mendampingi haji, pendamping haji ya. Mudah-mudahan ya tidak ada kurang suatu apa dalam SOP-nya ya, tadi kata Pak Jojo, mudah-mudahan ya supaya semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya. Itu perjalanan ibadah haji pada tahun ini dilancarkan ya sampai di akhir ya, dan insya Allah kembali dalam kondisi selamat kembali ke bumi Maluku Kiaraha ini dalam kondisi mendapatkan predikat haji mabrur begitu ya Pak Jojo dan semuanya ya. Baik, kita kembali. Jadi memang yang namanya meninggal ini kan banyak kejadian kemarin ya. Ada di Mamuya, ada bisa meninggal di gunung gitu ya, bisa meninggal di jadi bisa di gunung, bisa di lautan ya. Ada yang bisa ketika di udara, bisa ini macam-macam. Ada yang kebakaran kemarin ya, yang anggota BPK juga ya. Ketika dia dia lagi jadi mandor atas di rumahnya itu tersebut. Ternyata ada mungkin yang ini terbakar ya. Ini yang namanya kematian ini tidak bisa di, makanya kodo ini dibagi dua tadi. Ada kodo namanya kodo mubrom, ada namanya kodo mu'alak. Kodo mubrom itu adalah ketentuan yang bersifat pasti. Meninggalnya di mana, meninggalnya hari apa atau apa, itu kodo jodohnya dengan siapa, itu kodo mubrom. Baik, yang kedua ada kodo mu'alak. Kodo mu'alak itu ketentuan yang tergantung. Nah ini terkadang ya matinya sudah hari itu, tapi ketika ada faktor yang lainnya ini kadang bisa mempengaruhi ya. Nah, makanya ada namanya kodo mubrom yang pasti, harinya pasti, tapi penyebabnya ini bisa mu'alak, bisa tergantung apa. Kodo mubrom ada yang pasti, ada kodo mu'alak yang tergantung kepada sesuatu ya. Dan yang setelah kodo ini ada namanya kodar. Kalau ada ketentuan, kodar itu yang sudah terjadi. Nah, inilah yang kita harus imani, mengimani kodo dan kodar. Ketentuan Allah, kodar, dan sudah terjadi. Ketentuan tersebut itu namanya kodar. Nah, baik. Sekali lagi ya, itu yang namanya kematian ini tidak bisa di... kita bisa perkirakan ya. Kita tidak bisa juga di... sabar dulu kepada malaikatul maut, jangan dulu menjemput, begitu tidak bisa. Jadi tidak bisa dimajukan ya, tidak bisa juga diundurkan. Kalau sewaktunya ya sudah ya. Nah, ini makanya kita harus siap untuk menerima ketentuan tersebut ya. Jadi ayat yang ada di ayat Al-Qur'an, kullu nafsin dzaiqatul maut. bahwa semua yang bernyawa ini pasti, ya pasti zaiqatul maut, akan merasakan kematian, ya. Jadi semua yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan meninggal. Maka mengingatkan kepada orang semua bahwa kematian itu pasti akan datang dan pasti kita akan hadapi, ya. Entah dimanapun, kapanpun, ya, ini tidak pandang mulu, tidak ada tawar-menawar, tidak lihat ini orang awam, ya, ini orang yang berpendidikan, ini orang miskin atau orang kaya, ya, ini anggota DPRD atau masyarakat jelata, tidak ada. Tak ada yang ini, tidak pandang bulu, ya, kalau sudah waktunya, ya, dijemput, yeah, ya. Ini yang makanya orang semua harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, ya, dan juga mematikan kita, ya. Jadi menghidupkan, ya, kita menjadi hidup seperti sekarang, tapi kita akan kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan.
0: Ya. Kita terima lagi, Ustaz, ya.
1: Silakan, silakan.
0: Baik. Halo, assalamualaikum. Kuliah subuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa nih, Pak Udin, ya?
4: Bicara mengenai kematian, Ustaz, apabila orang meninggal seperti di hutan, di laut, kemudian kita tidak dapat jenazahnya lagi, kemudian tidak ada kuburnya, sedangkan kita bilang di alam kubur, Ustaz, ini bagaimana nih, tidak bisa dikuburkan lagi, ya, temanya ingat kita tidak ketemukan.
0: Oke.
4: Okay. Penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak siapa? Udin atau siapa, ya?
0: Pak Sam, ya.
1: Iya, atau Kosam, ini Kosam, ya. Kayaknya bahas Kosam kayaknya ini, Kosam di Tanah Tinggi kayaknya. Baik, ya, pertanyaannya tentang ada jenazah yang kadang tidak ditemukan, ya. Kadang jasadnya, ya, apakah itu di lautan, ya, ataupun di hutan, atau
0: itu yang dikatakan, apakah memang kematian itu merupakan rancangan dari Allah?
1: Iya, iya. Ya. Kadang ada contoh yang lagi mencari ikan, ya, mencari suap nasi ini, malah apa namanya, tenggelam. Nah, sudah ada yang bergabung lagi nih.
0: Silakan.
4: Ya.
0: Assalamualaikum, halo.
4: Tadi yang bertanya itu Pak Muhammad Rengalian.
0: Oh, Pak Muhammad Rengalian. Oke, baik. Terima kasih,
1: siap,
0: Pak Muhammad.
1: Siap,
0: Pak
1: Muhammad.
0: Oke, baik.
1: Iya, karena ini suaranya Betty, ya. Beda-beda tipis. Jadi ya, kadang...
0: Kadang-kadang sama.
1: Iya, kadang-kadang sama. Pak Muhammad Rengalian, ya, di Tidore, ya. Tentang ada kalau apa namanya, ada kematian tapi jasadnya tidak apa namanya, tidak ditemukan, ya. Karena sebetulnya yang namanya kematian, kalau diklaim secara hukum itu kalau ketemu jasadnya, karena punya peluang, kalau contoh tenggelam bisa jadi selamat, bisa jadi kan, karena belum ketemu jasadnya, ya, secara hukum ini masih dijadikan bahwa dia masih hidup, artinya punya potensi untuk hidup. Nah, artinya kadang bisa mungkin dia terdampar di pulau tertentu, ya, mungkin ada yang tolong atau apa, kalau belum ada jasadnya, ya. Makanya kalau belum ketemu jasad ini, kalau secara fikih ini masih dianggap bahwa dia dalam kondisi artinya hidup, artinya makanya ada kalaupun contoh tadi ada yang meninggal, ya, tapi belum diketemukan jasadnya, ya, kalau memang kalau pesawat udara, ya, contoh yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah tersebut, kita naik pesawat terus kita meninggal, istilahnya kita picah sampai berkeping-keping, secara sain, ya, kalau secara ini, ya, kita secara akal, ya, orang sudah puing-puing begitu, ya, akan meninggal. Nah, jadi, ya, kita doakan, kalaupun contoh kita salatkan gaib, tapi memang apakah itu masuk, karena memang tidak diketemukan, itu tidak masuk alam kubur, karena tidak dikuburkan. Tetap, walaupun contoh kalau sudah meninggal, walaupun contoh meninggalnya itu dimanapun berada, tapi tidak sempat dikuburkan, ya, itu tetap masuknya kategorinya, ya, alam kubur, ya. Walaupun tidak dikuburkan secara istilahnya ambil jasadnya ketemu terus dibawa dimasukkan ke keranda terus masukkan dibawa ke alam kubur, di istilahnya dikuburkan, ya, tapi tetap itu kondisinya masuk dari alam kehidupan kembali itu menuju alam kubur, walaupun fisiknya dari yang jasad itu tidak ketemukan, tetap kategorinya masuk alam kubur, alam kubur ya, okay, Pak Madrumalaya.
0: Walaupun memang tidak dikuburkan begitu.
1: Iya, karena memang kan tidak ketemu dasarnya, tapi tetap secara hukum kalau yang sudah kematian, walaupun tidak ketemu jasadnya, itu kategorinya masuk di alam kubur. Masuknya di kondisinya alam kubur, bukan alam dunia. Ya, jadi masuk sudah alam kubur, walaupun tidak dikuburkan. Nah, begitu Pak Ahmad Rumalian ya. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi ini ada namanya Syambat Ali, ya, Ali bin Abu Thalib menyebutkan bahwa sesuatu yang pasti tapi yang seringkali dilupakan oleh manusia itu adalah kematian. Jadi kematian ini sesuatu yang pasti, kata Sayyidina Ali, tapi banyak orang yang melalaikan, banyak orang yang lupa atas kematian tersebut. Ingatnya kita sehat terus, ya, ingatnya kita hidup terus. Padahal kata Sayyidina Ali, mati itu adalah sebuah kepastian. Dan manusia, kata Sayyidina Ali, banyak yang lalai, banyak yang lupa. Ya, saking enaknya di alam dunia, ini lupa akan kematian. Padahal kata Sayyidina Ali, ini mati itu adalah sebuah yang pasti. Nah, ini makanya pemirsa satu dimanapun berada, ya, kita jangan lupa untuk mengingat kematian. Artinya kematian bukan menjadikan
0: mungkin salah satunya Ustadz, apakah mungkin kita harus fokus pada tujuan hidup yang kita jalani sekarang begitu ya, sebelum alam kematiannya tiba, maksudnya.
1: Betul, kita harus fokus. Karena ada hadis menyebutkan innamal amalu binniat, bahwa kita tergantung kepada niat. Kita harus menjadikan niat kita bahwa hidup itu karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di sini, kita hidup sekarang ini karena Allah. Maka apapun yang kita lakukan ini harus.
0: Baik.
1: Oh, sudah ada yang bergabung. Ya,
0: Pak Jojo kembali lagi.
1: Pak Jojo, silakan.
0: Silakan Pak Jojo.
1: Pak Jojo, ya.
3: Iya, Ustaz.
1: Silakan.
3: Ajal ini, ya, ajal ini kan di mana dan di tempat.
1: Betul.
3: Kapan pun tentara tahu.
1: Betul.
3: Tapi kasus di Dokuno sana, di Galela, itu saya tahu bahwa itu
0: dilarangan.
3: Gunung berapi.
0: Larangan.
3: Iya, gunung berapi. Pemerintah suka saya peringatan bahwa jangan. Kok dong ke sana itu kan, itu pada saat kalau memang dulu ke sana bahaya. Kenapa ke sana? Kalau mati, apa hukumnya?
0: Oke, baik.
1: Betul.
3: Larangan ke sana lagi.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih Pak Jojo.
1: Baik, ya Pak Jojo, terima kasih. Ini bahasanya memang kalau bahasa keren sekarang itu jangan bercanda dengan maut. Jangan bercanda dengan kematian. Artinya kalau ada konsep juga dalam usul fikih namanya saddud dari'ah. Kita menutup peluang untuk kita terjadi mendapatkan kecelakaan, musibah atau kejelekan. Jadi dalam konsep usul fikih saddud dari'ah, kita betul-betul menutup sekerapat-rapatnya peluang apabila kita jangan sampai mendapatkan musibah atau kecelakaan atau keburukan. Artinya memang secara itu kalau sudah tahu bahwa itu akan mengundang kematian, mengundang kecelakaan dan musibah, ya kita jangan bercanda dengan maut ya. Artinya so tahu bahwa itu bahaya,
0: kita harus menjurus ke sana itu cari kematian di situ.
1: Ya, artinya so tahu bahwa itu contoh siaga. Tapi malah kita mau healing ke sana hanya sekedar mau trending. Ini kan rata-rata banyak yang mohon maaf, yang kemarin di Jawa juga ada yang kejadian sama di gunung juga itu. Ingin trending artinya dia
0: cari apa sensasi lah.
1: Ya istilahnya dia bervideo terus dia hi guys kita ya lagi ini yang di gunung yang sebetulnya yang berapi dan ini ini yang tadi ya bercanda dengan maut. So tahu bahwa itu ada risiko ya. Memang bukan tidak boleh mendaki gunung tapi mendaki gunung yang aman ya. Jangan artinya kita so tahu bahwa itu adalah menimbulkan kecelakaan dan musibah malah kita
0: apalagi memang di saat sedang erupsi begitu ya.
1: Iya, sedang erupsi.
0: Tahu-taunya sedang erupsi.
1: Sudah erupsi ya. Malah dia ingin sengaja difoto, divideokan supaya itu jadi trending. Nah, ini kadang orang maunya trending malah terjadi kecelakaan. Nah, ini di jalan raya itu apa trending? Kita harus lihat dulu makanya dalam konsep maqasid syariah bahwa tujuan hidup kita ini harus bisa kita menjaga diri. Namanya hibdun nafs, menjaga diri dalam kategori masuk maqasid. Tujuan dari agama Islam, dari hukum Islam ini adalah menjaga diri, maslahah ya. Jadi bukan sebaliknya bahwa kita mau bunuh diri. Ya. Makanya bunuh diri itu dilarang ya. Jadi kalau setahu bahwa itu adalah berdampak kepada keselamatan kita, jangan kita bercanda ya. Itu ya bisa jadi ini dikategorikan ini apa namanya bunuh diri, artinya bunuh diri ya. Makanya sudah tahu bahwa itu akan menimbulkan maut, ya malah kita ikut. Nah, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulku bi

0: yang bisa melukai diri,
1: okay.
0: Hal yang bisa mencelakakan diri juga tidak boleh. Makanya so tahu bahwa, mohon maaf, ini kadang, makanya saya Said Sabiq dalam fikih sunnah menyatakan bahwa merokok itu kenapa kok bukan dimakruhkan, kalau Said Sabiq di fikih sunnah malah haram,
1: okay.
0: Karena kategorinya kata Said Sabiq ini bahwa yang namanya merokok ini mematikan secara perlahan, tapi ya, dan dalam konsep menjaga diri ini berarti akan mematikan diri sendiri tapi secara perlahan.
1: Baik.
0: Maka kalau Said Sabiq begitu ininya dia bilang mengharamkan. Kalau jumhur ulama mayoritas ya makruh ya merokok. Okay. Tapi kalau Said Sabiq, karena apa? Itu menjaga diri. Makanya dalam konteks menjaga diri, ketika kita mau mendaki gunung itu dalam kondisi siaga dan kondisi erupsi, ya jangan mau kita mau bercanda dengan mau bunuh diri itu. Baik, saya kira sudah waktunya sudah mau.
1: Masih ada satu menit,
0: ya. Artinya marilah kita belajar dari kematian, ya. Artinya bahwa kita semua akan mati, ya, karena tadi kata Sayyidina Ali bahwa mati ini adalah sebuah tuh yang pasti,
1: ya.
0: Dan manusia banyak yang melalaikan. Dan hari ini atau saat ini kita meratapi, ya, kita menyesali ataupun menangisi orang yang ditinggalkan atau meninggalkan kita, ya. Jadi hari ini saat ini kita mengenang, ya, menyesali ada teman kita yang meninggalkan kita. Tapi hari ini kita menyesali orang yang meninggalkan kita, tapi yang akan datang mungkin kita yang akan ditangisi oleh mereka, ya. Maka oleh sebab itu marilah kita persiapkan amal kita, ya, ibadah kita, mudah-mudahan kita meninggalnya dalam kondisi yang namanya husnul khotimah, insyaallah, ya. Baik, saya kira itu untuk pembahasan subuh pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini juga pengingat bukan hanya buat pemirsa Pro 1 dimanapun, juga buat saya, ya, buat Bung Roni, buat semuanya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini adalah ibroh, makanya tadi bahasanya belajar dari kematian.
1: Betul.
0: Demikian ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita ikuti kuliah subuh, ya, bersama Ustadz Asep Hadi Turmudi untuk pagi ini di Selasa 12 Mei 2026, ya. Topik kita tadi mengenai belajar dari kematian. Jadi pada intinya bahwa bagaimana kita fokus pada tujuan hidupnya. Kematian menegaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk diuji, ya, siapa yang paling baik untuk amalannya, bukan sekedar menumpuk di dunia ini, begitu, ya. Baik, dan kita akhiri dulu untuk pagi ini, dan nanti kita berjumpa kembali kuliah subuh di besok hari. Kita jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.

Saudara mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Dua jenazah korban erupsi Gunung Dukono asal Singapura masih menunggu proses identifikasi forensik sebelum dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Adiaksa FC siap kepindahannya ke markas ke Ternate usai pastikan promosi Super League musim 2026-2027 mendatang. Saudara, dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, Temanca Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, juga Anda bisa mendengarkan melalui Programa 4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita pagi selengkapnya. Selasa 12 Mei 2026, bersama saya, Roni.

0: Kami awali dengan berita pertama. Saudara, dua jenazah korban erupsi Gunung Dukono asal Singapura masih menunggu proses identifikasi forensik sebelum dipulangkan atau dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dua jenazah korban erupsi gunung api di Gunung asal negara Singapura masih dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik kepolisian untuk pencocokan data forensik guna memastikan identitas kedua korban. Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menjelaskan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara masih menunggu proses identifikasi tim forensik Polda Maluku Utara yang membutuhkan waktu selama 2 minggu ke depan, maka sementara ini tulang jenazah korban erupsi Gunung Dukuno masih diamankan di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo.
2: Nanti setelah hasilnya keluar, pemerintah daerah akan menyurat kepada embasi memberitahukan bahwa hasilnya sudah ada teridentifikasi, dan selanjutnya baru kita melakukan proses pembicaraan kembali dengan keluarga, apakah dimakamkan di Indonesia ataukah dikembalikan kepada keluarga. Sampai dengan hari ini juga, salah satu pihak keluarga juga belum menentukan sikap apakah dikembalikan atau kemudian dimakamkan di sini.
1: Piet mengatakan, saat ini baru satu keluarga yang berada di Halmahera Utara dari korban Sahina, Muhrej bin Abdul Hamid. Sementara untuk keluarga korban Heng Weng Kiang Timothy belum dapat dikonfirmasi oleh embasi Singapura.
2: Sehingga untuk Timothy sampai saat ini baik dari pemerintah maupun dari embasi Singapura itu belum terkonfirmasi dengan pihak keluarga. Jadi pihak keluarga juga tetap masih menunggu hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita siapkan peti jenazah yang besar, tetapi kan sekarang ya dalam bentuk serpihan akan kita bikin yang baru lagi untuk kemasan sesuai dengan ukuran.
1: Piet menambahkan, jika keluarga korban menyerahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah Halmahera Utara, untuk dilakukan pemakaman di Halmahera Utara, maka pihaknya siap untuk dimakamkan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari kedua korban erupsi Gunung Dukuno. Bupati juga mengimbau kepada warga Halmahera Utara agar tidak melakukan aktivitas pada radius 4 km. Sementara untuk para pencinta alam yang ingin melakukan pendakian ke puncak Gunung Dukuno, pihaknya menyarankan agar dapat berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Halmahera Utara, Pos Pegea Dukuno, dan Kepala Desa Mamuya guna mengetahui kondisi terkini aktivitas Gunung Dukuno. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe menegaskan, minat baca masyarakat Maluku Utara pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru, Maluku Utara menempati peringkat keempat nasional dengan skor 60,66 poin. Berikut laporan Sofian Tugubo.
3: Tahun 2026, skor meningkat menjadi 60,66 dan Maluku Utara masuk dalam 10 besar.
4: Minat baca masyarakat Maluku Utara pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru, Maluku Utara menempati peringkat keempat nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat menghadiri pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Kota Semaluku Utara. Sarbin menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat minat baca Maluku Utara sebelumnya masih tergolong rendah pada periode 2024-2025. Provinsi yang berada di peringkat ke-32 secara nasional. Namun melalui kerjasama berbagai pihak dan upaya berkelanjutan dalam penguatan budaya literasi, skor minat baca Maluku Utara meningkat menjadi 60,66 poin pada tahun 2026.
3: Meskipun demikian, tantangan geografis, kepulauan, keterbatasan akses buku secara fisik dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan dan tantangan serius. Oleh karena itu, pengukuhan Bunda Literasi hari ini sangat penting sebagai langkah strategi untuk memperkuat ekosistem literasi di Maluku Utara.
4: Menurutnya, literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan menyampaikan informasi secara bijak, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
3: Di era digital saat ini, literasi yang juga berarti kesadaran dalam berinteraksi di media sosial. Tanpa pemahaman literasi yang baik dan bijak, media sosial bisa menjadi ruang yang menimbulkan kegaduhan, bahkan menyebarkan berita hoax, fitnah yang berpotensi memecah belah masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, Bunda Literasi memiliki peran penting untuk menanamkan nilai sadar literasi digital sehingga masyarakat mampu memilih informasi, menghindari provokasi, dan menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi serta pemersatu bangsa.
4: Sarbin menegaskan, Bunda Literasi di Maluku Utara menanamkan literasi digital kepada masyarakat agar mampu menghindari provokasi dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakomodir 3 usulan prioritas pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam Musrembang RKPD tahun 2027. Usulan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, serta sektor kesehatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Turakia Samsudin.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakomodir 3 usulan prioritas pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang RKPD Provinsi tahun 2027. 3 usulan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pemerintah Kabupaten Haltim bersyukur karena pemerintah provinsi masih memberikan perhatian terhadap pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran nasional.
6: Prinsipnya itu kan di RKPD ya. Jadi ada untung bersyukur karena dari sisi keberpihakan pemerintah provinsi untuk menunjang peningkatan infrastruktur di sini, terutama dalam soal kewenangan provinsi untuk meningkatkan infrastruktur, contoh misalnya jalan. Jalan itu kemarin saya lihat pemerintah provinsi terus berkomitmen untuk membangun akses Transkirahai. Transkiraha itu dari Tabadami menuju Ekor, Ekor menuju Kobe, kemudian Mabasagea. Nah, ini dari sisi infrastruktur, saya kira keberpihakan pemerintah provinsi jelas. Kemudian kedua, dari sisi pendidikan, kali ini juga pemerintah provinsi mau mengkoordinir usulan-usulan dari pemerintah kabupaten, misalnya bangunan-bangunan sekolah, fasilitas pendidikan yang itu dipandang, misalnya ada kerusakan atau butuh peningkatan, itu yang pemerintah provinsi minta kita mengajukan dalam bentuk proposal, lalu kemudian nanti ditindaklanjuti sama-sama. Demikian juga di bidang kesehatan. Jadi itu bersyukur khusus di Musrembang RKPD tahun ini, itu Halmahera Timur mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Saya kira itu yang paling penting.
5: Menurut Anjas Taher, meski dari 35 usulan Pemkab Haltim hanya 3 yang diakomodir, namun hal itu dinilai cukup maksimal mengingat kondisi efisiensi anggaran yang juga dialami seluruh daerah di Indonesia.
6: Kita melihat sekarang ini kan efisiensi secara nasional TKD ini. Dan tentu dari keterbatasan anggaran bukan cuma provinsi, semua kabupaten kota dan semua daerah, saya kira itu sudah cukup maksimal. Karena kan Maluku Utara ini kan ada 10 kabupaten kota. Jadi dengan adanya alokasi yang itu, saya kira kita juga bersyukur. Kita tidak membandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, mungkin ini yang sedikit agak besar, yang alokasi pemerintah provinsi kayak kita orang agak lumayan lah di tahun ini.
5: Wakil Bupati Anjas Taher juga menegaskan bahwa Halmahera Timur merupakan salah satu daerah penyumbang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Namun, pembagian keuangan daerah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sehingga harus dibagi secara proporsional. Dari Mabah Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Kita ke informasi olahraga. Adi Aksa FC siapkan kepindahan markas ke Ternate usai pastikan promosi Super League musim 2026-2027 mendatang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marsabesi.
1: Adi Aksa FC mulai menyiapkan langkah besar usai memastikan promosi ke Super League 2026-2027. Klub tersebut berencana memindahkan markas dari Banteng ke Ternate, Maluku Utara untuk menyambut persaingan sepak bola Indonesia musim depan. Pemilik Adi Aksa Banteng, Eko Setiawan, mengungkapkan timnya musim depan pada Super League 2026-2027 berencana pindah home base ke Ternate, Maluku Utara.
7: Kemungkinan kita lagi jalin komunikasi dengan Ternate, bukan Maluku United ya, tapi Maluku Utara ya. Kemungkinan juga bisa terjadi. Alasannya di sana itu ada namanya dulu Persita Ternate. Persita Ternate punya masa cukup besar ya, yang kita lihat sekarang kan dia di Maluku United, itu supporternya kebanyakan adalah yang berasal dari supporternya Persita Ternate.
1: Eko mengatakan dirinya melihat beberapa pertandingan mulai sepi sehingga pihaknya mencoba untuk mencari permasalahannya seperti apa.
7: Nah, tapi kita lihat beberapa pertandingan mulai sepi. Mas PMP kenapa? Nah, kita juga cari pemerintah apa, kita ada bicara dengan gubernur, akhirnya sudah 20% lah kita bicara, ya mudah-mudahan sebelum di off nanti, kita sudah berputuskan.
1: Nantinya Adi Aksa juga tidak akan menghilangkan nama Adi Aksa itu sendiri jika dipindahkan ke Ternate. Jika seandainya sudah ada di Ternate, mungkin diberi nama Adi Aksa Persiter Ternate. Begitu juga dengan pemain, jika pindah ke Ternate, Adi Aksa memastikan akan menampung talenta-talenta asli dari Ternate untuk memperkuat tim seperti halnya saat bermain di Banten. Karena di Banten itu hampir 6 hingga 7 pemain dari Banten semua yang sekarang ini bermain di Liga 2. Intinya akan melibatkan putra-putra daerah. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Andrian Fernando, des editor Turakia Samsundir undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

aku. Kugadaikan cintaku itu dari Gomblo pendengar. Untuk kalian yang masih bersama kami pagi ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, sudah pukul 6:32 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Juga persembahan lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda ya. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Ternate pagi ini. Sekali lagi kita sudah lembaran ke-12 untuk bulan Mei ya, di Selasa hari ini di tahun 2026. Anda bersama Ternate pagi, saya Roni, ada Bung Adrian, rekan-rekan yang bertugas memancar kayu merah akan menemani Anda. Kita punya banyak program untuk pagi ini di Ternate pagi ya. Jangan lewatkan sebentar juga, nanti di jam 8 sekitar lebih 5 menit Anda bisa ikuti dialog Ternate pagi yang membahas mengenai pariwisata berbasis budaya lokal, peluang dan juga tantangan. Nanti bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ternate ada Pak Muhammad Daud Muhammad, dan juga ada Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate ada Pak Rinto Taib. Nanti bersama Anda sebentar ya untuk mengisi Ternate pagi ini dalam dialog untuk hari Selasa 12 Mei. Gimana suasana pagi Anda? Sudah bangun, sudah siap-siap kembali untuk menuju ke tempat tujuan masing-masing? Apa? Ya pasti Anda dengan segala kegiatan yang harus diselesaikan di hari ini. Sudah menyiapkan semua kelengkapan Anda pastilah ya, sebelum Anda berangkat menuju ke tujuan masing-masing. Tapi ada baiknya, yuk kita update sama-sama cuaca di hari ini.

Bagaimana kondisi cuaca di tanah air untuk Selasa 12 Mei 2026? Seluruh wilayah di tanah air, nanti kita kembali ke Maluku Utara, kira-kira cuacanya hari ini seperti apa? Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, rilisan ini yang masih berpotensi hujan di Indonesia pada hari Senin kemarin sampai dengan hari Selasa hari ini. Kondisi atmosfer tropis masih berpotensi aktif dari sebagian besar wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Fenomena Madden Julian Oscillation atau MJO diperkirakan berada pada fase 2 di Samudra Hindia dan berpeluang bergerak ke fase 3. Aktivitas MJO yang berdeteksi melalui pemantauan sosial diperkirakan ini melintasi sejumlah wilayah di tanah air. Selain itu, pendengar, gelombang atmosfer seperti gelombang Kelvin dan gelombang Rossby Ekuator juga diprediksi akan aktif di beberapa daerah. Nah, tentu saja kondisi tersebut berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah di tanah air. Di samping faktor global, fenomena regional seperti siklon tropis Hakut turut diperkirakan mempengaruhi cuaca di Indonesia. Nah, disinilah BMKG menjelaskan potensi dampak bencana hidrometeorologi dibagi ke dalam beberapa level kewaspadaan. Pada level kewaspada, dampak yang mungkin terjadi meliputi genangan air, luapan sungai, serta longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Sementara itu, pada level siaga, potensi dampaknya meningkat menjadi banjir, banjir bandang, dan longsor yang dapat berdampak juga signifikan terhadap aktivitas masyarakat, layanan publik, hingga infrastruktur. Adapun juga pada level awas, dampak bencana diperkirakan lebih luas berupa banjir, banjir bandang dan longsor berpotensi menyebabkan terhentinya layanan publik, kerusakan infrastruktur secara signifikan, serta menimbulkan resiko terhadap keselamatan masyarakat. Lantas, wilayah-wilayah mana saja yang masih berpotensi turun hujan di hari Selasa ini? Yuk kita update dulu informasinya. Saya akan menuju ke Sumatera, seperti kota-kota di Sumatera, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, semuanya hampir diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Padang dan Tanjung Pinang, yaitu hujan disertai dengan petir. Dari Sumatera saya beralih ke Jawa, Serang di sana udara kabur, Jakarta hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Bandung, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Kita menuju ke Bali dan Nusa Tenggara. Denpasar sepertinya berawan di sana, sedangkan Mataram dan Kupang berawan tebal. Kalimantan hari ini Pontianak dan Palangkaraya juga akan turun hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin dan Tanjung Selor yaitu hujan disertai dengan petir, sedangkan Samarinda yaitu udara kabur. Kita menuju ke Sulawesi hari ini, kota-kota di Sulawesi seperti Mamuju dan Kendari juga akan turun hujan dengan intensitas sedang. Makassar, Palu, Gorontalo, Manado juga akan turun hujan dengan intensitas ringan. Bagaimana dengan bagian timur hari ini? Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke juga akan turun hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Manokwari berawan tebal. Sejumlah wilayah di tanah air sudah kita informasikan kondisi cuaca. Hari ini bagaimana dengan Maluku Utara? Ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Ternate juga melaporkan hari ini di 12 Mei. Pada pagi hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang di wilayah Patani, GB, Oba, Wasilei, Maba, Buli, Gane, Wedi, Widi, Obi, Joranga, Palabisahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Menjelang siang dan sore umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Sahu, Jailolo, Sidangoli, Galela, Tobelo, Kao, Malifut, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasilei, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Dengan suhu udara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara 75 sampai dengan 100%. Angin bertiup dari selatan ke barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jamnya. Ada peringatan dini, potensi cuaca sedang, hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, yaitu di wilayah Loloda, Ibu, Sahu, Kao, Malifut, Wasilei, Oba, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Sedangkan untuk gelombang 0,25 sampai dengan 1,5 meter. Peringatan dini gelombang perlu diwaspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk untuk wilayah Maluku Utara. Demikian informasi cuaca untuk hari ini pendengar ya. Tapi kita berharap
Semua yang Anda kerjakan hari ini semuanya tuntas, tidak ada kendala apapun. Terkait juga Anda yang mungkin bepergian hari Maluku Utara hari ini, mudah-mudahan cuacanya juga baik sampai tuntas pekerjaan Anda, perjalanan Anda juga lancar sampai tujuan dengan aman.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

101,8 FM, program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah update cuaca untuk hari ini ya, sudah menjelang di pukul 7. Anda yang sudah bersiap-siap sebentar nanti untuk meninggalkan tempat tinggal dan menuju ke tujuan masing-masing. Nah, saya sibuk mungkin pagi ini di rumah dengan menyiapkan semua kelengkapan Anda. Harusnya dari malam sih, tapi mudah-mudahan semuanya sudah disiapkan ya. Jadi pagi-paginya tidak terburu-buru begitu sebelum nanti Anda berangkat ke tujuan sebentar ya. Di hari Selasa hari ini kita berharap semua aktivitas pekerjaan Anda berjalan sesuai dengan yang sudah disusun semantap mungkin lah ya, dari kemarin semalam sampai dengan hari ini. Nah, di pagi ini yang sudah Anda siapkan pasti semua kelengkapan, terus juga sarapan itu yang harus diutamakan ya, karena menu sarapan sehat ya, penting juga untuk menjaga stamina Anda, daya tahan tubuh, serta juga membantu Anda lebih fokus menjalani aktivitas sepanjang hari. Nah, dengan mungkin membiasakan sarapan bergizi atau yang harus disiapkan lengkap sejak pagi ini, tubuh akan mendapatkan yang namanya energi yang cukup, yang lebih siap untuk menghadapi rutinitas dengan optimal hingga menjelang siang sebentar ya. Karena kenapa? Kalau kita tidak sarapan, waduh, tidak ada tenaga lah untuk kita melakukan aktivitas ya. Jadi sarapan bukan hanya sekedar menghilangkan rasa lapar di pagi hari. Asupan nutrisi yang optimal juga dapat menyehatkan pagi di pagi hari, ibarat bahan bakar lah begitu ya, yang memungkinkan tubuh bekerja dengan optimal. Jadi tanpa asupan nutrisi yang cukup dan stamina yang prima, Anda akan sulit berkonsentrasi maupun melakukan aktivitas hingga nanti menjelang siang. Yuk, kita nanti update informasi-informasi bersama portal rri.co.id, dan juga ada informasi lain akan mengiringi Anda dengan nasional, terus juga daerah dan mancanegara sekalipun internasional akan kita berikan untuk Anda di pagi hingga nanti di jam 11. Kita akhiri kebersamaan kita. Jangan lupa kami ingatkan sebentar nanti di jam 8, sekitar lebih 5 menit kita akan ada dialog Ternate Pagi yang membahas mengenai pariwisata berbasis budaya lokal, peluang dan tantangan.

Ada Lalil Manino dan Bunga Citra Lestari dengan Badai Pasti Berlalu. Pagi ini sudah bersama Anda pendengar. Dan gimana? Nanti kita update informasi-informasi pagi ini dari portal rri.co.id. Tapi sebelumnya, yuk kita bagi dulu lintas informasi pukul 7.

sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memperkenalkan program Kampung Haji. Menurutnya program tersebut merupakan salah satu inisiatif terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan. Dalam sambutannya, Wapres menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi jemaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah seperti Surabaya yang mampu mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan keimigrasian jemaah. Melanjutkan upaya tersebut, pemerintah kini tengah menyiapkan kawasan terpadu bernama Kampung Haji sebagai bagian dari penguatan layanan. Wilayah ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat penginapan jemaah, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas pelayanan penunjang ibadah haji. Selain menyoroti program Kampung Haji, Wapres juga meminta seluruh unsur pemerintah, daerah, dan Forkopimda untuk terus mengawal berbagai program prioritas Presiden. Menurut Wapres,

0: Pesantren memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan bangsa. Hal ini karena mampu pesantren mencetak generasi yang religius, berkarakter, sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman. Kita berpindah ke satu informasi daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menjalin kerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia Persero TBK Cabang Ternate dalam penguatan layanan keuangan bagi pegawai, termasuk penyaluran gaji dan tunjangan kinerja atau TUKIN. Penandatanganan perjanjian kerja atau PKS berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara pada Senin kemarin. Kerjasama tersebut difokus kepada peningkatan efektivitas, keamanan, dan kemudahan pengelolaan hak keuangan pegawai, sekaligus memperluas layanan perbankan di lingkungan Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situnggir mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola administrasi keuangan yang lebih efektif dan akuntabel. Demikian lintas informasi pukul 7.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

mentarinya bersinar dengan sangat luar biasa ya. Cerah pagi ini sepertinya. Mudah-mudahan Anda yang sudah dalam perjalanan menuju ke tujuannya masing-masing untuk menyelesaikan berbagai aktivitas di hari ini, kita berharap semuanya sudah aman sih ya. Yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan di jalan juga baik, perjalanannya juga aman sampai di tujuan dengan tidak kurang suatu apapun begitu ya. Baik, kita update informasi-informasi bersama program Satu Pagi ini. Anda yang selagi mendengarkan melalui FM di 101,8, begitu juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id, saya ucapkan selamat pagi, selamat melakukan berbagai aktivitas pagi ini. Di Halmahera Timur, Mabah, saya menyapa juga untuk Anda semuanya. Selamat pagi semuanya di sana ya, yang lagi dengar melalui stasiun Relay di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya melalui stasiun Relay kami di sana di 93,6 FM. Selamat pagi juga, salam sehat semuanya. Dan pendengar, jangan lewatkan sebentar, kami ingatkan kembali ada dialog Ternate Pagi yang membahas terkait dengan pariwisata berbasis budaya lokal dan peluang juga tantangan.

Halmahera Utara terkait dengan Gunung Dukuh. Nah, ini yang kemarin, beberapa hari kemarin juga tim SAR yang sudah berhasil menemukan dua warga negara asing ya, asal Singapura, yang menjadi korban erupsi Gunung Dukuh, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Kedua korban yang bernama Heng Win Kiang Tomoti yang berumur 30 tahun dan Sahsin Mures bin Abdul Hamid yang berumur 27 tahun. Tim SAR langsung melakukan proses evakuasi dipantau langsung oleh Pangdam Patimura Majen TNI Dodi Triwanorto dan RIM 152 Wabula Brigjen TNI Eno Salahuddin dan unsur TNI Polri, Basarnas, pemerintah daerah dan juga tim relawan lainnya. Nah, ini dikatakan lalu Kepala Kantor Pencarian Pertolongan SAR Maluku Utara Iwan Ramdhani bahwa kedua korban terdeteksi berada pada posisi yang sangat berbahaya, yakni hanya berjarak sekitar 20 meter dari bibir bawah kawah ya. Erupsi Gunung Dukuh masih terus berlangsung dengan intensitas tinggi, semburan material vulkanik dan letupannya yang terjadi sewaktu-waktu memaksa tim penyelamat tetap waspada menunggu situasi lebih kondusif sebelum mendekati yaitu area dari kawah. Nah, dari portal rri.co.id terkait dengan Gunung Dukuh juga di Halmahera Utara ini kembali menjadi sorotan setelah rentetan erupsi beberapa waktu terakhir ya. Di balik rekam jejak letusan yang panjang, nama Gunung Dukuh ternyata memang menyimpan sejarah dan cerita budaya masyarakat setempat di sana ya. Gunung Dukuh memang dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia, sehingga sekarang hampir setiap hari gunung tersebut memuntahkan abu vulkanik dari kawah aktifnya ke udara. Di kalangan masyarakat Halmahera Utara sendiri, nama Dukuh dipercaya berasal dari bahasa lokal masyarakat adat setempat. Namun nama tersebut ini berkaitan tentu dengan kondisi gunung yang sejak dahulu terus mengeluarkan asap dari kawahnya. Nah, dalam cerita turun temurun ya, warga sekitar Gunung Dukuh juga ini digambarkan sebagai gunung yang bernapas lah istilahnya begitu ya, sepanjang waktu. Karena itulah masyarakat adat kemudian memberi nama yang identik dengan aktivitas vulkanik gunung tersebut. Sejumlah sumber budaya lokal juga menyebutkan nama Dukuh merujuk pada gunung tua yang disegani masyarakat sekitar. Aktivitas erupsi yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu ini juga membuat gunung ini dianggap sakral oleh sebagian warga di sana ya. Nah, kalau mengutip dari data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Gunung Dukuh memiliki ketinggian sekitar 1087 meter di atas permukaan laut. Gunung ini termasuk gunung api bertipe strato ya, dengan aktivitas vulkanik sangat tinggi. Catatan sejarah sendiri menunjukkan Gunung Dukuh telah mengalami banyak letusan besar sejak masa lampau. Aktivitas vulkaniknya bahkan disebut hampir tidak pernah benar-benar berhenti sejak erupsi besar pada tahun 1933. Dalam sejarah masyarakat Halmahera juga di sana, Gunung Dukuh memiliki hubungan erat dengan yang namanya kehidupan warga sekitar kawah gunung. Abu vulkanik dari letusan gunung dipercaya juga membantu menyuburkan lahan pertanian masyarakat setempat di sana ya. Hingga kini kisah asal-usul nama Gunung Dukuh masih terus diwariskan masyarakat adat Halmahera Utara. Cerita tersebut menjadi bagian penting sebenarnya kekayaan budaya hidup berdampingan dengan alam vulkanik di Maluku Utara. Sedikit sekilas ya tentang Gunung Dukuh yang saya kutip pagi ini melalui portal rri.co.id. Baik, saya coba pindah lagi dengan informasi lain, pendengar. Oke, ini sepertinya saya menuju ke ibu kota provinsi Maluku Utara. Nah, di hari kemarin, ratusan sopir truk yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Maluku Utara. Aksi tersebut dipicu kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar subsidi yang terjadi dalam waktu lama dan dinilai katanya sangat merugikan masyarakat, khususnya para sopir angkutan di sana. Pantauan di lokasi kemarin, masa aksi datang menggunakan sejumlah kendaraan truk sambil membawa spanduk bertuliskan subsidi untuk rakyat, bukan untuk pejabat, begitu. Mereka juga membakar bahan bekas di depan gerbang kantor DPRD dan sempat mendorong pintu pagar sebelumnya akhirnya masuk ke halaman kantor DPRD dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa menilai pemerintah dan DPRD belum serius menangani persoalan kelangkaan solar yang terus terjadi di Maluku Utara. Nah, massa aksi menuntut pemerintah daerah bersama DPRD segera turun tangan
menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan solar dengan harga resmi subsidi sebesar Rp6.800 per liter. Karena dari di tingkat pengecer katanya harga melonjak hingga Rp18.000 per liternya. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2024 hingga sekarang dan menimbulkan kekerasan besar di kalangan masyarakat. Nah, mereka juga menilai kenaikan harga solar berdampak langsung terhadap biaya operasional angkutan ekonomi masyarakat secara umum. Masa juga menduga adanya praktek penimbunan BBM jenis solar yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga di lapangan. Hingga berita dipublikasikan, masa aksi masih bertahan di kantor DPRD Provinsi Maluku Utara sambil menunggu hasil negosiasi agar dapat bertemu langsung dengan pimpinan DPRD. Nah, sementara itu di dalam gedung DPRD juga sedang berlangsung rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe. Masa aksi pun memilih menunggu selesainya rapat tersebut untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung. Itu dia yang terjadi kemarin ya. Demo yang terjadi di ibu kota provinsi sana, sopir truk demo di depan kantor DPRD Maluku Utara yang tuntutannya itu pemerintah mengatasi kelangkaan solar. Begitu ya. Baik, informasi lain masih akan kami turunkan untuk Anda pendengar pagi ini. Dan nanti sebentar kita akan juga masuk di dialog di jam 8 sekitar lebih 5 menit. Saya akan kembali bersama Anda.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

26 menit berlalu peringkat dari pukul 7 pagi. Anda masih di Ternate pagi ini. Kita masih punya ada informasi-informasi menjelang di jam 8 sebentar. Saya sedikit menginformasikan terkait dengan yaitu bahaya dari hantavirus dari tikus nih ya. Dari portal rri.co.id pagi ini yang saya bagi untuk Anda. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDA mengingatkan masyarakat mewaspadai yang namanya hantavirus karena gejalanya dapat bersembunyi hingga 2 bulan dalam tubuh sebelum muncul kembali, begitu ya. Kondisi ini membuat penularan sulit dilacak sehingga kewaspadaan terhadap paparan tikus perlu ditingkatkan oleh seluruh masyarakat secara luas. Anggota UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, Profesor Dominikus Husada, ia menyebutkan masa inkubasi panjang yang menyulitkan pelacakan penularan. Kondisi ini membuat sumber infeksi ini sulit juga diidentifikasi secara akurat. Dan menurutnya bahwa pada fase awal infeksi, penderita umumnya hanya mengalami gejala ringan yang kerap dianggap sebagai salesma biasa saja. Seperti yaitu demam tinggi, terus juga sakit kepala, terus juga nyeri otot ya, dan tubuh terasa sangat lemas. Kondisi ini membuat infeksi hantavirus kerap luput dikenali sejak dini. Nah, disinilah IDAI pun meminta masyarakat tidak sembarangan membersihkan kotoran maupun urin tikus, khususnya dalam kondisi kering, begitu ya. Karena partikel ini virus berisiko beterbangan lah di udara dalam dan bisa terhirup, yaitu melalui saluran pernapasan Anda. Nah, dengan membersihkan kotoran dan kencing tikus ini, bukan disapu dan sangat disarankan menggunakan disinfektan agar partikelnya tidak terbang dan terhirup. Cara terbaik memang mematikan rumah benar-benar bebas dari hewan pengerat tersebut ya, yaitu tikus tadi. Jadi dari IDA mengingatkan masyarakat lah ya untuk tetap waspada terkait dengan yaitu hantavirus dari tikus ini. Baik pendengar, kita masih menuju ke ibu kota provinsi. Dari pemerintah provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia atau BI ini resmi membuka kegiatan serangkaian kurasi UMKM dan wirausaha unggulan BI atau Serumbi 2026 di Aula Maitara Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara pada Senin kemarin. Nah, pendengar, kegiatan yang berlangsung hingga nanti di 13 Mei besok ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku UMKM di Maluku Utara. Apa yang dikatakan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang diwakili Asisten 2 Setda Sri Haryanti Hatari yang mengatakan Serumbi 2026 ini merupakan bentuk nyata sinergi antara BI dan Pemprov Maluku Utara dalam mendorong UMKM naik kelas hingga juga mampu menembus yang namanya pasar nasional. Jadi Serumbi 2026 kali ini adalah langkah nyata dari Bank Indonesia dan Pemprov untuk mendorong UMKM tidak hanya dibina saja, tapi juga yaitu difasilitasi sampai ke pasar nasional. Begitu ya. Ada terdapat 3 fokus utama dalam program Serumbi 2026 ini, yaitu perluasan akses digital, terus juga penguatan akses pembayaran, dan pengembangan potensi ekspor. Pada aspek digitalisasi, ditegaskan pelaku UMKM wajib bertransformasi dengan pemanfaatan marketplace dan media sosial. Itu dia untuk mendukung yang namanya penjualan produk Anda, begitu ya. Berjualan di lapak fisik harus tatanya dibarengi dengan pemanfaatan marketplace dan media sosial. Jadi BI dan Pemprov juga telah melakukan pelatihan UMKM online, begitu. Sementara pada sektor pembiayaannya, Pemprov Maluku Utara atas nama arahan dari Gubernur Sherly ini menyalurkan bantuan modal usaha berkisar 3 juta hingga 15 juta rupiah dengan bunga yaitu 0,01% bagi UMKM real di Sofivi dan juga Ternate. Selain itu pendengar, perbankan juga diminta memberikan pendampingan intensif kepada pelaku usaha agar agar berkembang secara berkelanjutan ya.
Nah, di bidang ekspor sendiri, Pemprov mendorong produk unggulan daerah seperti yaitu kopi rempah, terus juga hasil laut dan kerajinan agar yaitu memenuhi standar dan sertifikasi untuk dipasarkan secara lebih luas dan juga label atau made in Maluku Utara. Begitu ya. Jangan sampai ikan ditangkap di Maluku, dikemas ke Surabaya begitu lalu dijual ke Jepang dengan label made in Jawa padahal dari Maluku Utara. Nah, berdasarkan data Pemprov sendiri, Maluku Utara saat ini memiliki sekitar 195.000 UMKM dengan 95% diantaranya merupakan usaha mikro yang menyerap sekitar 584.988 tenaga kerja. Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2026 mencapai sekitar 19,64% dan ini menjadi yang tertinggi secara nasional, pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor pertambangan, sementara sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan baru menyumbang sekitar yaitu 3%. Nah, Pemprov juga mengingatkan pelaku UMKM untuk menjaga konsentrasi kualitas produknya, yaitu juga memperbaiki kemasannya dan memanfaatkan teknologi digital dan juga pemasaran. Begitu ya. Jadi disinilah, kalau kita lihat selain kopi rempah, BI juga terus mendorong pengembangan wasta ya, wasta dan batik khas Maluku Utara juga agar memiliki khas akses pasar yang lebih luas lagi. Itu dia serangkaian Serumpi 2026 dari Bank Indonesia yang akan berlanjut hingga nanti besok ya di tanggal 13. Ini mulai dari yaitu tanggal 11 di hari Senin kemarin sampai dengan besok di tanggal 13

Nanti ada dialog Ternate pagi, juga membahas mengenai pariwisata berbasis budaya lokal dan peluang juga tantangan. Nanti Anda bisa dengar sebentar, ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ternate, Pak Daud Muhammad, dan juga Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, ada Pak Rinto Tahib, nanti bersama Anda ya dalam dialog Ternate pagi. Saya break dulu sebentar untuk Anda yang sudah dihadapkan dengan tugas-tugas pagi ini. Yuk kita dengarkan dulu lagu-lagu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101,8 FM, program 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Main hatinya dari Andra and the Backbone. Jangan dulu main hati pagi-pagi ya. Oke, main dulu dengan pekerjaan-pekerjaan yang Anda selesaikan hingga nanti tuntas menjelang siang, dan nanti lanjut lagi sampai dengan sore begitu ya. Baik, menjelang di jam 8 untuk Anda masih kita bagi informasi lagi. Sebentar, ada dari portal RRI sudah. Terus nanti saya intip dulu di halaman depan, ada dari media cetak Malut Pos hari ini informasinya apa. Tapi saya jalan-jalan dulu nih di Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Saya akan berikan informasi dulu ini terkait dengan Kota Tidore yang meraih kembali penghargaan atas penilaian 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2025 nih ya. Jadi penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Nakadir dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman dalam kegiatan Musrembang RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2027 di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate. Nah, dalam kegiatan ini, saya menghadiri kegiatan, Ahmad Laiman juga mengatakan dalam Musrembang RKPD yang membahas hal terkait kolaborasi pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi Maluku Utara yang mendukung pembangunan daerah. Jadi pemerintah daerah juga diminta menyiapkan sejumlah dokumen dan data agar arah pembangunan tahun 2027 selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional maupun daerah. Ya, juga mengatakan Kota Tidore Kepulauan bersama Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate ini menjadi daerah yang dinilai berprestasi dalam menurunkan angka stunting selama tahun 2025 begitu ya. Jadi pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian tersebut. Baik, saya melirik sebentar di media cetak Malut Pos. Ini di halaman depan ada informasi terkait dengan dari Kementerian Pan-RB yang katanya memastikan P3K aman. Kira-kira informasi seperti apa nih ya? Baik, ada juga di halaman depan ini juga terkait dengan pengembangan Sofivi nanti di tahun 2027. Dan begitu juga Weda by Nikel yang juga menggencar cegah DPD di lingkungan kerja. Nah, kembali dulu ya, dari pemerintah mengumumkan batasan belanja pegawai maksimal 30% melalui pelaksanaan pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah HKPD yang akan diatur melalui Undang-Undang APBN. Nah, pendengar, selain ini pemerintah juga memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja PHK terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada kepala daerah dan P3K di Indonesia. Seperti dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini, bahwa pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu yang namanya keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan. Jadi pemutusan hubungan kerja P3K sepertinya tidak ada ya, jadi aman saja. Jadi data dan faktanya, pemerintah mengumumkan batasan belanja pegawai maksimal 30%. Nah, pemerintah juga memastikan tidak akan ada PHK terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun pasal 146 Undang-Undang HKPD mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30% dan APBD dengan masa transisi 5 tahun sejak diundangkan pada 5 Januari 2025. Begitu juga, banyak daerah mengkhawatirkan kemungkinan melanggar pasal 146 Undang-Undang HKPD. Nah, beberapa daerah bahkan merencanakan menghentikan P3K. Mengatasi ini, pemerintah mengambil solusi masa transisi pelaksanaan ketentuan 30% akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN. Nah, ini berarti kepala daerah tidak perlu khawatir jika ada daerah yang belanja pegawainya lebih dari 30% dari APBD. Nantinya itu akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan. Begitu ya. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kerja P3K. Jadi aman saja. Begitu ya.
Oke. Dari Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Hasbi Yusuf meminta pemerintah pusat atau Penpus serius menempati janji terkait pengembangan Sovivi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara pada tahun 2027 mendatang. Ia juga mengingatkan Penpus untuk tidak lagi membohongi publik Maluku Utara seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Karena pasalnya janji terkait pengembangan Sovivi ini bukan kali pertama disampaikan Penpus, namun sudah berulang-ulang kali begitu ya. Jadi sejak masa pemerintahan Lo Jokowi, Penpus sudah memberikan janji tersebut, diantaranya pengembangan kawasan khusus Sovivi, terus juga percepatan pembangunan Sovivi dan lain sebagainya. Namun hingga periodenya berakhir, Sovivi masih tidak tersentuh pembangunan sebagaimana yang dijanjikan. Sentil senator daerah pemilihan Dapil Maluku Utara ini kepada masyarakat Maluku Utara juga bahwa ini pengembangan Sovivi nanti dikembangkan nanti di tahun 2027. Mungkin janjinya akan tetap ada begitu ya. Oke, informasi ya dari media cetak Maluku Post di halaman depan yang saya sudah intip untuk Anda. Salah satunya juga pendengar, yaitu PT Indonesia Weda Bay Industri Apa atau IHIP bersama PT Weda Bay Nikel WBN ini terus menggencarkan upaya pencegahan demam berdarah dengue atau DBD di lingkungan kerja melalui layanan kesehatan Weda Bay Medical Center ya. Dan terkait dengan hal tersebut juga bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan pekerja sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja aman, sehat, produktif. Ini sebagai fasilitas kesehatan di kawasan industri Weda Bay Maluku Utara. Weda Bay Nickel Center berkomitmen menjalankan program pencegahan dan pengendalian dengue infeksi yang disebabkan virus dengue oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Manajer Weda Bay Medical Center, Dr. Algi B. Situngkir mengatakan, Weda Bay Nikel secara aktif menjalankan upaya pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue, termasuk melalui kolaborasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Itu dia informasi yang kami turunkan untuk Anda di pagi hari ini. Kita jelang pukul 8, nanti kita bagi lintas informasi, setelah itu akan masuk juga di Dialog Ternate Pagi. Saya akan kembali bersama Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia. Halo Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi

cerah dibuka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nggak bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Dengar kami sampaikan Lintas Informasi pukul 8 pagi ini, dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kira-kira informasi nasional, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat surveillance guna mencegah penularan virus Zionis. Ia menekankan pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah dan mendeteksi dan menangani kasus penyakit. Puan menyatakan pemantauan kesehatan harus terus ditingkatkan secara intensif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi semuan kasus hantavirus. Hantavirus menjadi perhatian setelah ditemukan pada penumpang kapal pesiar di wilayah perairan Samudra Atlantik. Penyakit ini merupakan kelompok virus yang umumnya dibawa hewan pengkerat seperti tikus dan celurut. Kementerian Kesehatan mengungkapkan ada 23 kasus yang tersebar pada 9 provinsi Indonesia. Varian Andes virus diketahui dapat menular antar manusia dalam kondisi tertentu. Puan mengatakan penyakit berbasis lingkungan kerap muncul pada daerah dengan kapasitas layanan kesehatan rendah. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang muncul saja. Ya, kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis hingga tingkat daerah perlu diperkuat. Ia juga menyoroti pentingnya deteksi dini serta pelaporan cepat dalam sistem kesehatan nasional. Satu informasi daerah, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengharmonisasi dua rancangan peraturan gubernur Maluku Utara yang berfokus pada penguatan inovasi daerah dan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Rapat harmonisasi digelar di ruang rapat pada Pala Ternate pada Kamis 7 Mei membahas Rapen Group tentang inovasi daerah serta Rapen Group tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung secara hybrid dengan melibatkan jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hadir langsung Kepala Bapelempelda Maluku Utara Haji Rusmandian serta perancang peraturan perundang-undangan Biro Hukum Provinsi Maluku Utara Mustafa Hasan. Sementara Kepala Dinas

Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara Faru Marwan Polisiri mengikuti rapat secara daring bersama jajaran terkait. Dan menurutnya harmonisasi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan kebijakan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan nasional. Demikian lintas informasi pukul 8.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya Anda ya, pagi ini di jam 8 kami akan bersama Anda untuk dialog Ternate Pagi, membahas terkait dengan pariwisata berbasis budaya lokal, peluang dan juga tantangan. Nah, untuk dialog ini Anda bisa dengar melalui program 1 di FM 101,8, terus aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Anda juga menyaksikan langsung, bisa menonton melalui kanal YouTube di official RRI Ternate. Pagi ini dialog nanti dipandu rekan Mario Panggabean.

0: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi yang cerah ini bersama saya Mario Panggabean yang akan menemani ruang dengar Anda dalam dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Dan di hari yang sangat indah ini, di hari Selasa 12 Mei 2026, RRI Ternate mengangkat tema dialog di pagi hari ini yang sangat menarik tentu saja, yaitu pariwisata berbasis budaya lokal di antara peluang dan tantangan. Melalui dialog di pagi hari ini, kami juga ingin mengundang Anda untuk aktif ikut serta bersama kami di line telepon 31 52 521 dan di 0822 1153 7429. Anda juga dapat mendengar dan menonton kami melalui kanal YouTube RRI Ternate dan melalui aplikasi kami di RRI Digital dan di saluran 101,8 FM. Dan di pagi hari ini telah hadir narasumber yang akan mengulas terkait tema yang sangat menarik ini. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bapak Daud Muhammad, beliau merupakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tidore. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi.
0: Semangat Pak ya untuk siap kita mengulas soal pariwisata.
1: Baik,
0: memajukan baik Maluku Utara melalui pariwisata.
1: Baik, baik.
0: Oke. Terima kasih Pak Daud. Dan tentu saja pendengar dan penonton kami dimanapun Anda berada, tanpa menunggu waktu lebih lama, kami akan segera mengulas tema yang berkaitan dengan Maluku Utara saat ini, karena Maluku Utara juga tidak hanya dikenal sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tapi juga memiliki kebudayaan yang sangat besar, yang sangat beragam, dan itu merupakan potensi pariwisata yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Dan kami akan memulai langsung kepada Bapak Daud terkait tema di pagi hari ini ya Pak. Jadi kita bicara pariwisata, tidak hanya pariwisata Pak, tapi berbasis dengan budaya, dengan nilai-nilai lokal gitu Pak ya. Dan kepada Bapak Daud, kiranya Pak, apa yang menjadi keunikan identitas yang ada di khususnya di Tidore Pak ya, terkait potensi wisata yang mungkin tidak dapat ditemukan di wilayah lain? Silakan Pak.
1: Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa yang telah disampaikan Bung Mario tadi terkait dengan potensi dan pariwisata yang ada di Kota Tidore Kepulauan, sesuai dengan tema yang telah disampaikan bahwa pariwisata berbasis budaya lokal, kami di Kota Tidore Kepulauan untuk bagaimana mengembangkan potensi pariwisata di sana, banyak sekali terdapat dengan potensi-potensi pariwisata yang ada di Kota Tidore. Sesuai dengan visi-visi Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Ayah Erik dan Abang Leman, kita pariwisata kita kembangkan ada 3 subsektor, yaitu pariwisata sejarah, pariwisata budaya dan pariwisata bahari. Dari 3 potensi pariwisata yang ada di Kota Tidore Kepulauan, yang pertama adalah pariwisata sejarah. Tidore memang terkenal dengan banyak sekali sejarah yang ada di sana. Saya bisa ambil contoh, Tidore di tahun 1521 dan 1522, Johann Sebastian del Cano dan Magalhães untuk mengelilingi dunia dan mengambil rempah-rempah di Kota Tidore, dijemput langsung oleh Sultan kita pada saat itu adalah Sultan Syekh Al-Mansur, dan dia mengangkut cengkeh rempah-rempah di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 1521 dan 1522. Itu Al-Mansur mendarat di Selat Maitara dan masuk di Kota Tidore Kepulauan dan mengangkat kurang lebih 27,3 ton kuintal pada saat itu. Nah itu di Al-Mansur masuk, Sebastian del Cano dan Magalhães masuk itu di bulan November 1521 dan dia keluar 1522 di bulan Desember, pada tepat pada tanggal 11 Desember, dan mengangkut ada kurang lebih 27,3 ton cengkeh yang dibungkuskan dalam sebuah karung, itu 381 karung. Dan nilai jualnya pada saat itu cengkeh ya sama seperti sekarang emas. Dia kurang lebih sekitar 2-3 triliun lebih. Nah itu sejarah. Kemudian ada lagi sejarah yang bisa mengangkat potensi wisata. Kita punya Sultan Zainal Abidin Shah yang sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional, salah satu diplomat ulung yang bagaimana menyatukan Papua dengan Tidore dan Republik Indonesia. Selain itu kita punya potensi-potensi budaya. Nah kita punya sumber-sumber budaya yang ada di sana. Itu diantaranya adalah warisan sejarah kesultanan, yaitu BBTB yang sudah telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kemudian kita punya benteng dan situ-situ sejarah. Di sana ada benteng-benteng peninggalan Spanyol. Kemudian ada artefak-artefak yang memang di Maluku Utara itu belum ada, kecuali Kota Tidore Kepulauan. Ada, kita punya meriam, kita punya guci, kita punya peninggalan-peninggalan piring-piring Cina. Yang itu adanya, pusatnya ada di Tungwai dan Ketanjung Tungwai dan di Suasiu. Nah itulah potensi pariwisata, kemudian potensi budaya. Kemudian kita punya ada bermacam tradisi adat istiadat yang secara ritual dan tiap tahun kita selalu melaksanakan kegiatan ritual dan upacara adat tersebut. Kemudian ada tradisi lisan, kemudian kuliner, kerajinan, tenun, kita punya putadino, kita punya kain topo yang memang sudah dipasarkan di dunia-dunia luar. Kemudian kita punya seni pertunjukan. Jadi di sana potensi wisata sejarah, potensi wisata budaya, budaya, objek-objek budayanya seperti makan saro, itu tradisi. Kemudian acara ritual paji nyili-nyili, dama nyili-nyili, lalu kemudian akedango, lalu kemudian ada makanan saro, kemudian banyak sekali objek-objek posisi budaya yang ada di sana di Kota Tidore Kepulauan. Itu menjadi sumber-sumber pariwisata. Nah kalau sisi bahari, kita punya ada 24 titik yang melakukan diving. Ya, jadi kalau cerita diving di Maluku Utara, kita tidak kalah jauh dengan Morotai. Ya, jadi kita punya keunggulan di Rum, ada Karang Konde, lalu kemudian ada di Suasio depan Tanjung Tahula, ada artefak-artefak yang ada di dalam. Kemudian kita punya Pulau Pasi, kemudian Mare, yang itu potensi alamnya tidak kalah jauh dengan Bonaken. Nah, dari tiga subsektor itu yang sesuai visi misi Pak Wali Kota, Pak Yairik dan Pak Ahmad Leman, kita kembangkan tiga sektor itu, yaitu wisata sejarah, wisata budaya dan wisata bahari.
0: Oke, tiga poin utama tadi gitu ya Pak ya. Ada sejarah, budaya dan bahari. Dan saya juga tertarik Pak Daud, jadi tadi Bapak sampaikan di Tahula Pak ya, ada. Jadi kita tidak ketinggalan juga seperti Morotai. Kalau Morotai Perang Dunia Kedua gitu ya, di Tahula itu malah lebih tua lagi Pak ya. Karena kebetulan saya pernah menyelam ke situ Pak.
1: Oh siap.
0: Sama salah satu peneliti dari Spanyol Pak, saya temanin Pak.
1: Oh iya iya.
0: Jadi memang sangat menarik Pak. Memang betul Bapak sampaikan itu kan dari guci-guci dari Cina Pak ya. Di bawah benteng Tahula itu Pak ya. Jadi memang di Tidore memang sangat sangat menarik memang potensi baharinya dan punya sejarah yang panjang, keterkaitan dengan dunia luar yang punya itu Pak ya, hubungan dari masa lalu gitu Pak ya, dari jalur rempah dan Tidore merupakan salah titik diantaranya, seperti itu ya Pak.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Pak Daud, itu sangat menarik, ada tiga poin yang penting dari yang ada yang menjadi keunikan identitas dari Tidore Kepulauan gitu. Oke, kita lanjutkan kembali Pak Daud. Jadi terkait ini juga yang penting Pak, terkait ini Pak, terkadang kalau ada wilayah pariwisata gitu Pak ya, jadi seolah-olah kita tuanya datang untuk datang bersuah foto, foto habis itu datang pergi gitu Pak. Bagaimana kiranya gitu ya Pak ya, mendorong bagi supaya pariwisata itu juga membentuk sebagai wisata yang ini Pak, memberikan sudut pandang baru kepada wisatawan gitu Pak. karena seperti Bapak sampaikan tadi kan Tidore Kepulauan ternyata sangat punya potensi yang menarik. Silakan Pak Daud.
1: Iya, jadi kita berbicara pariwisata yang harus kita bagaimana mengembangkan. Pertama, dari tiga bicara pariwisata ini kan ada atraksi, amenitas, aksesibilitas. Ya, jadi kalau bicara amenitas, memang di Kota Tidore masih mengalami kekurangan. Kita belum punya banyak hotel-hotel yang ada di Tidore. Kemudian bicara aksesibilitas, kita dari sisi transportasi laut maupun transportasi darat itu sudah mendukung. Lalu kemudian yang tadi disampaikan itu merupakan sisi atraksinya.
0: Atraksi.
1: Ya. Oke. Okay, ya. Ya. Nah, bagaimana kita mau menciptakan agar supaya orang itu datang, lalu kemudian bukan hanya sebagai transit, tapi itu menjadi nilai jual.
0: Ya.
1: Nah, kita harus menciptakan potensi-potensi yang baru. Ya, kita harus lebih banyak sama seperti di Bali. Okay. Kan lebih banyak atraksi-atraksi yang mereka tampilkan.
0: Betul, ya.
1: Ya. Makanya di sana masih kurang lah.
0: Ya, ya.
1: Masih kurang atraksi-atraksi yang kita. Dan memang saya perlu menyampaikan bahwa lebih banyak kita harus bagaimana mengembangkan storytellingnya. Kita cerita terkait dengan sejarah dan sebagainya. Lalu kemudian kalau kita kurang melakukan storytelling,
0: yeah,
1: ini juga menjadi hambatan bagi dalam rangka mempromosikan pariwisata yang berbasis budaya, sejarah dan lain sebagainya.
0: Oke. Catatan penting itu Pak, storytelling tadi itu Pak, harus diangkat gitu.
1: Yeah.
0: Baik, terima kasih Pak Aldo. Dan telah hadir narasumber selanjutnya, Pak Rinto Taib, yang menjadi salah satu narasumber aktif di RRD Ternate. Apa kabar Pak Rinto?
2: Ya, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa dan siap ya membagikan pandangannya.
2: Insyaallah Bung Mario.
0: Tema di pagi hari ini, pariwisata berbasis budaya lokal di antara peluang dan tantangan. Dan saya kembali kepada Pak Rinto dulu ya Pak Daud. Kita akan ulas dulu pandangan Pak Rinto terkait tema di pagi hari ini. Jadi Pak Rinto, jadi kita tadi udah bicara soal keunikan identitas bersama Pak Daud tadi. Jadi Pak Daud sudah sampaikan di Tidore itu, Tidore Kepulauan memiliki tiga poin utama untuk mendorong pariwisata, yaitu sejarah, budaya, dan bahari. Jadi melalui Pak Rinto, bagaimana kiranya Pak Rinto bisa menjabarkan terkait keunikan identitas yang dimiliki Ternate khususnya ya, yang mungkin tidak ada di wilayah lain. Silakan Pak Rinto.
2: Baik, terima kasih pendengar setia Pro 1 RRI Ternate. Kalau berbicara tentang pariwisata dan budaya antara Kota Ternate, Tidore ataupun Maluku Utara pada umumnya, bahkan Indonesia, tidak jauh berbeda. Mereka memiliki di daerah-daerah ini memiliki keunikan masing-masing. Prinsipnya adalah pusaka yang dimiliki oleh Ternate, Tidore maupun daerah lain itu sama, yaitu pusaka alam, pusaka sejarah, pusaka budaya dan saujana. Nah, oleh sebab itu dalam konteks keunikan tadi tentu ada sisi menarik yang tadi Pak Daud sampaikan, bahwa storytelling itu menjadi hal yang paling memiliki nilai lebih dari yang lain, yang masing-masing daerah tentu memiliki keunikan. Contoh misalnya di Tidore ada benteng peninggalan Spanyol yang memiliki riwayat panjang, benteng Torre dan lain-lain. Kemudian juga di Ternate sama halnya dengan bagaimana Spanyol membangun benteng di Ternate, tetapi dalam storytelling yang tidak terlalu persis sama dengan Tidore. Misalnya keberadaan di antara benteng-benteng yang ada di Ternate hanya satu yang dibangun oleh Spanyol, yaitu benteng Fuerza Nueva yang ada di Castella bagian belakang. Nah, sementara di Tidore punya cerita yang banyak hal yang lebih menarik tentang Spanyol ketimbang Ternate, itu keunikannya. Oleh sebab itu tidak bisa kita pungkiri ketika kegiatan pihak Spanyol kemarin dalam merayakan 500 tahun Magellan dan Elcano itu justru di Tidore bukan di Ternate. Yeah. Itu salah satu keunikan Tidore yang tidak dimiliki Ternate tentunya.
0: Okay.
2: Meskipun pada akhirnya benteng Castella itu sendiri merupakan ibu kota Spanyol di Maluku. Jadi masing-masing memiliki storytelling yang tentu berbeda, tergantung kita memahami dalam konteks yang lebih spesifik. Tetapi pada umumnya itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Nah, ada hal lain yang berkaitan juga dengan pariwisata, pembangunan pariwisata yang berbasis budaya ini. Dari kedua daerah tersebut, tentu prinsipnya dengan istilah yang berbeda, seperti di Ternate dikenal dengan Kololikie, di Tidore ada Lofukie. Jadi sama sebenarnya, yaitu mengelilingi ritual, mengelilingi gunung lewat laut misalnya, atau pulau negeri melalui laut. Nah, ada hal-hal yang tentu dalam konteks istilah mungkin berbeda, tetapi hal yang paling mendasar adalah substansi bagaimana konteks kearifan lokal itu dihidupkan untuk mempertahankan ekosistem, kelangsungan hidup ekosistem, bukan hanya daratan tetapi juga lautan atau maritim, yaitu konservasi melalui metode tradisional dengan ritual tersebut. Orang kemudian berpikir bahwa laut juga tidak bisa dikotori, kemudian juga masalah sampah dan limbah laut itu juga kemudian tercegah karena ada proses ritual tadi. Nah, di sisi yang lain juga, dari sisi konservasi alam bawah laut tentu terpelihara karena ada prosesi budaya yang kemudian menghidupkan ekosistem tadi. Sehingga bagaimana simbiosis antara kehidupan manusia dengan alam dalam konteks pembangunan pariwisata itu dia menyatu padu tanpa dipisahkan oleh platform program pemerintah itu sendiri. Nah, oleh sebab itu maka tentu ke depan kita harapkan keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain seperti yang dimiliki oleh Ternate maupun Tidore ini bisa dihidupkan dalam konteks kolaborasi. Jadi dan konteks kolaborasi itu sejauh ini sudah dilakukan, termasuk kemarin penyelenggaraan di Hotel Borobudur, bagaimana Ternate dan Tidore tampil dalam kolaborasi untuk mengisi konten kegiatan promosi pariwisata yang berbasis pada budaya kedua daerah ini. Dan insya Allah nanti di bulan Agustus ketika Rakernas JKPI tentu sekalipun dalam pertemuan di Kalimantan itu kemudian memutuskan Ternate sebagai tuan rumah, tetapi Ternate tidak tunggal, Ternate Tidore merupakan satu kesatuan gitu ya. Iya, sehingga dalam konteks penyelenggaraan Rakernas juga lokusnya bukan hanya Ternate tetapi juga Tidore. Bahkan dalam konteks item-item kegiatan dan jalur koordinasi antara pengurus pusat, presidium JKPI maupun pemerintah lokal atau panitia lokal, itu selalu terbangun komunikasi antara kedua daerah ini secara kolaboratif. Dan ini tentu menjadi satu daya tarik, satu paket yang menarik dalam konsep pariwisata daerah Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Karena orang datang ke Ternate, sekalian ke Tidore menikmati alam bawah lautnya, kemudian juga budaya, peninggalan jejak kolonial, maupun eksistensi dan fungsionalisasi dari lembaga adat kesultanan kedua daerah ini. Sehingga betul-betul menjadi sesuatu yang sangat memuaskan dari perspektif destinasi wisata di kedua daerah ini, Bu Mario.
0: Mantap. Pak Rinto, terima kasih. Pak Rinto juga merupakan Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate dan tentu saja beliau hatam terkait hal-hal ini ya Pak Rinto. Dan Pak Rinto, satu lagi Pak Rinto sebelum saya beralih ke Pak Daud. Apakah ada hubungan Pak Rinto ketika pariwisata itu hadir dan timbulnya pelestarian misal tidak hanya bangunan tapi menghidupkan kembali tradisi-tradisi kuno yang sempat hilang atau kearifan-kearifan sempat hilang seperti itu. Bagaimana pendapat Pak Rinto? Silakan.
2: Ya, memang Ternate dan Tidore memiliki riwayat panjang, bukan hanya dari sisi jejak perjuangan sejarah bangsa, bukan hanya bagaimana perdagangan rempah yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia bahkan dunia pada umumnya, dan bukan hanya eksistensi masa lalu itu yang membuat kita jaya di masa kini, tetapi yang paling penting juga adalah nilai-nilai, warisan nilai, warisan nilai budaya itu yang masih eksis dan fungsional dalam tatanan kehidupan masyarakat kita, sehingga itu kemudian ditransfer ke dalam program pemerintah. Misalnya di Ternate dalam RPJMD misalnya dimasukkan poin bagaimana pembangunan ke depan itu berbasis pada 7 pilar adat seaturan. Begitu juga itu artinya dari sisi regulasi itu kemudian diterjemahkan sehingga betul-betul warisan masa lalu itu tidak menjadi sebuah jebakan romantisme tetapi lebih pada bagaimana revitalisasi itu dalam konteks regulasi untuk betul-betul dia hidup dan betul-betul ada dalam program pembangunan yang nyata oleh masyarakat. Bahkan penguatan-penguatan kelembagaan itu diperkuat dengan regulasi pemerintah, misalnya di Ternate ada perda tentang pemajuan kebudayaan, ada juga perda tentang kebudayaan itu sendiri, dan juga ada perwali tentang pemanfaatan Benteng Oranye sebagai kreatif hub. Jadi betul-betul ketika menjadikan warisan masa lalu dalam konteks fisik atau landscape heritage, ruang pusaka tadi seperti Benteng Oranye, tidak dipandang sebagai sebuah keagungan dan kemegahan bangunan dan landscape sekitarnya, tetapi bagaimana menghidupkan bangunan itu atau warisan fisik itu dalam konteks nadi dan ruhnya manusia-manusia generasi muda dalam kreativitas mereka. Dan di sana juga ada komunitas-komunitas yang bukan hanya pada genre-genre musik, tetapi juga ada tarian, ada film dan lain-lain. Yeah. Nah, inilah warisan-warisan nilai budaya inilah yang kemudian diterjemahkan dalam konteks zaman masa kini, sehingga betul-betul manfaatnya ada bagi pembangunan manusia di masa yang akan datang.
0: Ya, yeah, baik Pak Rinto. Memang salah satunya memang Benteng Oranye itu salah satu ruang publik yang penting di Kota Ternate ya Pak Rinto. Jadi memang setiap malam itu memang banyak anak muda datang ke situ, ada latihan menari gitu ya, ada berdiskusi. Memang seperti yang Pak Rito sampaikan, Benteng Oranye tidak hanya menjadi bangunan kuno yang gelap, kusam gitu ya, tapi menjadi bangunan yang hidup. Karena apa? Karena ada aktivitas aktifasi manusia di dalamnya.
2: Ada aktivasi, betul ya.
0: Terima kasih Pak Rito. Dan
2: sama-sama.
0: Kita beralih ke Pak Daud. Pak Daud, jadi tadi kita bicara soal keunikan identitas tadi ya, soal bicara tentang edukasi yang berbasis pariwisata gitu Pak Daud. Jadi kita juga penting bicara soal pemberdayaan ekonomi Pak. Jadi sampai saat ini atau menurut pandangan Bapak gitu ya, potensi yang selama ini dimiliki oleh Kepulauan, apakah itu benar-benar atau mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya bagi generasi muda? Silakan Pak Daud.
1: Baik, terima kasih. Kebudayaan ini kita tidak menceritakan terkait dengan potensi masa lalu kita. Kebudayaan ini bagaimana kita mengkaitkan agar tumbuh kembangkan potensi untuk kekuatan ekonomi daerah. Ini menjadi catatan bagi kita. Jadi kita di Kota Tidore Kepulauan untuk mengembangkan potensi agar supaya kekuatan ekonomi itu dia kuat, kita harus kuatkan dalam penguatan. Yang pertama adalah kita menguatkan regulasi. Pemerintah daerah harus menyiapkan regulasi. Kemudian bagaimana pemerintah daerah menciptakan sebuah potensi dalam hal promosi. Dan yang ketiga, potensi yang sudah ada di daerah tersebut, bagaimana kita mengembangkannya. Di Kota Tidore Kepulauan, tadi yang saya sampaikan bahwa kita punya visi misi, Pak Wali Kota punya visi misi di bidang pariwisata, itu ada wisata sejarah dan wisata budaya dan wisata bahari. Di sana untuk potensi meningkatkan PAD, kita sama dengan di Kota Ternate, bahwa kita mengembangkan untuk menyiapkan sisi anggarannya. Alhamdulillah di Kota Tidore, tadi yang disampaikan oleh Pak Rinto, bahwa di sana kita punya Benteng Tahula, kemudian Benteng Tore, yang itu ada sentuhan dari Kementerian Kebudayaan. Maka pemerintah daerah mengharapkan, walaupun dana keterbatasan, pemerintah daerah mengharapkan pemerintah pusat dalam ini Balai Pelestarian Kebudayaan juga dapat membantu mengembangkan potensi-potensi benteng yang ada di sana. Lalu kemudian kita punya salah satu potensi bahari, yaitu Pulau Maitara. Ini salah satu potensi pariwisata yang memang cukup bagus, yang selalu dikunjungi oleh para wisatawan yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Lalu kemudian ada satu potensi yang kita tak terlupakan, yaitu museum. Ya, kebetulan di Kota Tidore Kepulauan sama dengan di museum yang ada di Kedaton Kota Ternate, Kedaton di museum yang ada di Kota Tidore Kepulauan ini sudah tercatat dan terdaftar di Kementerian Kebudayaan. Dan dalam museum itu kita punya banyak sekali objek-objek budaya yang sudah telah kita taruh di dalam museum itu. Dan saya mendapat informasi juga bahwa dari kementerian juga akan memberikan bantuan terkait dengan pembiayaan anggaran untuk dalam rangka untuk mengembangkan potensi. Yang tadi saya bilang bahwa kita kebudayaan, kita tidak bisa terlampaui dalam sejarah yang terlalu jauh. Tapi bagaimana kita harus bagaimana mengikat agar supaya potensi wisata budaya ini dia menjadi kekuatan ekonomi daerah tersebut. Apalagi dengan turunnya TKD dari pemerintah pusat ke daerah ini. Nah, bagaimana pemerintah daerah punya inovasi agar supaya potensi-potensi wisata budaya maupun potensi-potensi wisata sejarah, nah ini harus dikembangkan untuk meningkatkan PAD kita. Terima kasih.
0: Ya, baik Pak. Jadi memang salah satu poin penting untuk mendorong atau memacu pertumbuhan ekonomi salah satu itu tadi ya Pak, dari pariwisata tadi.
1: Iya.
0: Ya. Betul. Oke. Dan kita dari sudah membicarakan terkait ini peluang, dan kita akan beralih ke pada konteks tantangan. Kita saya beralih kembali kepada Pak Rinto ya. Ini penting Pak Rinto soal SDM ya. Jadi memang secara apa kita bisa bilang ya, dibilang pengalaman, mungkin pengalaman gitu ya Pak Rinto. Ini kan tantangan yang bisa dihadapi masyarakat seperti ini Pak Rinto. Datang wisatawan, bagaimana kita menyiapkan SDM yang mampu agar masyarakat kita siap menerima mereka dengan baik, dengan ramah, dan selanjutnya. Tapi masyarakat kita juga tidak secara langsung terpengaruh dengan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang dibawa wisatawan yang datang ke daerah yang dikunjunginya. Bagaimana pendapat Pak Rinto? Silakan.
2: Ya, jadi kita lihat bahwa di dalam peluang yang kita sebutkan baik dari sisi warisan budaya benda dan tak benda tersebut, itu tentu memiliki tantangan yang sangat besar, terutama di tengah transformasi zaman yang begitu menggeliat. Tantangannya adalah yang paling penting menurut pandangan saya adalah sumber daya manusia, sebagaimana Bung Mario tadi sampaikan bahwa SDM itu penting, karena dalam konteks kita bicara tentang museum saja misalnya, di museum bukan hanya sekedar gudang untuk menyimpan artefak budaya atau jejak arkeologis dan narasi sejarah masa lalu, tetapi juga bagaimana sumber daya manusia dalam manajemen pengelolaan museum itu bisa memenuhi standar minimal. Misalnya ada diperlukan kompetensi tenaga teknis tertentu seperti konservator museum misalnya. Dalam konteks konservasi museum, koleksi museum, itu pun banyak spesifikasi yang diperlukan, misalnya konservasi logam. Nah tentu misalnya kita punya jejak peninggalan meriam dengan memiliki cannonball-nya atau peluru. Nah ini bagaimana melakukan perawatan terhadap cannonball tadi, itu akan berbeda dengan konservasi manuskrip atau kertas. Nah oleh sebab itu, begitu juga dalam konteks selain konservator, ada juga edukator yang memberikan pendidikan bagi pengunjung, informasi yang penting disampaikan. Ini memiliki spesifikasi yang khusus. Nah apalagi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah seperti ini, memang semakin tantangannya itu semakin lebih sulit lagi.
0: Semakin bertambah.
2: Betul, semakin bertambah gitu. Karena bagaimana kita memprioritaskan pembangunan yang paling mendesak, kemudian di sisi yang lain kita memperhitungkan bagaimana SDM pengelola museum misalnya. Nah oleh sebab itu maka tantangan tentu semakin berat. Nah oleh sebab itu pula diperlukan inovasi dan kreativitas dari pengelola museum itu sendiri untuk lebih memapankan dan mengkondisikan kemampuan itu untuk diasah. Nah, melalui apa? Banyak media, misalnya media sosial, kemudian juga platform digital yang bisa diketahui bagaimana cara mengelola konservasi. Ini merupakan bentuk edukasi yang penting yang diperoleh bisa saja melalui referensi digital tadi. Dan tentu ini merupakan sebuah peluang, kembali lagi ke peluang bagaimana kita memanfaatkan transformasi digital itu untuk kepentingan penguatan kelembagaan dalam manajemen khusus misalnya pengelola museum. Nah itu dalam konteks museum. Nah di sisi yang lain, SDM kita juga dalam hal kebudayaan yang lain, kita memerlukan banyak sekali tenaga kebudayaan yang penting untuk mengembangkan potensi pariwisata dan budaya kita.
0: Yeah.
2: Di antaranya misalnya SDM para tenaga THCB misalnya dalam konteks cagar budaya. Kita akui, harus mengakui bahwa karena keterbatasan anggaran pula, sehingga dalam kebijakan untuk mempersiapkan SDM tenaga ahli cagar budaya misalnya dan warisan nilai budaya yang lain tentunya, ini masih juga terbatas. Bagaimana program pendidikan dan pelatihan kemudian dilakukan, itu tentu semua membutuhkan anggaran gitu. Dan bagaimana identifikasi dan inventarisasi terhadap warisan budaya itu sendiri, itu tentu harus dilakukan oleh tenaga ahli, sementara kita masih terbatas dalam jumlah tenaga ahli tersebut. Nah, oleh sebab itu maka tentu kalau kita bicara tentang tantangan itu bisa berhari-hari, Bung Mario, untuk mengurai masalah tantangan-tantangan yang baik itu dalam konteks tantangan personal, tantangan kultural, bahkan pada tantangan struktural di mana pemerintah berdiri tegak lurus untuk dituntut menjawab berbagai tantangan tersebut. Seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang kalau diurai bisa lama gitu. Baik. Terima kasih Pak Rito. Dan saya beralih kepada Pak Daud. Mungkin itu Pak Daud, hal yang sama kepada Pak Daud. Jadi memang tantangannya seperti mengedukasi masyarakat agar mampu apa ya, menyambut tamu dengan baik, dengan ramah gitu ya, menganggap mereka sebagai bagian penting dalam menggerakkan roda ekonomi. Tapi di samping itu juga masyarakat tidak terbawa Pak dengan kebiasaan-kebiasaan yang wisatawan bawa dari wilayah mereka ke tempat wisata yang mereka kunjungi. Silakan Pak Daud pendapatnya. Ya.
1: Jadi apa yang disampaikan Rinto tadi memang sama halnya dengan kami di Kota Tidore Kepulauan. Tantangan yang dihadapi untuk bagaimana mengembangkan potensi wisata, yang pertama adalah infrastruktur wisata belum optimal. Ini kita harus mengakui, karena memang potensi secara infrastruktur belum optimal. Yang kedua, promosi digitalnya masih kurang. Nah, dan yang ketiga, apa yang dikatakan Rinto tadi, memang sumber daya pariwisata SDM kita memang masih minim, karena pemandu-pemandu yang wisata budaya, kemudian bahari, kemudian sejarah, ini masih dibilang masih agak kurang. Dan yang berikut yang saya lihat di Kota Tidore Kepulauan ini belum terwujudnya sinkronisasi antara budaya, wisata, dan UMKM. Nah, ini yang harus kita sama-sama mencari solusi agar supaya, yang terakhir, ancaman hilangnya nilai autentik budaya. Di Kota Tidore Kepulauan memang saya ketika dipercayakan Pak Wali Kota untuk menakodai kebudayaan pariwisata dan ekraf ini, saya yang harus benahi pertama adalah infrastrukturnya. Karena kita kalau banyak cerita storytelling, kita cerita terkait dengan ini itu, tapi kalau orang datang lalu kemudian belum ada infrastruktur yang optimal, ini kan kita cerita kucing dalam karung ini. Di Tidore ada satu cerita sejarah yang mana Otto dan Gester datang di salah satu bangsa Jerman, datang di Tidore dan menyiarkan salah satu agama, yaitu agama Kristen di Tidore. Lalu kemudian di saat itu Sultan, kalau tidak salah Sultan Al-Mansur, menyampaikan kepada kedua tokoh Jerman itu, pedagang dari Jerman, Otto dan Gester, bahwa silakan Anda menyebarkan agama ini di pulau tetangga sebelah saya, itu Papua. Nah, ini yang harus kita siapkan infrastrukturnya, agar supaya kita cerita terkait dengan hubungan antara Papua dengan Tidore yang kentalnya cukup lebih banyak. Maka sejarah ini kita bukan hanya menceritakannya saja, tapi bagaimana kita menciptakan posisi infrastrukturnya. Saya berencana di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, Pak Yairik dan Abang Leman, sejarah itu kita mengulang kembali. Kita bila perlu kita membuat satu patung ataukah prasasti yang dimana bahwa pernah terjadi Otto dan Geser ini menginjak kakinya di Pulau Tidore ya. Dan pada saat itu beliau berdua ini mau menyebarkan agama Kristen di Tidore, tapi Pak Sultan kami pada saat itu menyampaikan kepada mereka berdua bahwa mohon maaf karena di Tidore ini masyarakat saya sudah memeluk agama Islam. Ya. Rasa toleransi Sultan pada saat itu memang luar biasa. Nah, kalau bicara toleransi, kemudian peluang-peluang dan tantangan, pada saat itu Tidore sudah berkutik dengan hal tersebut. Dengan rasa toleransi itulah Pak Sultan memberikan solusi, silakan ke tetangga negara, daerah tetangga sebelah saya, yaitu Papua. Nah, dan pada saat itu Otto dan Geser berangkat kaki dari jembatan Kesultanan Tidore. Jadi Tidore kalau cerita terkait dengan budaya, terkait dengan sejarah, itu memang luar biasa apa yang disampaikan oleh saudara saya ini tadi, bahwa memang banyak sekali. Cuma itu tadi tantangan-tantangan yang harus kita benahi. Yang pertama adalah infrastruktur wisata yang belum optimal, kemudian promosi digital masih terbatas, SDM kita juga masih dalam alam ini pemandu budaya kita. Lalu kemudian belum terintegrasinya antara budaya, wisata dengan UMKM. Nah ini yang perlu harus kita kembangkan. Mudah-mudahan Maluku Utara ini banyak sekali potensi wisata yang cukup banyak. Ya, dan tadi yang saya bilang bahwa pariwisata itu dikembangkan ada tiga faktor. Ya. Apa yang amenitas, aksesibilitas dan atraksi. Nah kita kalau orang datang ke Maluku Utara dengan orang dari Surabaya datang ke Maluku Utara dan orang dari Surabaya pergi ke Australia. Itu tiketnya hanya 1.500.000. Okay. Tapi orang dari Surabaya ke Maluku Utara
3: lebih mahal gitu, Pak.
1: 3.600.000.
3: Oke, okay.
1: Coba bayangkan.
3: Iya.
1: Aksesibilitas ini harus kita melihat. Kalau cerita atraksi, kita tidak kalah jauh dengan Bali, Sumba, NTB. Kita tidak kalah jauh dengan mereka. Okay. Malah justru kita punya potensi alam bawah laut lebih banyak. Yeah. Ada satu potensi alam laut bahari ekosistem kita di Tidore, yaitu salah satu jenis ikan yang di malam hari dia bisa berjalan nih. Hiu, ikan hiu berjalan.
3: Okay.
1: Itu ada di Tidore.
3: Yeah.
1: Dan itu dia tidak menyelam, tidak terlalu jauh.
3: Yeah.
1: Cukup di pinggir-pinggir pantai saja.
3: Yeah.
1: Working shark.
3: Working shark.
1: Yeah. Nah itu yang ada di Kota Tidore Kepulauan.
3: Oke. Okay. Nah. Itu memang catatan penting juga Pak ya.
1: Yeah.
3: Soal tiket pesawat juga penting tuh Pak.
1: Tiket pesawat.
3: Ya,
1: kita cerita pariwisata nih tadi Pak.
3: Iya.
1: Aksesibilitas kita. Okay. Kenapa orang di sana lebih banyak datang berwisata? Karena aksesibilitas mereka mudah. Tiket pesawat juga gampang.
3: Oke. Okay.
1: Dari Surabaya saya kasih contoh tadi dari Surabaya. Surabaya ke Austria 1.600.000 tiket.
3: Iya.
1: Surabaya ke Maluku Utara 3.000.000 lebih. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kami di timur khususnya Maluku Utara.
3: Baik Pak. Jadi memang harus apa ya? Harus ada sinergi berbagai pihak gitu Pak ya. Salah satu yang tadi Bapak sampaikan soal transportasi tadi Pak ya.
1: Iya.
3: Kan terkadang lebih mahal di dalam negeri sendiri pada kita pergi ke luar negeri gitu Pak ya. Itu memang sangat perlu menjadi perhatian juga memang Pak, apalagi ke wilayah timur memang itu sangat terkadang nggak masuk akal juga Pak biayanya Pak.
1: Tuh Pak. Jangan banyak-banyak Pak, di Maluku Utara saja. Orang dari Ternate mau ke wisata ke Morotai atau datang ke Tidore, kan mereka pilih transportasi dan aksesnya tidak terlalu jauh.
3: Iya.
1: Orang ke Morotai dengan orang ke wisata ke ini Ternate pintu masuk contohnya.
3: Iya.
1: Orang berwisata ke Tidore, orang berwisata ke Morotai, ke Alut, lebih bagus, lebih baik ke Tidore, karena tadi akses. Nah, lain hanya mudah-mudahan Ibu Gubernur kita menciptakan transportasi darat maupun laut yang dalam waktu cepat, nyaman, aman. Insya Allah mudah-mudahan Ibu Gubernur bisa menciptakan katanya kereta cepat dari Sufifi menuju ke Alut dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan ke depan Maluku Utara lebih baik.
3: Amin. Baik, terima kasih Pak Daud. Dan ini juga penting juga kepada Pak Rinto, nanti langsung lanjut saja kepada Pak Daud gitu ya. Ini Pak Rinto, terkait ini Pak Rinto. Terkadang seperti ini Pak Rinto, kita butuh namanya pembangunan fasilitas seperti itu ya. Tapi terkadang pembangunan itu malah merusak nilai-nilai yang ada di tempat tersebut atau juga merusak estetikanya, Pak Rito. Itu seperti apa kiranya agar tantangan itu menjadi apa ya, dapat terjawab ketika membangun juga mengutamakan juga terkait nilai estetika dan nilai-nilai yang ada yang terkandung di tempat tersebut. Silakan Pak Rito, pendapatnya.
4: Ya, memang pembangunan itu kalau dalam konteks hari ini banyak persoalan yang muncul itu lebih menonjol adalah aspek lingkungan, keterbatasan ruang. Yeah. Nah, oleh sebab itu maka pertimbangan nilai etis dan estetis itu kemudian menjadi sesuatu yang kontroversial di masyarakat kita. Dengan dalih pembangunan itu kemudian ruang-ruang hidup itu kemudian menjadi berubah, di mana juga ada aspek estetis dari kawasan setempat, misalnya bukan hanya estetis tetapi juga historis yang kemudian dituntut harus adaptasi dengan pembangunan. Tapi di sisi yang lain diperlukan ada upaya untuk pemertahanan terhadap warisan budaya itu sendiri. Kita ambil contoh misalnya di tidak jauh-jauh dari kita, mungkin 10 langkah ke depan, kita melihat bagaimana pembangunan sebuah bangunan yang ada di samping Masjid Sultan itu, itu merupakan sebuah penggambaran estetis yang mana harus kita pertahankan estetika daripada kawasan pusaka Sigilamo atau Masjid Sultan itu. Justru dalam konteks estetika tadi terhalang oleh bangunan. Nah, kita beruntung karena pembangunannya tidak berlanjut ke lantai yang lebih banyak. Okay. Sehingga meskipun demikian dua lantai itu nampak terganggu sekali karena berada dalam sonasi kawasan cagar budaya yang sangat dekat dengan Masjid Sultan. Nah, itu merupakan sebuah gambaran. Di Benteng Oranye juga begitu. Beberapa bangunan toko, pertokoan yang ada di kawasan kemudian juga itu menjadi sebuah nilai estetis yang berkurang dari sebuah ruang pusaka. Kalau kita belajar ke daerah lain yang betul-betul konsisten dalam konteks regulasi dan lain-lain, implementasinya itu tentu ada pelarangan untuk ketinggian bangunan.
3: Betul.
4: Di Bali dan lain-lain, hal itu berlaku. Nah, di kita termasuk dalam konteks perizinan dan pengawasan, ini menjadi sebuah catatan yang perlu kita perhitungkan. Di mana ada otoritas yang tumpang tindih antara sektor yang satu dengan sektor yang lain. Sektor kebudayaan dalam konteks sonasi kawasan itu tentu tetap tunduk pada kaidah-kaidah konservasi. Di sisi yang lain misalnya sektor yang mengeluarkan regulasi tertentu itu justru memberikan izin tanpa ada kajian, bahkan pengawasan, sehingga ketika viral baru turun tangan, ibaratnya apa namanya, nanti setelah kejadian seperti film di Polisi India dan lain-lain. Nah, ini merupakan satu paradigma yang keliru dalam konsep pembangunan dan nilai etis dan estetik. Nah, sehingga kita harapkan tidak ada lagi hal-hal terutama di ruang pusaka cagar budaya yang abai, kita abai dalam konteks melanggar kaidah-kaidah pelestarian. Di Benteng Oranye sendiri pernah viral bagaimana pembangunan tower berada dalam benteng tersebut. Itu dalam kawasan induk, kawasan utama, zona inti. Nah, sehingga tumpang tindih aturan dan otoritas yang melakukan hal tersebut itu juga menjadi raport merah secara catatan penting dalam konsep konservasi tentu di ruang sana.
3: Baik Perinto. Dan boleh selanjutnya ditambahkan Pak Daud terkait hal tersebut?
1: Ya, kita dalam mengembangkan pembangunan kebudayaan dan sejarah, terutama tadi dibilang bahwa di situ dalam sisi regulasi memang tidak diperbolehkan karena itu mengandung akar sejarahnya yang lebih kuat,
3: nilai
1: estetikanya tadi yang disampaikan Pak Rinto. Jadi setiap pembangunan dalam mengembangkan potensi situs-situs sejarah ini tuh ya itu harus diperkuat dengan regulasi agar tadi contoh seperti di Kota Ternate di dalamnya benteng ada
3: rencana tower.
1: Ada tower. Nah ini memang tidak bisa Pak. Kalau kita mau agar supaya orang menarik datang dan menyaksikan langsung terkait dengan potensi sejarah kita, nah ini pemerintah daerah harus lebih menguat dalam sisi pengawasan, dalam sisi regulasi. Di Kota Tidore alhamdulillah sampai hari ini belum, dan banyak sekali situs-situs sejarah yang tadi dibilang meriam-meriam. Kalau tidak salah ya, kemarin peninggalan Spanyol yang sudah yang masih ada sekarang ini, saya lupa mereknya meriam, tapi menurut informasi dan laporan dari staf dari Balai Pelestarian bahwa ada satu meriam yang di Indonesia ini hanya dua tempat yang ada. Satu di Kota Tidore dan satu di Jakarta Kota Tua.
3: Okay.
1: Ya, itu peninggalan Spanyol. Dan itu sekarang masih ada di Tidore. Dan kita sekarang melestarikan, kita jaga di museum.
3: Yeah.
1: Dan itu menjadi salah satu daya tarik wisata sejarah kita di Kota Tidore Kepulauan.
3: Baik. Ya. Terima kasih Pak Daud. Dan kepada Pak Daud dan Pak Rinto, karena waktu juga

0: sejarah, termasuk diabadikan dalam bukunya Desa Alwi, Ternate Tidore Pinugicula.
1: Yeah.
0: Nah, dalam konteks hari ini dan hari esok, saya melihat ada harapan yang begitu besar antara Ternate dan Tidore. Jika di masa lalu adalah Ternate dan Tidore penuh gejolak, maka masa kini dan akan datang, saya yakin Ternate dan Tidore penuh geliat. Saya pastikan itu karena dalam konteks program-program pembangunan yang belakangan ini mulai dilakukan dan dilakukan juga di periode sebelumnya, di kepemimpinan rejim sebelumnya, ada konsep yang kita pernah dengar dengan segitiga emas pariwisata Maluku Utara, Ternate, Tidore dan Halbar di era pemerintahan Haji Burhan Abdurrahman almarhum. Dan di masa kini juga ada kolaborasi dalam beberapa program kegiatan termasuk juga Rakernas nanti di bulan Agustus. Nah, ini menjadi satu batu loncatan yang menarik untuk bagaimana membangun kemitraan, kolaborasi. Bukan hanya dalam konteks pembangunan pariwisata dan budaya di level lokal dan nasional, tetapi juga global. Kenapa hubungan emosional dan jejaring masa lalu di era global, misalnya Magellan City Network di mana Tidore tampil sebagai aktor global di masa kini, begitu juga Ternate di masa Agustus nanti dengan jaringan VOC Heritage Network atau program Dutch Trading Post, mereka akan hadir dalam Rakernas JKPI dan rangkaian kegiatan rutin mereka. Ini menjadikan Ternate di Tidore tampil sebagai aktor global dalam konteks berjejaring. Untuk program apa? Program kemitraan dalam konteks share heritage maupun kegiatan-kegiatan pariwisata yang lain. Dan ke depan kita harapkan tentu dinamika dan geliat ini semakin lebih ditingkatkan karena kita memiliki pengaruh di masa lalu dan masa akan datang yang lebih baik. Dan oleh sebab itu kata kuncinya adalah kita harus lebih membangun satu keyakinan untuk bangkit dari kejayaan masa lalu yang pernah membuat dunia menjadi takluk karena kita begitu gemilang dengan peradaban, dengan sejarah kejayaan negeri asal rempah dari kedua lokus ini, dan karena keagungan dan rasa kebanggaan itu, maka kita yakin bahwa ke depan, untuk masa depan, kita akan menjadi yang lebih baik bagi masyarakat.
1: Baik, amin. Dan selanjutnya kepada Pak Daud, closing statement-nya Pak.
2: Iya, baik, terima kasih. Sebetulnya kita mengambil garis benang merahnya bahwa Tidore dan Ternate ini tadi yang dikatakan Bang Rinto, Pak Rinto, bahwa yang ditulis dulu Tidore dan Ternate ini bukan lagi bersaing. Tidore dan Ternate ini bersanding. Ya, bagaimana kita menyatukan agar kebudayaan antara Tidore dan Ternate ini sama-sama kita berpadukan agar supaya bisa menjadi nilai jual. Kebudayaan bukan sebagai hanya salah satu sektor untuk mendukung pariwisata. Tapi harus diingat bahwa kebudayaan ini menjadi salah satu potensi yang kuat untuk bagaimana mengembangkan potensi kekuatan ekonomi daerah tersebut. Dan kami juga menginginkan agar supaya kebudayaan ini menjadi core industri untuk pariwisata dan kemampuan potensi PAD daerah kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan keinginan kami sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota kami bahwa pertanian, perikanan dan pariwisata ini menjadi salah satu potensi unggulan kami di Kota Tidore Kepulauan, sehingga kami berkeinginan agar supaya orang lebih banyak datang di Tidore. Karena dari sisi tadi amenitas, aksesibilitas, atraksi, kita amenitas kita punya, kemudian kita punya aksesibilitas, kita lebih dekat dengan pintu masuk Kota Ternate, dan ini menjadi salah satu nilai jual yang cukup bagus. Dan mudah-mudahan insya Allah potensi-potensi pariwisata yang ada di Tidore dengan masa kepemimpinan beliau berdua ini, insya Allah ke depan Tidore akan semakin maju berkembang di sektor pariwisata. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Daud. Dan demikian para pendengar, sampailah kita di penghujung acara. Dan terima kasih kepada Pak Daud Muhammad sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tidore, kepada Pak Rinto Taib sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate telah hadir datang di RI Ternate. Dan saya mewakili kerja yang bertugas Mario Panggabean pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.